0: penjuru dari Spanyol sudah dilakukan kaki kanan mencoba dihalau. Oh, namun lebih tepat pada petikan Fernando Muslera yang memetik bola di udara langsung saja jauh ke depan mencari Darwin Núñez di sana. Namun kembali patah di tengah jalan, upaya lagi dari bagaimana Spanyol kini menguasai bola. Nomor punggung 16 di sana mencoba membangun serangan, mundur ke belakang. Bagaimana Laporte alirkan saja ke sektor sebelah kiri, ada ke Korea, mundur ke belakang pada Kubarsi, maksud kami. Masih memainkan bola Laporte dekat garis tengah lapangan pertandingan, alirkan lagi kepada Pedri, balikan lagi kepada Laporte, masih mencari celah pemain Spanyol, mencoba perlahan sedikit. Laporte alirkan lagi ke sektor sebelah kiri, lagi Rodri di sana, mencoba terjadi perebutan di sana antara Rodri, masih mencoba dikuasai oleh pemain-pemain Spanyol. Masih Pedri alirkan lagi ke sektor sebelah kanan mencari Lamine Yamal, nomor punggung 19 dari Spanyol. Bayangin ketat oleh nomor punggung 25, masih Lamine Yamal berputar-putar, dia tarik mundur ke belakang. Coba kini Spanyol mengurung pertahanan dari Uruguay, ada Pedri sodokan bola depan kepada Lamine Yamal, namun terlalu deras tadi datangnya bola, tidak mampu dijangkau umpan terobosan yang diberikan oleh Lamine Yamal di sektor sebelah kiri pertahanan dari Uruguay. Di menit-menit awal ini hingga menit ketiga babak yang pertama ini terlihat juga Marcelo Bielsa, pelatih dari Uruguay ini, nampak begitu mengamati anak asuhnya. Muslera lakukan tendangan gawang, sudah dilakukan, bola melewati garis tengah dan Núñez di sana coba dihalau lagi barisan oleh Kukurea, mencoba lagi sundulan atau duel-duel di udara, kembali bola jatuh di kaki pemain Uruguay. Nomor punggung 13 tadi ada Varela, mundur ke belakang kepada Muslera, menatap ke depan Muslera kepada siapa yang diberikan, alirkan lagi bola ke negaran tengah lapangan pertandingan. Tadi terjadi duel terhadap nomor punggung 9 nampaknya. Pelanggaran terjadi di lingkaran tengah lapangan pertandingan. Tendangan bebas kini bagi Uruguay. Peluang coba diciptakan dari Uruguay, ada Núñez yang juga nampaknya bertampilan berbeda sedikit, dipilin-pilin gitu beratnya rambutnya nih Bung Tomo ya pada pagi hari ini.
1: Rambut jagung ya?
0: Iya, rambut jagung nih.
1: Tinggal direbus aja tuh.
0: Nah, itu dia. Masih Uruguay yang kini menguasai bola, sodorkan bola langsung jauh ke depan, melihat bagaimana Unai Simon yang sedikit keluar, namun mampu diamankan oleh penjaga gawang Sosal Spanyol ini. Kukurea saja langsung diberikan di sektor sebelah kiri, mencoba menggiring perlahan Kukurea, sodorkan saja pendek sama punggung 15 di sana, mundur ke belakang kepada Laporte. Mana Laporte, ada Unai Simon, kembali back pass, sodorkan lagi kepada Kubarsi. Kubarsi dibayangi ketat oleh pemain dari Uruguay, sodorkan lagi ke kanan tadi maksudnya. Terjadi duel di sana, berhasil dikuasai atau direbut tadi pemain dari Uruguay. Terjadi pelanggaran kembali dilakukan oleh Merino, pelanggaran di sisi kanan pertahanan dari Uruguay atau maksud kami Spanyol. Bagaimana upaya dari Merino yang mengisi barisan tengah dari pemain-pemain Spanyol pada pagi hari ini. Kita nantikan seperti apakah set piece yang akan dilakukan dari timnas Uruguay. Mana juga sudah berada di depan garis kotak penalti, menatap ke depan, siap-siap akan melakukan tendangan bebas. Sudah dilakukan di kaki kiri, oh dihalau saja tadi. Namun iya, terjadi perebutan di sana, berbahaya. Oh, langsung saja langsung disapu tadi jauh ke depan. Bagaimana sempat terjadi terlepas tadi ya penguasaan bola. Varela kini masih menguasai bola. Varela di sisi kanan kini akan melakukan lemparan ke dalam, nomor punggung 13 dari Uruguay. Siap-siap dia. Sudah dilakukan mencari Darwin Núñez di sana. Jadi perebutan, Laporte mencoba melakukan back pass kepada Unai Simon atau Rodri tadi, kapten kesebelasan dari Spanyol. Berikan saja pendek kepada Kubarsi. Kubarsi menatap ke depan, mencoba perlahan berikan arahan kepada rekan-rekannya, mencoba menggiring kini. Kubarsi, masih Kubarsi, sodorkan melebar ke sektor sebelah kanan. Merino, lakukan lagi Laporte, Bayul Rodri, kapten kesebelasan, sodorkan lagi kepada Laporte di sektor sebelah kiri, masih Laporte, berikan lagi kepada Kubarsi dekat lingkaran tengah lapangan pertandingan, kita nantikan. Ada Pedri kini, melewati garis tengah Pedri, masih mencari celah pemain-pemain Spanyol cukup kesulitan bagaimana juga tekanan yang dilakukan oleh pemain-pemain Uruguay, angkat langsung jauh ke depan mencari Lamine Yamal di sektor sebelah kanan, masih Lamine Yamal mencoba menguasai bola, dibayangin tadi nomor 25 dari Uruguay yaitu Juan
1: Sanabria.
0: Upaya dari Lamine Yamal tadi pergerakan di sektor sebelah kanan. Tendangan penjuru nih karena diperoleh bagi Spanyol. Kita nantikan seperti apa, 1, 2, 3, 4, 5 bahkan 6 juga ada Kukurea berada di tepi kotak penalti. Bersiap-siap aku melakukan tendangan penjuru. Lamine Yamal memberikan arahan. Sudah dilakukan kaki kiri yang kurang sempurna tadi nampaknya tendangan dari Lamine Yamal, namun masih mengenai pemain dari Uruguay. Keputusan wasit memberikan kembali kartu, maksud kami tendangan penjuru yang kedua di sektor sebelah kiri dari pertahanan Uruguay. Bersiap-siap Muslera, penjaga gawang, pernah berkiprah di Liga Italia, sudah dilakukan sundul saja oleh barisan pertahanan dari Uruguay, namun mencoba dikuasai serangan balik dari Uruguay tadi, namun kembali dapat dicuri, mundur ke belakang saja kepada Unai Simon. Unai Simon dengan tenang sodorkan saja kepada Rodri tadi, masih mencari celah nampaknya Bung Tomo ya di awal-awal babak yang pertama ini hingga menit ke-8.
1: Ya, pendengar, dan saat ini Spanyol membawa melakukan penguasaan bola di sektor pertahanan mereka sendiri, di mana Unai Simon kali ini memberikan bola kepada Laporte yang masih mencoba untuk membangun serangan di belakang sendiri. Kali ini bola dibawa oleh Rodri kembali ke belakang, ambil Laporte kembali. Pendengar, Spanyol masih mencoba untuk membuka ruang tembak kali ini di sektor sebelah kanan. Pertahanan Uruguay sudah mulai merangsek beberapa pemain Spanyol di sana. Kali ini Laporte masih membawa bola, melebar dia yang dituju adalah Oyarzabal, namun lebih dekat dengan Muslera, penjaga gawang dari Uruguay. Kali ini gagal lagi serangan dari Spanyol untuk kesempatan kali ini. Bola dikuasai oleh pemain-pemain dari Uruguay, ada Oliveira di sektor kiri pertahanan mereka. Kembali kepada Oliveira, hampir saja salah komunikasi dengan Ugarte tadi. Oliveira langsung ke depan, yang dituju ada Darwin Nunes, namun terjatuh Nunes ketika akan mencoba berebut bola di udara. Kali ini Spanyol kembali menguasai pertandingan, di mana bola dikuasai oleh Pedri di sana, melebar dia ke kanan ada Lamine Yamal di sana, balik lagi ke belakang ada Merino, ke tengah dia adalah Laporte, nomor punggung 14 sudah melewati garis tengah, pendek saja dia kepada Rodri, kembali kepada Laporte, ke belakang lagi kepada Kubarsi, mendapat tekanan dari pemain-pemain Uruguay, pemain Spanyol kali ini, hingga harus kembali ke belakang ke sang penjaga gawang Unai Simon, melebar ke sisi kiri Laporte, langsung Laporte umpan ke depan yang dituju adalah Kukurea di sektor sebelah kanan pertahanan Spanyol. Balik lagi ke belakang, kali ini ada Rodri umpan langsung jauh ke sektor sebelah kanan, yang dituju adalah Lamine Yamal, sudah masuk dalam hampir kotak penalti dari Uruguay. Dibayang-bayang oleh pengamanan 25, namun tidak dapat tembus. Bagaimana ketatnya pengawalan yang dilakukan oleh Sanabria terhadap Yamin Lamal, hampir ketukar-tukar. Untung bukan Jamal Mirdad ya. Makin jauh lagi nanti.
0: Tapi Yamin.
1: Iya. Gagal. Sementara ini upaya dari Spanyol yang coba dilakukan umpan sangat jauh dan terukur ya, dari sisi kiri ke sayap kanan, namun masih belum berhasil. Kali ini Uruguay menguasai bola. Bagaimana Sanabria melakukan umpan langsung pendek saja kepada Ugarte, kembali kepada Sanabria, masih bermain di sektor kiri pertahanan mereka. Jauh langsung Muslera, niatnya memberikan umpan, namun ternyata berhasil jatuh di kaki pemain Spanyol dan direbut kembali oleh pemain-pemain Uruguay. Kali ini mencoba membangun serangan Uruguay dari sektor kiri penyerangan mereka, umpan langsung terobosan, kali ini tidak ada Darwin Nunes, namun sayang sekali Darwin Nunes yang menggunakan potongan rambut ala jagung perintil-perintil ini terjebak dalam posisi offside sehingga gagal
0: upaya penyerangan yang coba dibangun oleh Uruguay. Spanyol kali ini menguasai bola, Lamine Yamal di sektor kanan, belakang dia kali ini ada dibantu oleh Rodri di sana, melebar lagi ke belakang ada Laporte, sudah melewati garis tengah di sektor kanan pertahanan dari Uruguay. Laporte sudah merangsek masuk, kali ini ke bawah lagi dia, kembali gagal lagi upaya yang dilakukan oleh pemain Spanyol. Kali ini Uruguay mencoba untuk membangun serangan, ada Canabria di sana, terjatuh, sayang sekali. Bagaimana pemain nomor punggung 14 yaitu Agustin Canobio yang bermain untuk Fluminense, klub dari Brazil, tadi gagal ketika akan mencoba menghadapi melewati hadangan dari dua pemain Spanyol. Bola kali ini dikuasai oleh Muslera, langsung ke depan dia, yang dituju kembali adalah Darwin Nunes, ke belakang Nunes ada Valverde di sana. Masih kali ini pemain nomor punggung pemain Uruguay mencoba melakukan terobosan namun tidak berhasil, digagalkan. Curi saja tadi kali ini oleh pemain Uruguay, berhasil dihalau oleh pemain-pemain Spanyol. Bola terjadi pelanggaran. Kali ini saat akan berduel di udara, bagaimana Pedri, nomor punggung 16 dari Spanyol, ini menghadapi nomor punggung 6 dari Uruguay, Bentancur ya. Ini bersinggungan di udara ketika akan melakukan perebutan bola tadi, sehingga harus terbaring sedikit Pedri. Diduga Bentancur melakukan sikutan terhadap Pedri. Baru diduga saja ya, karena kalau di bawah mulut namanya didagu ya kan. Masih Spanyol ini, Bung Indra akan melakukan serangan. Bung Indra silakan.
2: Ada Rodri gini, kapten kesebelasan, sodorkan saja kepada Pedri, mundur ke belakang kepada Laporte. Cukup mendapat tekanan yang tinggi dari pemain-pemain Uruguay, dapat direbut penguasaan bola di sektor sebelah kiri, namun mencoba dibayang oleh Lorente, mencoba meliuk-liuk pemain dari Uruguay, terjatuh, bukan pelanggaran, mencoba diamankan lagi, sodorkan bola ke depan, berbahaya kini. Spanyol mencoba mengeluarkan bola, namun kembali dapat direbut. Jadi perebutan yang cukup alot dari Uruguay dan juga Spanyol. Kini mengisi sektor sebelah kanan, lini serangnya ada Darwin Nunes, sodorkan mundur ke belakang, mencari-mencari celah, dapat dipotong tadi oleh Pedri, namun kembali dapat direbut oleh pemain-pemain dari Uruguay. Ya, rapat lagi Lamine Yamal, terlepas lagi penguasaan bolanya. Cukup ketat nampaknya di awal-awal ini, Bung Jupri ya, ya penguasaan bola ini.
3: Betul Bung Indra, terlihat memang para pemain Spanyol ya tidak bisa leluasa, karena memang para pemain Paraguay melakukan pressing yang tinggi, pressing yang dilakukan sejak di area permainan dari Spanyol, sehingga memang sulit berkembang permainan dari Spanyol sejauh ini. Dan terlihat sampai dengan mendekati menit 15 belum ada satupun shot ya dari ya kedua tim, menunjukkan memang pertarungan berjalan alot dan Spanyol mencoba bermain sabar. Tapi kita lihat juga Yamal bahkan di press sampai dengan 3 pemain, sehingga memang tidak leluasa gerakan seorang Lamine Yamal di sisi kanan penyerangan dari La Fiore Roja.
2: Iya, tekanan terus mencoba dilakukan Spanyol. Kini adalah Laporte, sodorkan saja kepada Cubarsí. Masih Cubarsí menguasai bola, menatap ke depan, kerjasama dia sama dengan Rodri, sodorkan melebar ke sektor sebelah kanan, ada Lamine Yamal, masih Yamal, langsung kirimkan bola ke depan, namun halau saja tadi. Bagaimana Ugarte kah yang mengawal, bagaimana memotong bola gerakan dari serangan-serangan Spanyol ini. Ugarte yang begitu rajin mengawal barisan pertahanan dari Uruguay. Tendangan penjuru kembali diperoleh oleh Spanyol di sektor sebelah kiri dari pertahanan Uruguay. Kita nantikan siapakah yang akan mengambil tendangan penjuru kali ini. Setidaknya ini yang ketiga kalinya di sektor sebelah kiri dari pertahanan Uruguay. Tendangan penjuru yang diperoleh oleh Spanyol. Bola dihadapi nomor 15, sodorkan lagi, mencoba disundul tadi, jadi perebutan di daerah kotak penalti, berhasil diamankan, mencoba dikejar oleh Cucurella, baik pemain dari Spanyol, terjadi perebutan di sana, bukan pelanggaran. Angkat langsung jauh ke depan mencari Darwin Nunes yang sudah mencoba berdiri di sektor pertahanan dari Spanyol, namun berhasil diamankan oleh Cubarsí. Ada Pedri kini menguasai bola, sodorkan saja pendek kepada Rodri. Masih Pedri di lingkaran tengah lapangan pertandingan. Spanyol kembali perlahan membangun serangan. Lorente di sektor sebelah kanan mencoba alirkan lagi, melebar ke sektor sebelah kiri, mencari Rodrigo. Ada Laporte yang coba memaju, Pedri mundur ke belakang, nampak juga cukup kesulitan. Pedri perlahan menggiring bola, sodorkan lagi kepada Lamine Yamal di sektor sebelah kanan. Ini serang dari Spanyol, lepaskan tendangan, namun berbentur, datang lagi pemain Spanyol, langsung saja disapu jauh ke depan. Bagaimana pemain bertahan dari Uruguay tanpa kompromi, langsung membuang jauh, sekulit bundar, jatuh lagi di kaki pemain dari Spanyol. Cucurella mundur ke belakang kepada Laporte. Laporte menatap ke depan, coba menggiring, masih di dalam pertahanan sendiri. Perlahan-lahan Spanyol masih menguasai bola, namun cukup kesulitan untuk menembus pertahanan dari Uruguay yang begitu rapat dan melakukan pressing yang cukup tinggi. Ada Pedri, kini berputar-putar Pedri di kelingkaran tengah, mundur ke belakang kepada Laporte, sodor kembali saja kepada Cubarsí. Cubarsí pada Rodri, kapten kesebelasan, kerjasama dia umpan 1-2 bersama Pedri, mencari celah sektor sebelah kiri, alirkan mencoba ke kanan, mencari Lamine Yamal. Lamine Yamal dibayangin tadi oleh Sanabria, sodorkan lagi umpan 1-2 dipegang oleh Spanyol, mendapat tekanan, mundur kembali. Cukup sulit nampaknya juga bagi Spanyol meski unggul penguasaan bola untuk mendekati daerah pertahanan dari Uruguay yang juga tentu akan menampilkan permainan yang otot karena membutuhkan poin penting untuk dapat lolos ke babak 32 besar. Laporte kini menguasai bola, sodorkan saja kepada Pedri. Sebelah kiri mencoba mencari Alex Baena, masih Baena, sodorkan lagi Alex Baena, mundur ke belakang kepada Pedri, mencari celah lagi ke tengah, datang lagi mencoba Barsi membantu serangan, alirkan kepada Lamine Yamal, mencoba lagi. Oh, langsung bagaimana Sanabria ini tanpa kompromi membuang atau mencocor saja bola keluar lapangan, menghasilkan lemparan ke dalam bagi Spanyol. Sudah dilakukan cepat, Pedri kini menguasai bola, sodorkan mencoba Alex Baena, kerjasama 1-2, berbahaya, ada Oyarzabal. Oh, sayang sekali. Bagaimana begitu ketatnya barisan pertahanan, langsung saja ditempel ketat pemain dari nomor punggung 16 tadi, Matias Oliveira, nampaknya emang kalau pergerakan dari pemain Spanyol. Cucurella kini akan bersiap melakukan lemparan ke dalam, sodorkan saja ada Pedri Kadisan yang membantu. Oh, keluar dan membentur salah satu pemain nampaknya, upaya dari Pedri tadi di sektor sebelah kanan. Kini pertahanan dari Uruguay, Alex Baena kembali yang akan melakukan tendangan penjuru. Kita nantikan apakah akan berbuah hasil sebuah gol bagi Spanyol dari set piece atau tendangan penjuru ini. Kita nantikan wasit Ismail yang memberikan peringatan nampaknya kepada salah satu pemain dari Uruguay, Danubio. Alex Baena siap-siap sudah lakukan kaki kanan, mencoba disundul lagi, berbahaya, lalu terlepas lagi penguasaan bola, mencoba dicocor lagi, langsung keluar. Tadi bagaimana upaya dari Cubarsí yang hampir saja menciptakan peluang berbahaya. Alex Baena lemparan ke dalam, sudah mundur ke belakang kepada Pedri, mencoba menatap ke depan Pedri, alirkan ke tengah kini kepada Cubarsí, sodorkan lagi ada Rodri, ada Lamine Yamal tadi umpan maksudnya, namun ketatnya mencoba lagi dikuasai, ada Lamine Yamal di sisi kotak penalti dari Uruguay. Lamine Yamal kuasai bola, mencoba ke tengah, oh dipotong saja. Begitu rapatnya, setidaknya ada 8-9 pemain tadi berada dari kotak penalti Uruguay yang mengawal barisan pertahanan dari Spanyol. Angkat langsung jauh ke depan, pemain Uruguay mencari Darwin Nunes atau siapakah di sana, mencoba digiring lagi, terjadi perebutan. Terjatuh tadi pertabrakan. Bagaimana nomor 14 dari Uruguay ini, Canudio, pertabrakan dengan Cucurella, dianggap bukan sebagai pelanggaran. Spanyol kembali menguasai bola, ada Rodri, pendek saja, mundur sedikit ke belakang kepada Laporte, perlahan melewati garis tengah, sodorkan kepada Cubarsí. Kembali Spanyol perlahan membangun serangan, Laporte kembali, kembalikan pada Cubarsí, mendapat tekanan. Rodri mendapat tekanan lagi dari Nunes tadi nampaknya, kembalikan lagi kepada Laporte di tengah. Ini permainan, masih Laporte sodorkan bola kepada Oyarzabal, namun dapat tekanan lagi, dipotong saja tadi bagaimana pergerakannya. Kagak lagi serangan-serangan dari Spanyol, angkat langsung jauh ke depan, namun kembali jatuh di kaki pemain Spanyol. Laporte, permainan berlangsung sangat alot, termasuk juga ketika memasuki daerah pertahanan dari Uruguay. Ada Pedri kini menguasai bola, kembali Spanyol mencoba membangun perlahan, nampak juga mencari celah di sisi kanan dan sisi kiri dari pertahanan dari Uruguay. Llorente sodorkan kepada Lamine Yamal, mundur lagi kepada Llorente. Ada Cubarsí. Cubarsí melihat ke depan, siapakah teman yang lebih bebas, kepada Laporte, mencoba menggiring perlahan. Laporte, ada Rezaba atau Pedri di sana, mencoba lagi sodorkan dari kotak penalti, terjadi perebutan di sana, mencoba lagi dihalau, ada lagi dikejar oleh Swain, datang lagi ke Korea membantu serangan, namun mundur ke belakang tadi. Cubarsí kembali, Llorente di sisi kanan mundur ke belakang, mendapat tekanan yang cukup berarti ketika memasuki setengah lapangan pertandingan. Ya, terjadi, ya, terjatuh tadi sempat, namun bukan pelanggaran. Pedri kini menguasai bola, sodor kepada Lamine Yamal, namun ini pergerakan dari Llorente. Llorente sektor bagi kiri ke bola ke tengah, berbahaya, ada di sana. Sayang sekali. Bagaimana tidak ada pemain Spanyol? Nampaknya tadi Merino yang sempat melakukan pergerakan dari kotak penalti tadi, pergerakan dari Llorente di sektor sebelah kiri pertahanan dari Uruguay, namun terjauh. Bola yang tidak mampu juga dijangkau oleh Alex Sebaena, memasuki menit ke-23, makanya akan dilakukan hydration break selama 3 menit. Bagaimana nih Bung Jupri, peluang-peluang Spanyol selalu dimentahkan di barisan pertahanan dari Uruguay.
3: Ya, terlihat memang para pemain dari Uruguay yang mencoba untuk menempatkan banyak pemain di lini tengah, sehingga memang sulit ya, sulit terjadi. Kita lihat bagaimana umpan-umpan segitiga ataupun pergerakan tanpa bola yang mencoba untuk masuk dari area tengah permainan. Dan terlihat kalau kita memang di kubu dari Spanyol, pemain yang paling hidup sejauh ini memang Lamine Yamal ya. Mm-hmm. Dan kalau kita lihat tadi ada satu peluang dia tadi mencoba untuk melakukan penetrasi, tapi memang masih belum bisa menciptakan gol. Saya kira perlu ya, kalau kita lihat bagaimana juga Alex Baena di sisi kiri juga harus bisa lebih agresif lagi untuk bisa memberikan tekanan. Karena kalau kita lihat Uruguay bermain sangat baik dengan pressing mereka, mereka sangat disiplin. Tapi problem dari Uruguay adalah mereka juga terlalu banyak melakukan long passing, sehingga memang harusnya memang mereka bisa lebih sabar, bermain lebih sabar untuk bisa juga mengatur tempo permainan, sehingga memang ada pemain-pemain mereka juga yang bisa naik untuk membantu serangan. Karena beberapa kali kita lihat umpan-umpan panjang yang dilakukan menjadi terburu-buru karena belum ada pemain Uruguay yang bisa melakukan support untuk membantu pergerakan dari Darwin Nunes di sektor depan. Itu yang saya kira memang harus diperbaiki buat Uruguay. Di luar itu kita lihat mereka bermain bertahan dengan sangat-sangat baik. Dan buat Spanyol saya kira mereka perlu untuk mempercepat tempo permainan, karena terlihat memang para pemain Spanyol agak apa ya, temponya agak-agak pelan ini di 22 menit pertandingan ini.
2: Ya, jika melihat komposisi barisan lini tengah dari Spanyol sendiri memang agak berbeda dengan pertandingan sebelumnya.
3: Betul, betul.
2: Lihat ada Merino nih, biasanya kemarin juga ada Dani Olmo sebenarnya
3: Dani Olmo,
2: masuk.
3: Betul.
2: Bagaimana melihat permainan dari Merino ini sendiri?
3: Ya, Merino belum terlalu terlihat ya saya kira, karena ya itu tadi beda tipe. Karena kalau kita lihat Dani Olmo terkadang memang menjadi pemain yang suka masuk agak terlambat gitu ke kotak penalti dari lawan, dan itu yang tidak terjadi di Mikel Merino. Mikel Merino kita lihat memang lebih banyak mencoba untuk dekat ya dengan Pedri dan juga Rodri. Itu yang saya kira memang agak menjadi problem, karena memang tidak ada pemain yang tiba-tiba datang gitu kotak penalti. Ya di luar tadi kalau kita ada Oyarzabal, jadi perlu lebih banyak pemain yang bisa support juga mendekat ke Oyarzabal sebagai pemain di lini depan. Dan itu yang saya kira memang harus dikoordinasikan dengan lebih baik lagi oleh pelatih Luis de la Fuente setelah hydration break ini.
2: Iya. Tadi juga bagaimana beberapa kali bagaimana Uruguay melakukan tekanan yang cukup tinggi di pertahanan ini. Ini apakah memang sudah efektif kah, atau memang juga menjadi hal yang sebenarnya tidak terlalu perlu melakukan pressing di atas?
3: Ya, ini memang harus dilakukan ya untuk melawan tim-tim yang punya position yang sangat baik. Artinya jangan sampai memang mereka dibiarkan terlalu nyaman bermain dengan bola. Harus lakukan pressing. Yang menjadi pertanyaan kemudian adalah kira-kira akan seberapa kuat nih high pressing yang dilakukan oleh para pemain Uruguay di pertandingan kali ini.
2: Iya, betul sekali Bung Tomo, semakin ya. Menarik menit-menit ke-26 di babak yang pertama ini.
1: Iya, baik. Dan hydration break telah berakhir. Pergerakan kali ini Uruguay menguasai bola, langsung umpan ditujukan dari penjaga gawang Muslera terhadap Darwin Nunes yang dituju, namun dihalau oleh pemain-pemain belakang dari Spanyol. Kali ini penjaga gawang Spanyol Unai Simon menguasai bola, melebar dia ke tengah, kali ini ke kanan ada Cucurella di sana, dibayang-bayangi oleh dua pemain dari Uruguay, yakni diantaranya ada Ugarte tadi. Bola juga sempat membentuk kartu Ugarte sehingga keluar lapangan, lemparan ke dalam untuk Spanyol di sektor kiri pertahanan mereka. Cucurella sudah memberikan bola kepada Laporte, namun kali ini bola berhasil dicuri oleh pemain dari Uruguay. Dalam kotak penalti Uruguay, sayang sekali tidak berhasil memanfaatkan kesempatan bahwa di sana ada Valverde di dalam kotak penalti Spanyol.

Garso, Prokadam Sutrisno. Sawetawis tasih sesarengan kalian paguyuban Karawitan Wahyu Laras Prasetyo ingkang mijil saking Kedan Kelurahan Winongo Kecamatan Manguharjo Kitha Madiun. Nggih. Malik Laras. Nggih. Gojek Pak Pur. Ya, nggih. Sida Mulya sampun katoraken Laras Pelok samangke badhe kawali Laras Lindro nggih. Ora ora diwalik ndak gosong. Nggih, mrih penake kudu molak-malik. Nah, wonten lho Bu nggih. Nggih. Sawetawis monggo kita midhangetaken wontenipun Ladran Sri Karongron Tamben Ketawang Manggung Sore Kapungkasi Lelagon Dipisahne Laras Lindro Padat Songo. Sumangga sugeng siang sugeng medhangetaken.

0: Sagung para pamirsa ingkang sawetawis tasih manunggal karso wonten ing Pro 1 RRI Madiun Krawitan Wahyu Laras Budaya Laras Prasetyo tasih cas panglipur wonten ing kalenggan siang menika ngantos mangke tabuh setunggal siang nggih badhe kaparso panglipur salajengipun nggih wonten ladrang Wahyu kalajengaken wontenipun kelinci ucul beres Pak Jarwo nggih ladrang Wahyu mangke kelinci ucul tasih sehat sedaya nggih ingkang bonang tasih sehat Bu. Alhamdulillah. Ingkang waranggono niki ibu-ibu. Alhamdulillah. Jenengan ngasta dinglik napa mboten niki wau? Iya, iya, iya, iya. Ning mboten ngantos ngasta dinglik. Gendhingipun kantun ladrang Wahyu Pak Jarwo nggih. Mangke kelinci ucul. Lajeng panutup. Monggo niki wedalipun tasih 30 menit. Nah. Nggih. Wah. Ngatasi apa ora kinggo?
1: Ngatasi, Pak.
0: Nggih. Yeah. Kira-kira niki Wahyu napa ladrang Wahyu enten bawane apa mboten, Mbak Kartini? Mboten wonten. Ladrang Wahyu mboten wonten bawanipun. Nggih. Nggih, kangge niki ladrang Wahyu manyura Pak Jarwo nggih. Oh pelok barang, eh Wahyu barang ya, garapane Prasetyo
2: niki. Nugroho nek pelok barang
0: ya. Niki jane pomo disilihke bawa kelinci ucul nggih oleh. Sing penting barang kowe. Nah, nggo Mbak Kartini bawa kelinci ucul iki kono, mengki terus buka bonang Adrang Wahyu. Ben rada ndawake. Nggih. Ora mending napa niki. Wo mboten napa. Nggih pun ladrang Wahyu langsung mawon Pak Jarwo. Ladrang Wahyu mawon langsung. Nggih, monggo. Sugeng siang, sugeng midhangetaken. Sumangga. Nggih.

0: pukul 13 waktu Indonesia Barat.
1: Dinamika Siang RRI Madiun.
0: Selamat siang saudara, Dinamika Siang RRI Madiun kembali hadir menjumpai Anda dengan serangkaian informasi, di antaranya rangkaian acara seni dan budaya, pameran pusaka dan batu mulia hingga basar UMKM mewarnai gelar budaya RRI Madiun yang berlangsung Jumat hingga Minggu besok. BPJS Ketenagakerjaan Madiun catatkan sebanyak 5.465 pekerja pada Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi SPPG di 3 wilayah sudah tercover jaminan sosial tenaga kerja. Persinga Ngawi mematahkan mitos dan optimis memastikan diri lolos ke 8 besar Liga 4 Nasional 2026. Selain topik-topik tersebut, Dinamika Siang juga kami lengkapi dengan berbagai informasi yang telah dihimpun tim redaksi kami. Inilah Dinamika Siang selengkapnya, edisi Sabtu 27 Juni 2026 bersama saya Nindi Aprilia.
1: Dinamika Siang.
0: Informasi pertama, pendengar, sebagai wujud komitmen melestarikan budaya dan kesenian, RRI Madiun mengadakan gelar budaya yang berlangsung mulai Jumat hingga Minggu. Acara tersebut dibuka oleh Direktur SDM dan Umum LPP RRI Dedi Suparman. Laporan Aristika.
2: RRI Madiun mengadakan gelar budaya sebagai wujud komitmen RRI melestarikan budaya dan kesenian. Acara tersebut berlangsung selama 3 hari, mulai Jumat 26 Juni 2026 hingga Minggu 28 Juni 2026 dan dibuka secara langsung oleh Direktur SDM dan Umum LPP RRI Dedi Suparman pada Jumat sore. Beragam acara berlangsung di event budaya ini. Pada hari pertama ada karawitan, pertunjukan seni reog hingga pameran dan bursa pusaka serta batu mulia. Dilanjutkan pada hari kedua ada pertunjukan seni serta pertunjukan wayang kulit. Sementara itu pada hari terakhir akan berlangsung rangkaian ruatan. Kepala LPP RRI Madiun Kukuh Setyo Budi Akhrianto mengatakan seni budaya harus terus dilestarikan. Karenanya ia merasa terpanggil untuk mengajak seluruh elemen masyarakat nguri-nguri budaya agar tidak punah tergerus zaman.
3: Saya pengen muatan lokal di Kabupaten Kota Madiun dan sekitarnya itu muncul kembali. Artinya kekuatan radio itu ya di kekuatan lokal itu. Nah, dari situ saya berpikir bahwa kenapa budaya ini tidak kita gali dan kita munculkan kembali.
2: Sementara itu, Direktur SDM dan Umum RRI Dedi Suparman mengapresiasi RRI Madiun yang menghadirkan gelar budaya sebagai salah satu bentuk literasi terhadap budaya khususnya di Madiun Raya. Ia menilai acara tersebut relevan dengan tugas RRI, salah satunya menginspirasi nilai-nilai keindonesiaan.
4: Ini adalah bagian tugas RRI dalam rangka menginspirasi nilai-nilai keindonesiaan. Budaya itu bagian daripada peradaban, maka peradaban ini bukan hanya soal kesejarahannya yang harus kita catat, kita lestarikan, tapi bagaimana kita melestarikan, meregenerasi, lalu mengembangkan dan menjaga budaya ini supaya tetap lestari, dan tentu bagaimana juga RRI ikut mendorong masyarakat dan generasi muda khususnya ini ikut ambil bagian dalam konteks keberlangsungan dan kelestarian budaya ini.
2: Dedi pun mengacungi jempol karena pelaku UMKM dan para seniman turut dilibatkan selama gelar budaya berlangsung. Menurut dia, keberadaan RRI harus berdampak luas di masyarakat. RRI menurut Dedi menjadi miniatur Indonesia. Itu karena RRI tersebar di seluruh NKRI sehingga harus merepresentasikan kearifan lokal yang ada di masing-masing daerah. Karenanya seni dan budaya harus terus dilestarikan tidak hanya oleh RRI tetapi seluruh elemen masyarakat. Dari Kota Madiun, Aris Deka, RRI Madiun melaporkan.
0: Mendengar, halaman kantor LPP RRI Madiun disulap menjadi panggung budaya penuh kreativitas seni mewarnai gelar budaya RRI Madiun 2026. Laporan Imam Malik.
5: Halaman kantor LPP RRI Madiun disulap menjadi panggung budaya penuh kreativitas Ratusan pasang mata penonton dimanjakan oleh berbagai pertunjukan di panggung kreasi seni dan dongeng pada gelar budaya RRI Madiun tahun 2026. Acara ini sukses mempertemukan keberagaman kreasi seni dalam satu panggung terbuka, mulai dari gemburung kajaran, tari tradisional kontemporer lintas pulau, hingga pertunjukan tutur sastra lisan dongeng yang seret akan pesan moral. Salah satu penampil tari kreasi Kalimantan dibawakan secara apik oleh penari berbakat Margareta. Tarian yang syarat akan makna filosofi mendalam ini sukses membawakan nuansa eksotisme tanah Borneo langsung ke hadapan masyarakat Madiun.
6: Jadi untuk tari kreasi ini judulnya adalah Flying Heights, di mana artinya itu seperti burung azam atau burung yang ada terkenal di Kalimantan. Di situ menceritakan bahwa kita sebagai generasi muda itu harus memiliki keberanian dan juga kebebasan untuk mencapai cita-cita kita setinggi-tingginya seperti burung azam tadi.
5: Penampil lain diantaranya dari U2 Java Studio yang menampilkan tari Punjari, tari Gendewo, dan tari Sekar Pujastuti. Seorang penari Sekar Pujastuti, Elif, juga menyedot perhatian penonton di halaman RRI Madiun. Tari klasik yang dibawakan dengan penuh keanggunan berhasil menghadirkan nuansa budaya yang kental sekaligus menghibur para pengunjung yang hadir.
7: Sekar Pujastuti.
8: Berapa lama ini mempelajari tari?
7: Sebenarnya tuh ada 6 bulan, tapi ini sebelum 6 bulan udah selesai tarinya, menggambarkan keanggunan.
5: Tidak hanya visual lewat tarian, panggung gelar budaya juga berkemuruh lewat suara khas Mbah Barkah, pendongeng legendaris yang mengemas cerita rakyat dengan jenaka namun penuh wejangan hidup atau pitutur luhur. Melalui kisah kepahlawanan Gatot Kaca, Mbah Barkah menitipkan pesan filosofis dan pitutur luhur yang mendalam bagi masa depan anak-anak generasi masa kini.
9: Disimbolkan ketika kecil kamu berwujud raksasa, artinya bocah itu sesak karepe dhewe. Terus di gembleng di kawah Condor Dimuka. Kawah Condor Dimuka itu tempat pelatihan untuk mencari pengalaman. Kalau masih anak ya di sekolahan. Digembleng di sekolahan, digembleng di lingkungan sosial. Agar apa? Agar bisa tumbuh menjadi seorang Gatot Kaca yang memberantas Kala Pracana, seorang raksasa yang jahat.
5: Diketahui, gelar budaya RRI Madiun juga diramaikan oleh puluhan UMKM dengan berbagai produknya. Tidak hanya itu, ada juga pameran puluhan benda pusaka dan ratusan batu mulia yang juga menyedot perhatian. Imam Malik, RRI Madiun.
0: Bergeser ke informasi berikutnya, pendengar, acara gelar budaya LPP RRI Madiun tidak hanya menjadi panggung bagi keris pusaka, tetapi juga menjadi wadah unjuk keindahan batu mulia dan permata Nusantara. Laporan Sabrina.
10: Acara gelar budaya yang diselenggarakan LPP RRI Madiun tidak hanya menjadi panggung bagi benda pusaka Tosan Aji seperti keris, tetapi juga menjadi wadah unjuk gigi bagi keindahan batu mulia dan permata Nusantara. Kehadiran stan batu mulia ini sukses menarik perhatian pengunjung yang ingin melihat lebih dekat kekayaan geologi sekaligus budaya Indonesia. Batu mulia dan permata rupanya bukan sekedar perhiasan modern, melainkan bagian dari ageman, aksesoris pakaian adat yang memiliki akar sejarah yang sangat panjang dalam kebudayaan masyarakat kita. Salah satu peserta pameran asal Madiun Kota, Sony Mulyono, membawa ratusan koleksi batu mulia terbaiknya dari berbagai pelosok negeri untuk memeriahkan acara ini. Mulai dari batu bacan yang legendaris hingga berbagai jenis batu khas daerah lainnya dipajang rapi untuk mengedukasi masyarakat.
11: Kalau saya di sini ikut meramaikan tentang budaya akik dan permata. Jadi di sini bukan hanya keris yang jadi tinggalan budaya nenek moyang kita, ageman seperti akik dan permata itu juga bagian aksesoris yang sudah melekat dan mempunyai sejarah yang panjang. Kalau yang saya bawa ini kurang lebih sekitar 400-an lah, 400-500-an. Kalau batu sih jenis dan asalnya hampir dari seluruh Indonesia ada. Jadi yang terkenal itu kan seperti batu bacan, itu dari Halmahera. Dari Halmahera Maluku itu karena apa, sampai sekarang masih diminati batu bacan karena dia salah satu batu yang bermetamorfosis dan nilai value ekonominya masih cukup tinggi. Batu itu filosofinya adalah sesuatu yang semula dianggap tidak bernilai dan sering disepelekan atau tidak berharga, sesungguhnya mempunyai nilai yang cukup tinggi. Sama seperti manusia. Manusia kalau belum diasah, belum dipoles, itu kan seolah tidak bernilai. Apalagi batu yang diinjak-injak di bawah kaki itu terkadang ketika sudah dipoles, naik ringnya emas kan mahal. Nah, seperti itulah. Manusia juga sama. Ketika sudah mendapat tempaan, sudah dipoles, ujian hidup dan sebagainya, naik derajatnya.
10: Melalui pameran ini, diharapkan masyarakat tidak hanya melihat batu akik dari nilai estetikanya saja, melainkan juga memahami filosofi mendalam serta potensi ekonomi kreatif yang terkandung di dalamnya. Kolaborasi antara pelestarian budaya dan pengembangan ekonomi seperti inilah yang diharapkan dapat terus berjalan beriringan di masa depan. Demikian Sabrina RRI Madiun melaporkan.
0: Mendengar nuansa adiluhung terasa kental di gelar budaya RRI Kota Madiun lewat kehadiran pameran pusaka yang ramai diserbu pengunjung, menampilkan puluhan tosan aji terbaik hasil kurasi kolektor lokal, termasuk keris maskot sepanjang 1 meter. Kembali laporan Sabrina.
10: Nuansa adiluhung menyelimuti penyelenggaraan acara gelar budaya di RRI Kota Madiun. Salah satu stan yang paling ramai diserbu oleh pengunjung adalah pameran pusaka. Pameran ini berhasil menarik perhatian masyarakat luas, mulai dari para pecinta budaya hingga generasi muda yang penasaran dengan warisan leluhur Nusantara. Dalam pameran kali ini, pihak panitia dan kolektor lokal bersinergi untuk menghadirkan puluhan pusaka terbaik mereka. Tidak hanya sekedar memamerkan keindahan fisik bilah benda pusaka, tosan aji, pameran ini juga syarat akan edukasi mengenai nilai filosofis dan sejarah panjang di balik pembuatan sebilah pusaka. Perwakilan kolektor pusaka, Catur, menjelaskan bahwa 50 pusaka yang dibawa di acara gelar budaya ini merupakan hasil saringan ketat dari para kolektor di Kota Madiun. Ia juga memaparkan bahwa setiap lekuk luk pada keris Jawa menyimpan makna dan filosofi hidup yang mendalam.
12: Semuanya istimewa, Pak. Iya, karena dari 50 ini sudah kita saring dari beberapa kolektor di Madiun dan ini pusaka-pusaka terbaik. Satu yang menarik perhatian masyarakat kan terutama yang keris panjang 1 meter itu. Karena kita punya harapan besar. Jadi keris ini kan warisan leluhur yang wajib kita pertahankan, kita lestarikan. Makanya kita mau buat keris besar untuk menarik anak-anak muda, Gen Z, generasi muda sekarang itu untuk ikut melestarikan budaya perkerisan di Indonesia.
10: Pusaka yang dipamerkan sangat bervariasi, mencangkup lini masa sejarah yang panjang. Pengunjung dapat melihat langsung bukti autentik mahakarya dari zaman Kerajaan Singosari, Majapahit hingga era Mataram Islam. Selain pusaka-pusaka sepuh tua, pameran ini juga menampilkan keris-keris kamardikan atau buatan era modern. Melalui pameran ini diharapkan estafet pelestarian budaya Tosan Aji tidak terputus dan tetap relevan di tengah gempuran modernisasi. Pameran ini masih terbuka untuk umum selama seluruh rangkaian gelar budaya berlangsung. Demikian Sabrina RRI Madiun melaporkan.
0: Bergeser ke informasi berikutnya, pendengar, BPJS Ketenagakerjaan Madiun catatkan sebanyak 5.465 pekerja pada Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi, SPPG di 3 wilayah sudah tercover jaminan sosial tenaga kerja. Berikut laporan Aristika.
13: Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan BPJS Naker Cabang Madiun mencatat sebanyak 5.465 relawan atau pekerja di Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi atau SPPG di 3 wilayah Madiun Raya telah tercover jaminan sosial tenaga kerja. Kendati demikian, BPJS Naker masih memiliki pekerjaan rumah untuk menyasar 14 SPPG yang hingga kini belum mendaftarkan pekerjanya. Dari 3 daerah, Kabupaten Magetan tercatat memiliki memiliki jumlah SPPG yang belum terdaftar paling banyak dibandingkan kota dan kabupaten Madiun. Kepala Kantor Cabang BPJS Naker Madiun, Sevi Renita Setianingrum merinci, di kota Madiun dari total 24 SPPG yang telah beroperasi, sebanyak 22 SPPG telah menjadi peserta dengan jumlah pekerja yang tercover mencapai 1.042 orang. Untuk Kabupaten Madiun tercatat sebanyak 48 SPPG yang telah beroperasi, namun 2 diantaranya belum mendaftarkan relawan mereka. Sedangkan jumlah pekerja yang sudah terlindungi ada sebanyak 2.199 orang. Sementara itu, di wilayah Kabupaten Magetan dari 59 SPPG yang telah beroperasi, masih ada 10 SPPG yang belum mendaftarkan tenaga kerjanya. Untuk jumlah karyawan yang saat ini sudah tercover sebanyak 2.224 orang. Menyikapi SPPG yang belum terdaftar, Sevi menjelaskan pihaknya telah melakukan koordinasi dengan Kantor Pelayanan Pemenuhan Gizi KPPG terkait pelaporannya.
14: Kami sudah melakukan koordinasi dengan KPPG-nya untuk pelaporannya, karena berdasarkan hasil Monef, apabila sudah terlaksana atau sudah berjalan dapurnya itu harus segera didaftarkan, karena secara pendanaan sendiri dari KPPG itu sudah terinclude di dalam biaya operasional mereka. Kalaupun ada yang sifatnya masih belum mendaftarkan dari sekarang, kendala yang dihadapi yang pertama adalah turnover atau keluar masuknya dari relawan itu, sehingga mereka menyampaikan untuk datanya masih belum fix. Naker itu pun juga turun, walaupun sebenarnya SPPG kan tidak masuk dalam ranah mereka, tetapi karena masuk dalam cakupan perlindungan pekerja, maka tim Naker juga turun untuk mengawal bagaimana SPPG yang belum terdaftar segera mendaftar.
13: Sevi menjelaskan rata-rata setiap SPPG memiliki 45-47 relawan. Dia juga menyebutkan untuk capaian kepesertaan SPPG di Kota Madiun sebelumnya sudah mencapai 100%, namun angka tersebut turun menjadi 91,67% disebabkan kebijakan penangguhan atau suspend dari pemerintah. Kondisi ini mengakibatkan beberapa dapur SPPG ditutup, sehingga status kepesertaan para pekerjanya harus ditangguhkan untuk sementara waktu. Dari Kota Madiun, Aris Deka, RRI Madiun melaporkan.
0: Badan Pusat Statistik BPS Kabupaten Ponorogo mengikutsertakan seluruh petugas sensus ekonomi ke dalam jaminan sosial BPJS Ketenagakerjaan. Laporan Eka Wulan.
15: Badan Pusat Statistik BPS Kabupaten Ponorogo mengikutsertakan seluruh petugas sensus ekonomi 2026 ke dalam program jaminan sosial BPJS Ketenagakerjaan. Kepala BPS Ponorogo Evi Tri Susanti mengatakan, penyediaan jaminan sosial itu bertujuan untuk memastikan aspek keselamatan kerja para petugas lapangan. Jaminan sosial dari BPJS Ketenagakerjaan itu berlaku sejak dimulainya pendataan secara door-to-door mulai pertengahan Juni hingga akhir Agustus mendatang. Apalagi beban mereka tidak mudah karena terikat waktu dengan jumlah responden cukup banyak.
16: Alasannya karena mereka bekerja untuk negara ya, kita harus bisa memproteksi, tapi kita berharap tidak terjadi apa-apa karena mereka satu orangnya itu bebannya 800. Jadi kalau misalnya minimal 12, berarti 12 dikali 1 jam gitu ya, ada 12 jam ya, harus berjuang untuk bisa mendapatkan data terbaik ya. Itu harus dari sisi kecepatan, harus mengikuti tenggat waktu, dan juga dari sisi jumlah atau cakupan itu juga harus bisa mendapatkan sampai Agustus.
15: Evi mengungkapkan dengan adanya perlindungan jaminan sosial dari BPJS Ketenagakerjaan, para petugas diharapkan dapat menjalankan misi penting pendataan di lapangan secara lebih aman, tenang, dan profesional demi meminimalisasi risiko kerja. Ia berharap pendataan terhadap lebih 939.000 objek di 7.600-an RT di wilayah Bumi Reog bisa selesai tepat waktu. Keberhasilan pelaksanaan sensus ekonomi 2026 itu, kata Evi, tidak lepas dari peran serta seluruh elemen masyarakat. Karenanya ia meminta masyarakat Ponorogo memberikan respon yang baik kepada petugas sensus dengan memberikan data atau informasi yang akurat, jujur, dan lengkap. Seperti diketahui, BPS Kabupaten Ponorogo menerjunkan 1.319 petugas sensus. Mereka bekerja melakukan pendataan secara langsung dari rumah ke rumah sejak 15 Juni hingga 31 Agustus 2026. Dari Ponorogo, Eka Wulan melaporkan.
0: Dinamika siang. Bergeser ke informasi berikutnya, pendengar, Gumolong Lampas Tungkara Magetan bukan hanya tradisi penyucian pusaka di bulan Muharram, namun menjadi refleksi penyucian dan koreksi diri. Berikut laporan Yusron Al-Fatah.
17: Prosesi Jamasan Pusaka menjadi salah satu rangkaian yang paling menyita perhatian dalam tradisi Gumelong Lampahas Tungkoro, memperingati Jajayaning Nuswantoro ke-6 di Alun-Alun Magetan. Ritual penyucian pusaka Pandawa Cinarita Kiai Pandawa Nagaragung itu dimaknai bukan sekedar membersihkan benda pusaka, melainkan sebagai simbol penyucian diri atas datangnya tahun baru Islam 1 Muharram atau bulan Suro. Prosesi diawali dengan kirab pusaka yang dibawa peserta Lampahas Tungkoro melalui laku bisu mengelilingi sejumlah ruas jalanan kota di Magetan. Suasana hikmat menyelimuti jalannya kirab hingga pusaka tiba di alun-alun Magetan untuk menjalani prosesi jamasan yang disaksikan ribuan warga. Jamasan dilakukan sebagai bentuk penghormatan terhadap warisan budaya, sekaligus pengingat agar masyarakat senantiasa membersihkan diri, memperbaiki perilaku, dan melakukan introspeksi dalam menyongsong lembaran tahun yang baru. Bupati Magetan, Nani Sumantri, mengatakan tradisi Lampahas Tungkoro mengandung pesan moral yang diwariskan para leluhur dan tetap relevan untuk dijaga hingga kini. Menurutnya, setiap rangkaian prosesi memiliki makna filosofis yang mengajak masyarakat tidak hanya melestarikan budaya, tetapi juga memperkuat nilai-nilai kebersamaan dan spiritualitas.
18: Tradisinya Gumelong Lampahas Tungkoro. Ada loh, tadi kan ada pusaka, ada kumba, ada keris, ada juga.
17: Melalui proses jamasan pusaka, pemerintah Kabupaten Magetan menegaskan komitmennya menjaga tradisi sebagai bagian dari identitas daerah. Ritual tersebut juga menjadi media untuk mengajak masyarakat memaknai pergantian tahun baru Islam dan bulan Suro sebagai momentum memperbaiki diri sekaligus menjaga kelestarian warisan budaya leluhur. Setelah jamasan selesai, rangkaian kegiatan dilanjutkan dengan Andum Berkah Belurahayu sebagai simbol rasa syukur dan harapan agar Kabupaten Magetan senantiasa diberikan keselamatan, kesejahteraan, serta kemakmuran. Dari Kabupaten Magetan, Yusron Al-Fatah, RRI Madiun melaporkan.
0: Mendengar PDGI Madiun Magetan menggelar bakti sosial dengan berbagai layanan kesehatan, terutama pemeriksaan gigi gratis dan pemasangan bola mata palsu bagi yang membutuhkan. Kembali laporan Yusron Al-Fatah.
17: Persatuan Dokter Gigi Indonesia PDGI Cabang Madiun yang membawai wilayah Madiun, Kota Kabupaten, dan Magetan menggelar bakti sosial kesehatan dengan memberikan berbagai layanan gratis kepada masyarakat di Madiun Raya pada Minggu 28 Juni 2026 yang dipusatkan di Caruban, Kabupaten Madiun. Salah satu program utamanya adalah pemasangan gigi tiruan bagi ratusan warga yang mengalami kehilangan gigi. Ketua PDGI Cabang Madiun, M. Danang Subagi, mengatakan sebanyak 217 peserta telah terdaftar untuk menerima layanan protesa gigi. Selain pelayanan gigi, PDGI juga akan memfasilitasi pemasangan mata palsu bagi 11 warga yang kehilangan bola mata akibat kelainan bawaan, kecelakaan maupun penyebab lainnya. Tak hanya itu, operasi bibir sumbing dan celah langit-langit juga menjadi bagian dari rangkaian kegiatan sosial yang telah dijadwalkan. Danang menjelaskan layanan pemasangan gigi tiruan dan mata palsu hanya diperuntukkan bagi peserta yang sebelumnya telah melalui proses pendaftaran. Namun, masyarakat umum tetap dapat memanfaatkan pemeriksaan dan perawatan kesehatan gigi serta mulut secara cuma-cuma di lokasi kegiatan. Untuk mendukung layanan tersebut, PDGI menyiapkan 4 unit dental mobile yang masing-masing mampu melayani sekitar 100 pasien selama kegiatan berlangsung.
19: Yang pasti pertama, terkait kegiatan bakti sosial PDGI itu sebenarnya fokus kegiatannya adalah temanya PDGI Peduli Stunting. PDGI Peduli Stunting mengarah pasti stunting ini menuju ke gigi sehat, yang mana itu sebagai salah satu program dari Kementerian Kesehatan yang patut kita cermati. Pada kegiatan kali ini kita melakukan kegiatan hampir 11 kegiatan. Dari hampir 11 kegiatan ini kita tidak hanya berkegiatan di seputar kesehatan rongga mulut, gigi dan rongga mulut, tetapi juga terkait kesehatan stunting dan lawan-lawan.
17: Menurut Danang, kesehatan gigi juga menjadi bagian dari instrumen pencegahan stunting di Indonesia sejak dini. Selain itu, persoalan kesehatan gigi masih menjadi tantangan besar di Indonesia. Berdasarkan hasil survei Kementerian Kesehatan, sekitar 88% penduduk berusia 3 tahun ke atas mengalami gigi berlubang. Namun hanya sebagian kecil masyarakat yang memahami cara menyikat gigi dengan benar. Karena itu, selain pelayanan kesehatan, PDGI juga akan menggelar edukasi mengenai pentingnya menjaga kesehatan gigi dan mulut. Rangkaian kegiatan tersebut dilengkapi dengan aksi sikat gigi massal yang melibatkan sekitar 1.000 siswa PAUD dan sekolah dasar. Bakti sosial tersebut merupakan kolaborasi PDGI Cabang Madiun Magetan bersama PDGI Jawa Timur sekaligus menjadi bagian dari peringatan Hari Jadi Kabupaten Madiun ke-458. Dari Magetan, Yusron Al-Fatah, RRI Madiun melaporkan.
1: Dinamika Siang, RRI Madiun.
0: Bergeser ke informasi berikutnya, pendengar, Akademi Ahlinya Buat Cita Rasa ABC Indonesia menggelar berbagai lomba di Kabupaten Madiun. Berikut laporan Dayu Suwarno.
20: Akademi ABC, BC Ahlinya Buat Cita Rasa Indonesia telah hadir di Kabupaten Madiun guna mendukung kreasi hidangan dalam menyajikan cita rasa terbaik. Kegiatan yang dilaksanakan di Pendopo Muda Graha tersebut dihadiri oleh tim penggerak PKK, GOW, Dharma Wanita Kabupaten Madiun, serta anggota komunitas lainnya. Pada kegiatan Akademi ABC, para narasumber memberikan berbagai materi pembelajaran dan pelatihan yang dirancang khusus untuk membekali para ibu dan anggota komunitas seputar pengetahuan dan keterampilan praktis untuk menciptakan kreasi hidangan bercita rasa istimewa. Bayu Pamungkas, selaku Area Sales Manager PT Hens ABC Indonesia, menyampaikan terima kasih atas support dan partisipasi dari seluruh ibu-ibu yang hadir mengikuti lomba.
21: Ya, hari ini adalah Akademi ABC Indonesia. Jadi ini adalah inovasi dari tim ABC untuk mengenalkan produk-produk kita di masyarakat, tentunya di Kabupaten Madiun.
22: Tujuannya dan harapannya seperti apa, Mas, kegiatan ini?
21: Ya, harapannya kita bisa bersinergi dengan Kabupaten Madiun, khususnya untuk ketahanan pangan di Kabupaten Madiun semakin bagus, semakin baik, serta kesejahteraan bagi seluruh keluarga Kabupaten Madiun.
22: Sejauh ini, Mas, penggunaan produk ABC di Kabupaten Madiun seperti apa ini, Mas?
21: Bagus, alhamdulillah omset kita di Kabupaten Madiun bagus, meningkat pesat, dikarenakan memang tim kita di area juga masif di masing-masing toko, dan juga kita bikin event-event kecil seperti ini di tingkat kecamatan maupun di pasar-pasar Kabupaten Madiun.
20: Menurut Bayu, kegiatan ini juga merupakan bentuk partisipasi dari rangkaian Hari Jadi Kabupaten Madiun pada 18 Juli mendatang, sehingga harapannya Kabupaten Madiun semakin berbudaya, berjaya, dan rakyatnya semakin bahagia. Bayu juga berharap kegiatan yang dilaksanakan ini bisa menjadi penenang di hati para ibu-ibu semua, sehingga di dalam rumah masing-masing selalu tercipta hidangan dengan cita rasa terbaik bagi keluarga tercinta. Dayu Suwarno, RRI Madiun melaporkan.
0: Ciptakan kreasi hidangan dalam penyajian cita rasa terbaik, para ibu di Kabupaten Madiun antusias ikuti lomba. Kembali laporan Dayu Suwarno.
20: Suasana meriah meramaikan Pendopo Muda Graha Kabupaten Madiun, di mana perwakilan berbagai organisasi perempuan dan komunitas mengikuti kegiatan Akademi Ahli Buat Cita Rasa ABC Roadshow yang diisi dengan sejumlah lomba. Salah satu peserta, Budi Utomo, chef dari Kebun Sari, menyajikan tahu semur kreasi sendiri.
23: Lomba memasak.
22: Mau masak apa ini, Mas?
23: Masak semur tahu.
22: Waduh, latihannya berapa lama nih, Mas?
23: Satu hari aja.
22: Kira-kira semangat atau pasti dapat juara nggak ini nanti?
23: Semangat, meskipun tidak dapat juara, tetap semangat.
22: Semangat. Lawannya ibu-ibu loh, Mas.
23: Ya.
22: Kiatnya seperti apa ini?
23: Semangat sekali.
22: Semangat sekali. Ya. Yang penting lomba dulu.
23: Ya, ya.
22: Masalah hasil nanti ya, Mas, ya.
23: Ya, ya.
22: Kira-kira pengen juara berapa sih, Mas?
23: Juara dua ya, Kak.
20: Melalui kreasi makanan tersebut, Budi ingin menyampaikan pesan agar masyarakat dapat memanfaatkan hasil pekarangan sendiri agar olahan makanan lokal tidak kalah dengan olahan-olahan modern. Juga berharap kegiatan tersebut dapat menginspirasi para peserta untuk lebih percaya diri dalam berkreasi menyajikan hidangan serta mengembangkan variasi dan inovasi dari setiap makanan yang diolah. Dayu Suwarno, RRI Madiun melaporkan.
1: Dinamika Siang, RRI Madiun.
0: Bergeser ke informasi berikutnya, pendengar, Dinas Kominfo dan Statistik Kabupaten Ponorogo menyiapkan sejumlah titik lokasi untuk nonton bareng Piala Dunia 2026. Laporan Eka Wulan.
15: Pemkab Ponorogo melalui Dinas Komunikasi Informatika, Diskominfo dan Statistik Ponorogo menyiapkan sejumlah titik untuk kegiatan nonton bareng nobar Piala Dunia 2026. Kepala Diskominfo dan Statistik Ponorogo Sabto Jatmiko Cipto Raharjo mengatakan, sebagaimana arahan Kementerian Komunikasi dan Digital, Komdigi, serta Kementerian Dalam Negeri, Kemendagri, Pemkab diminta mengajak masyarakat untuk nobar Piala Dunia. Pemkab Ponorogo untuk sementara waktu belum berencana menggelar nobar dalam waktu dekat. Pemkab saat ini masih menunggu petunjuk lebih lanjut untuk menggelar nobar, apakah saat perempat final, semifinal, atau hanya saat final.
2: Kita bukan diwajibkan, tapi diimbau untuk mengajak masyarakat nobar bersama. Tentunya kita harus izin untuk titik-titiknya di Kementerian Komdigi ya. Nah, kita sudah izinkan, nanti tinggal bagaimana kita nobar itu dalam semifinal atau perempat final atau final. Tetapi kalau sekarang mungkin belum.
15: Sabto menjelaskan sejumlah titik telah diusulkan Diskominfo dan Statistik Ponorogo untuk pelaksanaan nobar. Di antaranya alun-alun, kantor Diskominfo maupun di DPRD yang memiliki videotron. Sesuai jadwal laga perempat final berlangsung mulai 9 hingga 11 Juli 2026. Semifinal berlangsung 15 hingga 16 Juli, perebutan juara 3 berlangsung pada 19 Juli, dan final dilaksanakan pada 20 Juli mendatang. Dari Ponorogo, Eka Wulan melaporkan.
0: Bergeser ke informasi terakhir, pendengar, Persinga Ngawi mematahkan mitos dan optimis memastikan diri lolos ke 8 besar Liga 4 Nasional 2026. Laporan Imam Malik.
5: Persinga Ngawi memastikan diri lolos ke babak 8 besar Liga 4 Nasional tahun 2026. Kepastian ini dari setelah tim berjuluk Laskar Ketonggo sukses menobangkan Persak Kebumen dengan skor telak 5-2 dalam laga yang digelar di Stadion Ketonggo Ngawi. Pelatih Persinga Ngawi, Slamet Riyadi, menyampaikan kemenangan Persinga sekaligus memecahkan mitos langkah Persinga yang kerap berhenti di babak-babak awal kompetisi nasional pada musim-musim sebelumnya. Optimis keberhasilan menembus fase 8 besar disambut penuh rasa syukur oleh jajaran tim. Persinga Ngawi membuktikan mampu tampil dominan dan menghibur masyarakat Ngawi yang memadati stadion.
3: Kita bisa memastikan lolos ke 8 besar selama ini yang diragukan publik Ngawi karena kita selalu berhenti di 16 besar. Alhamdulillah kita bisa memastikan bisa 8 besar dengan hasil yang ya bisa menghibur semua masyarakat Ngawi. Alhamdulillah anak-anak kerjasama, kerja keras, motivasi yang luar biasa. Sejak menit awal mereka terus memberikan tekanan kepada lawan sehingga ya kita bisa banyak menciptakan gol.
5: Meskipun menang besar, Slamet Riyadi sempat menyoroti momentum ketika lawan sempat memperkecil kedudukan menjadi satu sama akibat kelengahan tim. Menghadapi sisa laga di fase grup dan menyambut babak 8 besar yang dipastikan lebih sengit, Slamet Riyadi menegaskan akan memulai menyusun strategi penyegaran sekuat. Faktor kebugaran fisik pemain akan menjadi fokus utama. Slamet Riyadi juga menyampaikan tim pelatih akan melakukan evaluasi akumulasi kartu serta kondisi medis pemain pasca laga sengit melawan Persak Kebumen. Imam Malik, RRI Madiun.
0: Mendengar dengan demikian berakhir sudah dinamika siang RRI Madiun edisi hari ini Sabtu 27 Juni 2026. Dapatkan informasi teraktual lainnya dengan mengakses rri.co.id dan juga aplikasi RRI News serta ikuti media sosial kami di Instagram dan TikTok @rri_madiun, Facebook dan YouTube RRI Madiun. Mewakili tim yang bertugas, saya Nidia Priya mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Selamat siang, selamat melanjutkan aktivitas.
1: Demikian dinamika siang RRI Madiun.

Siang Pro Dangdut, Dangdutnya Rari Madiun, mantap. Siang hari ini pendengar ada saya Nindya Pluya menemani Anda di Pro Dangdut pastinya ya. Dan di hari ini di halaman depan RRI Madiun lagi banyak sekali acara ya pendengar, dalam rangkaian gelar budaya yang mana Anda juga bisa datang ke sini pendengar untuk mengikuti beberapa kegiatan ya yang akan berlangsung, yang mana pada tadi juga sudah ada banyak sekali kegiatan ya di pagi tadi pendengar. Dan untuk nanti ini ya, nanti Anda masih bisa mengikuti juga yang mana nanti pukul 15 waktu Indonesia Barat pendengar, ada pagelaran wayang kulit padat dengan tema Wahyu Makuntaromo ya, yang mana Anda juga bisa mengikuti melalui YouTube kami, kemudian di Pro 1 juga disiarkan secara langsung dan Anda juga bisa datang ke sana sembari juga menikmati beberapa jajanan UMKM yang bisa Anda beli di sebelah utara ya pendengar, utara panggung, yang mana banyak sekali tadi terpantau Anda mau beli apa saja ada gitu ya. Jadi Anda bisa lari sini ke sana nih, bisa cobain beberapa menunya begitu. Nah, berkaitan dengan UMKM nih pendengar, kira-kira kalau Anda sendiri jajanan yang Anda suka yaitu jajanan UMKM atau Anda sering beli jajanan UMKM apa ini ya? Anda bisa nanti ngobrol dikit sama Nindi ya, bisa melalui telepon di 0351459198 atau WhatsApp juga bisa di 0811366999.

0: Nampaknya itu tadi terputus begitu ya sambungan teleponnya. Kemudian berkaitan dengan UMKM, pendengar, ada tadi informasinya yang sudah dimuat di laman kami rri.co.id, pendengar, di mana halaman kantor LPP RRI Madiun ini disulap menjadi pusat perputaran ekonomi kreatif bagi warga lokal melalui gelaran Basar UMKM, yang mana Basar berlangsung mulai tanggal 26 hingga 28 Juni 2026, hadir sebagai salah satu bagian dari rangkaian acara gelar budaya yang diselenggarakan oleh RRI Madiun. Yang mana agenda tersebut, pendengar, menghadirkan puluhan pelaku usaha mulai dari fashion, kemudian bazar buku, hingga kuliner modern dan tradisional yang sukses menyedot perhatian ratusan warga kota Madiun dan sekitarnya. Kemudian, pendengar, salah satu daya tariknya di mana gelaran ini ada stan literasi dan alat tulis yang ramai dikunjungi oleh masyarakat, di mana Anda juga bisa untuk datang ke sana ya dan menyaksikan langsung begitu mungkin ya. Dari 190 ada yang bergabung. Halo Pro Dangdut.
1: Halo Pro Dangdut. Ada yang nonton, mantap.
0: Mantap sekali. Selamat siang, Mbak Bari, kabar baik?
1: Alhamdulillah.
0: Alhamdulillah. Anjay, hafal dong kalau Mbak Bari ini sudah saya langsung klik Mbak gitu Nindi. Ya. Anjay.
1: Mbak Nindi ya.
0: Anjay, Mbak Nindi.
1: Alhamdulillah.
0: Mbak Bari, di RRI di hari ini lagi ada gelar budaya, yang mana di halaman ini lagi banyak sekali UMKM yang berjualan. Nah, kalau Mbak Bari sendiri ini biasanya suka jajan UMKM ini, suka jajan apa Mbak Bari?
1: Kalau ini sembarang itu kalau Mbak.
0: Apa suka, biasanya?
1: Suka kalau di udang ini loh.
0: Napa?
1: Kopi susu.
0: Kopi susu, aduh.
1: Kopi susu.
0: Ada kopi susu di sana ya, mungkin nanti bisa ke sana. Tapi Mbak Bari jauh sekali di Sawo Ponorogo ya. Anjay. Anjay, kalau gitu mau diputerin lagunya siapa Mbak Bari? Apa lagunya
1: anu,
0: juga?
1: Anu, ha?
0: Gimana Mbak Bari?
1: Anu, Mbak. Oh, apa ya? Anu, Mbak. Gajah,
0: Mbak. Apa Mbak Bari?
1: Gajah di balik batu.
0: Gajah di balik batu. Saya carikan dulu sambil salam-salamnya monggo.
1: Salamipun kagem Mbak Nindi. Kagem sumber tenapa Mbak Sinten ya.
0: Sinten.
1: Mbak Ulan.
0: Inje, wonten Mbak Ulan.
1: Inje, Mbak Ulan. Mbak Arindi.
0: Inje.
1: Wonten.
0: Wonten. Sinten malih. Kagem sedaya mawon ngaten. Anje.
1: Wonten, Mbak.
0: Wonten, ada gajah di balik batu, ditunggu Mbak Bari. Sami-sami. Anje.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mbak Bari sudah bergabung di siang hari ini. Request lagunya ada gajah di balik batu. Ditunggu ya. Ya benar, kalau tadi ada Mbak Bari di Sawo Ponorogo, dari WhatsApp ini juga masih dari Ponorogo ya, dari Bu Ernik ini. Dangdutnya RRI Madiun mantap. UMKM-nya yaitu biasanya kuliner tradisional dan juga aneka jenang. Wah, ini enak ya ini kalau jenang ini anget-anget dimakannya pas pagi atau pas malam hari, ini sedap sekali ya Bu Ernik ya. Request lagunya Nemu, ditunggu Nemu Gilga Said, nanti akan dihadirkan sesaat lagi. Salamnya buat Bapak Donosoro, Pak Rusdianto, Mas Muhammad, Mbak Wulan, Bu Skartaji, Bu Mari, Bu Susi, Bu Samiran, Mbak Oktavia, Neng Gayatri, dan buat semuanya aja. Terima kasih Bu Ernik di Ponorogo. Dihadirkan dulu pendengar di siang hari ini permintaan lagu yang sudah masuk. Tadi ada dari Mbak Bari di Sawo Ponorogo, Nela Karisma, ada gajah di balik batu.

0: Pukul 14 waktu Indonesia Barat, saatnya info terkini. Pendengar, halaman kantor LPPR RI Madiun disulap menjadi panggung budaya penuh kreativitas. Pada Sabtu 27 Juni 2026, ratusan pasang mata menonton dimanjakan oleh berbagai pertunjukan di panggung kreasi seni dan dongeng pada gelar budaya RRI Madiun 2026. Acara ini sukses mempertemukan keberagaman kreasi seni dalam satu panggung terbuka, mulai dari gembrong kajaran, tari tradisional kontemporer, lintas pulau hingga pertunjukan tutur sastra lisan atau dongeng yang syarat akan pesan moral. Salah satu penampilan tari kreasi Kalimantan dibawakan secara apik oleh penari berbakat Margareta. Tarian yang syarat akan makna filosofis mendalam ini sukses membawa nuansa eksotisme tanah Borneo langsung ke hadapan masyarakat Kota Madiun. Tari yang dibawakan menggambarkan cita-cita yang tinggi. Pendengar, demikian info terkini. Info selengkapnya bisa Anda baca melalui portal resmi kami rri.co.id atau bisa Anda akses melalui aplikasi RRI News.
1: Waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
2: Beredar sebuah unggahan di media sosial Facebook yang mengklaim akan terjadinya pemadaman listrik secara global di seluruh dunia mulai 18 Juli 2026. Klaim tersebut adalah tidak benar.
3: Faktanya,
2: dilansir dari kompas.com, tidak ditemukan prediksi resmi temuan ilmiah dan teknis tentang pemadaman listrik global selama 9 hari tersebut. Selain itu, tidak ditemukan pula adanya catatan dari organisasi internasional, perusahaan sektor energi, pemerintah, atau lembaga penelitian mengenai protokol global yang melibatkan pemadaman listrik. Di samping itu, pemadaman listrik secara global secara teknis tidak mungkin terjadi, sebab jaringan listrik di bumi tidak disatukan oleh satu tombol yang bisa dimatikan secara bersamaan. Selama ini, jaringan listrik dikelola secara independen oleh masing-masing negara atau wilayah.
1: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.
4: Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Unduh sekarang di Android RRI Digital. Radio di genggaman Anda.

Bayangkan, Anda membeli sesuatu untuk dinikmati, tapi di dalam setiap hisapnya, ada hak orang lain yang sengaja dihilangkan. Ah, mungkin Anda pikir yang penting murah, yang penting ngebul, tapi pernahkah Anda berpikir, kenapa harga rokok bisa semurah itu? Rokok polos tanpa pita cukai atau pakai pita cukai palsu, itu bukan cuma soal melanggar hukum. Itu namanya egois. Kenali ciri-ciri rokok ilegal agar tidak terkecoh. Rokok ilegal dapat ditandai dengan pita cukai palsu, penggunaan pita cukai yang tidak sesuai peruntukannya, pita cukai bebas, atau bahkan tanpa pita cukai sama sekali atau rokok polos. Kalian tahu cukai rokok yang resmi itu larinya kemana? Ke fasilitas kesehatan kita, ke pembangunan jalan yang kita lewati setiap hari, dan bantuan untuk masyarakat yang membutuhkan. Dengan membeli rokok bercukai resmi, masyarakat turut mendukung penerimaan negara dan mencegah peredaran barang ilegal. Membeli rokok ilegal artinya kita mendukung jaringan kriminal, merugikan negara, dan kita tidak pernah tahu bahan kimia berbahaya apa saja yang dicampur di dalamnya tanpa pengawasan. Lebih baik berhenti merokok. Tapi kalau belum bisa, jadilah perokok yang bertanggung jawab. Jangan jadi bagian dari masalah. Gempur rokok ilegal. Pesan ini disampaikan oleh Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Madiun dan Bea Cukai Madiun.

Ya, berikan ada masih bersama kami di Pro Dangdut. Dangdutnya dari Madiun, mantap. Di siang hari ini, tadi sudah dihadirkan ya, yang mana ada pesan masuk di WhatsApp. Sudah dihadirkan lagunya, pesannya saya bacakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pro Dangdut, dangdutnya Rari Madiun, mantap. Mbak Nindi, kalau saya jajanan UMKM paling saya sukai dimsum mentai, waduh. Ada Cikoro, kemudian ada bubur sumsum. Mau request lagunya Deni Cakna, Negoro Angin ya. Saya mau ngucapin sukses buat acara gelar budaya bersama RRI Madiun. Maaf gak bisa hadir secara langsung, Mbak Anjir. Terima kasih untuk supportnya ini ya, dari Mas Afif di Sumenep yang lagi dengerin RRI di RRI Digital. Buat Mbak Nindinya, selamat bertugas dan selamat beristirahat. Terima kasih banyak. Tadi sudah dihadirkan ya, Mas Afif di Sumenep, Madura.

Selain Mas Afif, ini juga ada beberapa pesan yang masuk. Ada dari Wati di Saradan ini ya. Mbak Nindi mau diputerin lagunya Kebagian dari Sadewo. Saya sukanya jajan kebab sama cireng, kalau enggak ya gorengan yang banyak cabenya, Mbak Nindi. Bakso pedes juga saya suka, itu enak pol sambil minum es teh manis. Waduh, ini ya segar sekali ini ya di cuaca yang sangat panas ini ya. Salamnya buat Mbak Nindi yang lagi bertugas saja. Terima kasih untuk Wati di Saradan, ditunggu lagunya nanti akan dihadirkan. Ada Zaki juga di Pilang Kenceng. Mbak Nindi mau diputerin lagunya Ayang-ayang dari Damarade ya ini. Salamnya untuk keluarga di Pilang Kenceng. Kalau saya sering jajan di alun-alun Caruban, biasanya beli pentol goreng sama mie ayam, itu lomba enak pol. Terima kasih untuk Zaki di siang hari ini. Dan bagi Anda pendengar yang masih ingin bergabung dengan kami, masih bisa di telepon kami 0351459198 atau juga WhatsApp kami ya di 0811366 9907. Tentunya Anda masih juga bisa mengikuti acara gelar budaya di RRI Madiun pendengar, yang mana nanti pukul 15 waktu Indonesia Barat juga disiarkan langsung ya pendengar. Ada wayang kulit padat dengan ada dalang Ki Wimar Aji Wicaksono menemani Anda nanti ya pendengar. Tentunya karena belum ada penelpon lagi yang bergabung ya, nampaknya dihadirkan dulu permintaan lagu yang sudah masuk di siang hari ini dari Sadewok Kebagian.

0: Ada Pak Fauzi yang ada di Jawa Barat, pengen gabung juga di siang hari ini. Selamat siang, Bro Dangdut.
1: RRI Madiun menggelegar.
0: Waduh, RRI Madiun.
1: Iya, RRI Madiun.
2: Halo, Bro Dangdut.
3: Bro Dangdut, RRI Madiun, mantap tak ya?
4: Selamat siang, Bro Dangdut.
5: Genre Dangdut setiap harinya akan hadir mengajak Anda bergoyang bersama Pro Dangdut. Beropini, kirim salam, dan request lagu dangdut favorit Anda di sini. Pro Dangdut, dangdutnya RRI Madiun, mantap! Setiap hari pukul 13.30 waktu Indonesia Barat. Pro Dangdut, dangdutnya RRI Madiun, mantap!
6: Warisan leluhur, pesona budaya, menyatu dalam harmoni di bumi pencak silat. RRI Madiun mempersembahkan Gelar Budaya 2026. Gelar Budaya 2026 akan diselenggarakan di RRI Madiun mulai tanggal 26 hingga 28 Juni 2026. Manjakan diri Anda di Bazar UMKM, nikmati eloknya pentas seni, serunya Bursa Batu Mulia, hingga sakralnya pameran dan jamasan benda pusaka. Spesial di hari Sabtu, 27 Juni 2026, hadirkan tawa dan inspirasi dalam dialog budaya bersama seniman legendaris Abah Kirun.
7: Berteko alang-alang kadung ditaksir tiba ilan.
6: Dilanjutkan dengan pagelaran wayang kulit bersama Ki Dalang Putut Puji Agus Seno. Menuju puncak acara, Minggu pagi 28 Juni 2026, bersihkan diri dan raih keberkahan dalam ruatan bersama yang dipimpin oleh Ki Dalang Kondo Buwono Subandi Marsudi Carito. Datang dan saksikan seluruh rangkaian acara di halaman depan RRI Madiun. Gelar Budaya RRI Madiun, lestarikan tradisi, kuatkan jati diri bangsa.

0: Wow, Nuri, kamu udah cantik banget. Berubah ya pulang-pulang dari Korea. Hidung mancung, dagu lancip, pipi tirus, iyepo-iyepo debak.
1: Iya. Maaf gak bisa ngomong banyak-banyak, masih recovery.
0: Itu yang kamu tempelin di wajahmu, plastik kiloan apa plastik laundry sih?
1: Aku tuh operasi plastik, bukan daur ulang plastik di wajah.
0: Loh, padahal bagus toh, kalau plastik bisa didaur ulang, gak banyak-banyakin sampah di sungai dan lautan. Melindungi ekosistem yang ada dan menjaga bumi kita. Tapi, kalau kamu operasi plastik, menjaga pandangan aku sih.

0: Ya benar, Anda masih bersama kami di Pro Dangdut, Dangdutnya RRI Madiun. Mantap. Di siang hari ini pendengar, tadi sudah dihadirkan permintaan lagu yang masuk dari Bu dari Neng Gayatri ini ya. Assalamualaikum Mbak Nindi, sehat bahagia selalu. Salamnya buat Bopo Garudo Seto, Mbak Skartaji, Pak D. Songo-Songo, Mbak Wulan, Bunda Mari, Uti Susi, Bu Ernik sekalian, Pak Rusdianto dan semuanya tanpa terkecuali. Minta lagunya Cinta Mulia, tadi sudah dihadirkan ya Neng Gayatri, terima kasih. Kemudian ada Bu Sukasiati juga bergabung ini ya. Dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, RRI request lagunya Nganggur ya, terima kasih. Dan Bu Sukasiati ini ngirimin foto ya, aku barusan dikasih anakku ini ya, camilan dari Bakpia Patok ini ya, oleh-oleh dari Jogja. Waduh, habis main ke Jogja ini berarti ya. Terima kasih untuk Bu Sukasiati, ditunggu lagunya Nganggur sudah masuk ke playlist ya, nanti akan dihadirkan sesaat lagi. Dan di halaman depan pendengar ini nampaknya sudah mulai gladi begitu ya. Dan nanti tentunya pukul 15 waktu Indonesia Barat, 15 lebih ya, nanti akan ada juga persembahan wayang kulit padat dengan lakon Wahyu Makutoromo ya, bersama dalang Ki Wimar Aji Wicaksono. Nanti akan disiarkan langsung juga dari YouTube RRI Madiun dan dirilai juga oleh Pro 1 Madiun pastinya. Dari 198 ada yang bergabung di siang hari ini. Halo Pro Dangdut.
1: Halo Pro Dangdut RRI Madiun. Mantap.
0: Mantap. Bu Galuh, kabar sehat?
1: Sehat Mbak Nini.
0: Alhamdulillah.
1: Begitu hendaknya Mbak Nini ya.
0: Anje?
1: Sehat walafiat.
0: Iya, sehat walafiat juga. Amin. Bu Galuh, di siang hari ini depan RRI lagi banyak banget UMKM ini Bu Galuh. Ada banyak jajanan ya tadi ya. Kalau dari ujung ada es jeruk, kemudian ujung lagi ada somai, ada apa lagi ya tadi, dimsum. Banyak lah pokoknya ya. Kalau UMKM lainnya ada kain batik juga, terus ada pakaian juga. Nah, kalau Bu Galuh sendiri, kalau jajanan ini, jajanan UMKM, biasanya suka beli jajanan apa Bu Galuh?
1: Aku macam-macam suka, Mbak. Semua jajanan basahan itu aku suka. Yang kering-kering juga semua. Aku tuh pencinta orang yang nyemil.
0: Waduh.
1: Suka semuanya.
0: Iya.
1: Kayak lapis, ada mau, kayak klepon juga oke. Kayak apa itu, hamburger juga. Pokoknya sejenis makanan-makanan yang kayak itu tuh aku suka, Mbak. Semuanya.
0: Semuanya senang.
1: Insyaallah nanti jalan-jalan ke RRI mau tak borong.
0: Ya. Waduh.
1: Iya. Iya,
0: boleh sekali diborong semuanya. Banyak sekali itu jajamannya itu ya. Mungkin kalau Bu Galuh ke sana bisa nyobain semuanya ini ya.
1: Ini tak nyobain. Pokoknya nanti tak borong deh.
0: Waduh, anje. Mau diputerin lagunya siapa Bu Galuh? Saya carikan dulu.
1: Kalau bisa nanti aku diputerkan dari Roma. Kusayang padamu, ada Mbak?
0: Kusayang padamu Roma Irama. Ya, ada Bu Galuh. Salam-salamnya monggo silakan.
1: Iya, salamnya buat Pak Dedon sama Budedono Suara. Biu-biu, udah naik apa belum Mbak?
0: Belum.
1: Ayo Pak D, ayo nanti lihat wayang sama aku ya.
0: Iya, aku itu ditungguin
1: ya.
0: Aduh.
1: Ya, turunan itu yang ada roda empat. Jadi aku nanti diampirin ya. Iya, ini ada juga Bapak Restu. Salam buat jenengan Mbak. Pak Rusdianto juga salam. Mas Bronya juga salam. Ya, yang ku juga salam. Ini semuanya nantinya.
0: Iya, semuanya.
1: Aje, gitu,
0: betul, leres.
1: Biar meriah RRI-nya ya.
0: Betul.
1: Ada juga Mas Muhammad, ada Eyang Bonjur, ada Bapak Bardi, ada Bobo-Bobo yang lawannya ya, Pak Mustajab, Bapak Mujiono, iya. Terus bundanya Bunda Mari, Bunda Wijaya, ayo Bunda Gegana. Katanya libur 3 hari, Mbak.
0: Waduh.
1: Kira ini tapi putar-putar kok beruntung gitu.
0: Iya.
1: Ada juga Bunda Dendok saya, Bunda Mirat Unidusi, Bu Wulan bersama Pak Rusdiantonya. Terus apa itu sama siapa cantik Octavia. Terus Bu siapa itu Mbak Dian, Mbak Dian,
0: iya, Mbak
1: Dian, Bu Dika, terus bunda-bunda semuanya, kakek yang banyak, pokoknya semuanya yang aku sayangi, yang bunda-bunda yang cantik, pokoknya yang sudah, yang apa itu yang terhormat semuanya,
0: iya.
1: Terima kasih waktunya
0: semuanya,
1: aku tunggu lagunya,
0: Anje di rantas lagu nih pun.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Galuh sudah bergabung di siang hari ini. Satu 98, ada yang langsung bergabung, coba dihubungkan. Halo. Oh, terputus lagi. Coba ya, ini 198. Halo Pro Dangdut.
2: Pro Dangdut RRI masih mantap.
0: Mantap. Ini dengan Pak Ros atau siapa ini suaranya kecil sekali ini?
2: Tuh, ini pendatang baru.
0: Pendatang baru, siapa ini?
2: Baru muncul.
0: Anje, kabar sehat Pak Ros?
2: Alhamdulillah.
0: Bohong tapi sudah. Anje, Pak Rus di halaman depan lagi banyak sekali UMKM ini. Kalau Pak Rus biasanya sukanya jajan UMKM, jajan apa Pak Rus?
2: Aku sukanya apa ya?
0: Martabak.
2: Terus
0: donat.
2: Salah satunya.
0: Salah duanya ya itu berarti ya. Anje, kalau gitu mau diputarin lagunya siapa Pak Ros? Saya carikan dulu.
2: Di Kenurjana.
0: Yang judulnya?
2: S3
0: Sun Seng Sue. Anje, salam-salam yang monggo silakan.
2: Salamnya ikut aja tadi.
0: Anje.
2: Ya Rizan dan Beres Uta semuanya udah tetap.
0: Anje.
2: Nah, kepanjenengan.
0: Matur. Sami. NJ. Amin. Amin.
2: Selamat siang, Mbak Nindi.
0: NJ, selamat siang, Pak Rus.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak Rus, sudah bergabung di siang hari ini. Langsung dihadirkan dulu pendengar, permintaannya sudah masuk, ada dari Roma Irama, Ku Sayang Padamu.

0: Apa ndik?
1: Aku njaluk tolong po rek.
0: Ya ngomong ambek kondang.
1: Awakmu lak terkenal tukang suwuk.
0: Wis kondang. Sopo ae wingi nang nggon kula ora panas tak suwuk ilang panase.
1: Tanggoku iki lara mata, Wan.
0: Kon nang oma tak suwuke nek ilang matane.
2: Intermezzo.
3: Warisan leluhur, pesona budaya menyatu dalam harmoni di bumi pencak silat. RRI Madiun mempersembahkan Gelar Budaya 2026. Gelar Budaya

dilanjutkan dengan pagelaran wayang kulit bersama Ki Dalang Putut Puji Agus Seno. Menuju puncak acara, Minggu pagi 28 Juni 2026, bersihkan diri dan raih keberkahan dalam ruatan bersama yang dipimpin oleh Ki Dalang Kondo Buwono Subandi Marsudi Carito. Datang dan saksikan seluruh rangkaian acara di halaman depan RRI Madiun. Gelar budaya RRI Madiun, lestarikan tradisi, kuatkan jati diri bangsa.

Ya, pendengar, ada Cintaku Tak Terbatas Waktu dari Lala Widi masih menemani Anda di penghujung Pro Dangdut pada siang hari ini. Pendengar, terima kasih Anda sudah mengikuti Pro Dangdut. Dan lagu-lagu sudah dihadirkan di siang hari ini, pendengar. Dan juga tadi sempat beberapa menit lalu, pendengar, sempat ada getaran lindu ya, ada getaran gempa, yang mana ini kalau melansir dari laman BMKG ya, pendengar, ada di 85 km Tenggara Pacitan, Jawa Timur. Ini ya, tadi getarannya juga terasa di Kota Madiun, di Studio Pro 1 RRI Madiun, terasa sedikit ada goncangan ya tadi di beberapa benda. Dan dari informasi yang disampaikan tadi, gempa terjadi pada jam 14.47 menit 21 detik waktu Indonesia Barat, yaitu 5,6 magnitudo ya, dengan kedalaman 10 km. Dari koordinat lokasinya ada di 8,96 lintang selatan dan juga 111,16 bujur timur ya, pendengar. Dan dari informasi juga di akun WhatsApp untuk BMKG, pendengar, gempa terasa di area Trenggalek, Tulungagung, kemudian di area Nganjuk juga terasa, di Pantai Perigi ini juga terasa getarannya, Magetan juga, pendengar, kemudian Tulungagung dan area Ponorogo juga merasakan getaran gempa. Dan dari informasi yang disampaikan juga tadi, sudah dihadirkan ya, pendengar, berkaitan dengan magnitudonya ada di 5,6 ya, pendengar, di hari ini. Dan juga tadi pada jam 14.47 menit 21 detik waktu Indonesia Barat. Dan kami masih menemani Anda, pendengar, sesaat lagi nanti kami juga akan mengajak Anda mengikuti pagelaran wayang ya, dalam gelar budaya RRI Madiun. Sesaat lagi nanti dihadirkan juga menantikan azan sholat asyar berkumandang. Terima kasih, pendengar.

Ya, pendengar RRI Pro 1 Madiun, sesaat lagi tepat jam 15 waktu Indonesia Barat, saatnya berkumandang azan salat tasyar untuk wilayah Kota Madiun dan sekitarnya. Mewakili tim yang bertugas, saya mengucapkan selamat menunaikan ibadah salat tasyar. Semoga amal dan ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin.

أشهد أن لا إله إلا الله.

0: قائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته.
1: Inna allaha ma'as-sabirin. Allah beserta orang-orang yang sabar. Ketika ia selalu uring-uringan, maka akan menambah sakit dalam jiwanya. Tapi kadang-kadang kita tidak sadar,
2: mengeluh terus, Ustaz,
1: mengeluh ya? Terus dan lain sebagainya. Padahal dengan mengeluh terus itu, akhirnya fi qulubihim maradun fazadahumullahu maradan wa lahum adzabun alimun bima kanu yakdzibun. Jadi di dalam hatinya itu sakit dan akan terus bertambah sakit dan bertambah sakit. Tapi coba, ketika orang itu selalu mendekatkan diri kepada Allah, bersyukur kepada Allah, ya Allah, engkau mencoba aku ini, mudah-mudahan dengan cobaan ini saya akan menjadi lebih sabar dan lebih dekat, karena ini adalah pengingat saya untuk mendekat kepada dirimu, tidak menyalahkan orang lain. Seperti dalam hal kehidupan, ketika kita selalu menyalahkan orang lain, berarti dirinya merasa paling benar. Ketika kita juga begitu, tidak ada bersyukur, maka berarti menyalahkan kepada yang menciptakan.

Ya, mendengar ada Mari Berjoget dari Namara ini ya, masih menemani Anda di Madiun sore ini tentunya ya. Dan sebelum dihadirkan pendengar, karena di depan masih persiapan ya ini, dan sesaat lagi nanti juga Anda akan mengikuti pagelaran wayang dalam gelar budaya RRI Madiun, yang mana nanti akan ada wayang kulit padat dengan lakon Wahyu Makutoromo bersama dalang Ki Wimar Aji Wicaksono pendengar. Sebelumnya nanti akan dihadirkan juga sesaat lagi ya, dan Anda masih mengikuti di siang hari ini Prosatu RRI Madiun. Anda masih bisa ya nanti mengikuti beberapa rangkaian kegiatan gelar budaya RRI Madiun. Ada banyak sekali pendengar. Selain nanti pukul 15 waktu Indonesia Barat disiarkan secara langsung ya, 15 lebih ya nanti karena masih persiapan di sore hari ini. Dan pukul 17 kemudian pukul 18 waktu Indonesia Barat nanti juga masih live YouTube, juga relay Pro 1 RRI Madiun pendengar pagelaran wayang kulit juga dari Sanggar Teja Maya ya, dengan lakon Joro Sando dan dalang Kevin juga Arya Kenzi nanti pendengar. Lalu di jam 19 jam 20 ini ya, jam 20 waktu Indonesia Barat nanti masih ada lagi dialog budaya part 1 ini ya, dengan pembahasan pemberdayaan ekonomi masyarakat UMKM melalui seni budaya ini ya. Jadi Anda bisa menyimaknya nanti pendengar, karena juga disiarkan secara langsung di YouTube maupun Pro 1 RRI Madiun. Ya pendengar, sesaat lagi ya nanti akan kami ajak Anda untuk bergabung di, tetaplah bersama kami di Pro 1 RRI Madiun, kanal informasi dan inspirasi.

0: pendengar RRI Pro 1 Madiun, saatnya kami mengajak Anda untuk mengikuti pagelaran wayang dalam gelar budaya RRI Madiun. Ada wayang kulit padat dengan lakon Wahyu Makutoromo bersama dalang Ki Wimar Aji Wicaksono, dan disiarkan langsung dari Jalan Majen Panjaitan nomor 10 Kota Madiun, tepatnya di Panggung Sasono Boworoso atau di halaman depan RRI Madiun. Selamat mendengarkan.
1: Sesaat lagi kita akan simak wayang kulit padat dengan lakon Wahyu Makutoromo dengan dalang Ki Wimar Aji Wicaksono.

0: Kudan Patih Negoro menika Patih Wahyu Mangkana Rama. Iki projo ngamarta buta dina iki.
1: Iki nyuwun pamit kok panjenengan.
0: Wedian bocilin aras. Apa de pamit? Ojo siksono buta dina iki.

0: Sungka subrun tolo geni yo cakap beratur no kenapa semusuh ini di sepanjang saat itu mereka kita berdua ke negara Ngastina. Apa sebabnya cucuran diri negara Ngastina? Wah, turno. Mengapa hasilannya tidak bagus? Bayang no, maku doromo. Negara kita sudah dibakar. Seharusnya apa? Cerap?
1: Oh, tentang lo, Pak Tarik. Oh, tentang lo, kan cek ngomong.
0: Jadi itu sebabnya kita tidak meragukan lagi saat perang dengan dikeroyok dengan Prabu Duryudana. Sare, Ger, sare. Buatan sare. Sare itu apa? Sare itu asu. Maksud bagaimana? Ya iya bos, kita tidak lagi percapaian. Cakaplah Duryudana, cakap.
1: Iki si Diko sudah akan tahu. Ayo kita berangkat.
0: Iya, oke, halo.
1: Berangkat terbang, Ger, Wansare.

Ah!

0: What? What?
1: Oh my! What's wrong with you?
0: Ah!

Very soon, eh. Ketek putih gue. Wih. Harus ini jalan gue. Sipa. Ayo, dikit pesuti. Apa yang lo harapan? Acua. Ah. Ah. Ah. Yeah. Udah, dikit.

来来来来。

Wah. Lu. Apa sih? Ayo. Come here.

Cup.

0: warahmatullahi wabarakatuh. Kulo Imar Aji Wijaksono dari Kota Surabaya. Selamat ulang tahun kepada Madiun yang ke-71, tetap semangat. Ya, Wimar the great dah der goro-goro gede kah kapocan. Apocan ini dong, Mas. Luan caping gunung. Si, Mas Joko ya. Kok digambil. Kini semua. Ais disebut dengan. Hello. Hello. We did it at the high school in Jakarta.
1: Good.
2: Hey.
3: Selamat siang, Mas Bagong.

0: Dene opo jek
1: iki kepinangon. Nyuwun Mas Joko, Mas. Pelok. Karo duit ya. Karo sindenmu. Dini sopo?
2: Ya.
1: Jadi sopo?
2: Oh, nggih, Dalem Dian, Mas Dalang.
1: Ya, ya. Lagu mung sinah mung sliramu ra. Ayo pelosi yo, pelosi yo.

0: itu. Woi, opo? Ngomong seliramu ya. Yo. Sini, Bob. Bob, seliramu raya. Sini, Jo. Sini.
1: Bentar ya Mas Bimar, kita cari cakepannya dulu.

Papi dah buat temenan lo. Iya mak. Ye, tiga apa? Tiga apa? Ya, masih tinggi dah. Umpama

0: Eh, tahu dong.
1: Iya, gimana?
0: Wait. Matur suwun Kanjeng Rama. Iki preman Mas Joko Wimar karo Gentes. Aja dadi lali de, aku pancen lali de.

wis buya penonton nih iyo mak cari ini yo apa mak terus mbak dupu cuma pak kaput dan cuma cikin pun kalau tonggeng menyang laku pun toro runggu supaya nanti bisa dadi wahyu makku toro maning iki budal lo dina iki

Atiku. Api putih tanda di sana. Aku golek kasampurnan. Tak seberapa jagatmu. Tak seberapa ada titik airmu dari air matamu. Wonten ta, Gus? Tatangku Umbarno. Yen to kowe gebak ot mancing tak sampurna. Temono pandemban. Napa negah Pandhawa negari mandu negari Makutoro. Sebab mereka tak utuskan bahwa bimbangan sedikit setelah terdawa. Buta dino iki.

menikos mana wonten tadya ning paparangan. Pami mana menung rosa Prabu Janaka lan Prabu Werkudara. Kapira sasuwane pun tedhane para Kurawa.

Demikian telah kita ikuti Wayang Kulit Padat dengan lakon Wahyu Makutoromo oleh Dalang Ki Wimar Aji Wicaksono.

0: peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
1: Halo Indonesia, belakangan ini publik kembali ramai membicarakan soal kebijakan dari Kementerian Komunikasi dan Digital atau Komdigi yang mulai mendorong pembatasan penggunaan sosial media bagi anak-anak. Kekhawatiran ini muncul karena semakin banyak laporan tentang dampak negatif media sosial terhadap anak. Mulai dari kecanduan layar, gangguan konsentrasi, hingga paparan konten yang tidak sesuai dengan usia mereka. Banyak orang tua akhirnya mulai bertanya, seberapa aman sebenarnya dunia digital bagi anak-anak kita? Fenomena ini menunjukkan satu hal penting. Anak-anak hari ini hidup di dunia yang sangat berbeda dengan generasi sebelumnya. Mereka tumbuh di tengah teknologi, media sosial, dan arus informasi yang sangat cepat. Apa yang mereka lihat, dengar, dan konsumsi setiap hari bisa sangat mempengaruhi cara berpikir dan perilaku mereka. Nah, bagi para pelaku bisnis dan pelaku UMKM yang sedang mendengarkan, isu ini sebenarnya memberikan pelajaran yang sangat relevan, terutama bagi Anda yang bisnisnya berkaitan dengan anak-anak, remaja, atau keluarga. Dalam dunia bisnis, memahami konsumen bukan hanya soal mengetahui apa yang mereka beli, tetapi juga memahami siapa mereka, bagaimana cara mereka berpikir, dan apa yang mempengaruhi keputusan mereka. Dalam kasus anak-anak, ini menjadi jauh lebih sensitif karena mereka masih dalam tahap perkembangan psikologis. Ketika kita menjual produk atau layanan yang berkaitan dengan anak-anak, kita tidak hanya berhadapan dengan pasar, kita juga berhadapan dengan tanggung jawab. Misalnya dalam dunia makanan, mainan, pendidikan, atau hiburan untuk anak-anak, kita benar-benar perlu memahami psikologi mereka. Apa yang baik untuk perkembangan mereka, apa yang perlu dibatasi, dan apa yang justru bisa berdampak buruk jika tidak diawasi. Disinilah konsep do and don'ts dalam bisnis menjadi sangat penting. Ada hal-hal yang boleh dilakukan, tapi ada juga batas-batas yang tidak boleh dilanggar. Misalkan dalam pemasaran, jangan memanfaatkan kelemahan psikologis anak untuk memaksa mereka membeli sesuatu. Dalam konten digital, jangan menciptakan sesuatu yang justru membuat anak kecanduan atau terpapar hal yang tidak sehat. Dalam produk makanan, jangan mengabaikan kualitas hanya demi keuntungan. Justru bisnis yang benar-benar memahami konsumennya biasanya akan bertahan lebih lama. Mereka tidak hanya menjual produk, tapi juga membangun kepercayaan. Ketika orang tua merasa bahwa sebuah brand benar-benar peduli pada perkembangan anak mereka, maka kepercayaan akan tumbuh. Dan dalam jangka panjang, kepercayaan itu jauh lebih berharga daripada sekedar penjualan sesaat. Kebijakan Komdigi ini akhirnya menjadi pengingat bagi kita semua bahwa di balik setiap konsumen ada manusia dengan kebutuhan psikologis yang perlu dipahami. Dan ketika konsumen kita adalah anak-anak, tanggung jawab itu menjadi jauh lebih besar lagi. Karena bisnis yang sehat itu bukan hanya bisnis yang menguntungkan, tapi juga bisnis yang sadar akan dampak terhadap kehidupan orang lain. Dari saya Anthony Dio Martin, pembicara dan Master Trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
0: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI.
2: Waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
3: Beredar sebuah unggahan di media sosial Facebook yang mengklaim akan terjadinya pemadaman listrik secara global di seluruh dunia mulai 18 Juli 2026.
4: Tapi itu hoax.
3: Klaim tersebut adalah tidak benar.
5: Faktanya,
3: dilansir dari kompas.com, tidak ditemukan prediksi resmi temuan ilmiah dan teknis tentang pemadaman listrik global selama 9 hari tersebut. Selain itu, tidak ditemukan pula adanya catatan dari organisasi internasional, perusahaan sektor energi, pemerintah, atau lembaga penelitian mengenai protokol global yang melibatkan pemadaman listrik. Di samping itu, pemadaman listrik secara global secara teknis tidak mungkin terjadi, sebab jaringan listrik di bumi tidak disatukan oleh satu tombol yang bisa dimatikan secara bersamaan. Selama ini, jaringan listrik dikelola secara independen oleh masing-masing negara atau wilayah.
2: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.

0: RRI dengan esensi buku.
1: Sejak dahulu, nenek moyang kita ingin sekali memahami dunia, namun mereka tidak tahu caranya. Mereka membayangkan alam semesta yang kecil, aneh, teratur, dan ada tenaga dominan di dalamnya, yaitu dewa. Saat ini, kita telah menemukan cara yang hebat dan bagus untuk memahami alam semesta, yaitu dengan melalui sains atau ilmu pengetahuan. Sains menemukan bahwa alam semesta mempunyai kemegahan yang mengejutkan dan menggairahkan, dan kegairahan itu semakin bertambah menyadari bahwa diri kita pun bagian dari kosmos, lahir darinya dan nasib kita berhubungan erat sekali dengannya. Sains tidak bisa lepas dari kehidupan manusia. Demi kelangsungan hidup, kita harus memahami sains, dan berbicara sains tidak dapat dibahas tanpa mengacu, kadang-kadang, pada persoalan sosial, politik, agama, dan filsafat. Buku Kosmos karya Carl Sagan ini berisi 13 bab, bercerita tentang asal mula alam semesta, kelahiran dan kematian bintang, benda-benda angkasa, miliaran galaksi dengan miliaran bintang, serta planet di dalamnya. Ada juga upaya dan penjelajahan yang telah dilakukan manusia untuk memahami alam semesta. Kosmos, karya Carl Sagan dari RRI untuk Indonesia.

0: Assalamualaikum Pak Haji.
1: Waalaikumsalam Bu Haja.
2: Tahukah Anda, gelar haji atau haja, penyematan di depan nama seseorang? Ternyata gelar itu bukan dari pemerintah Arab Saudi. Akan tetapi, gelar haji itu adalah gelar yang diberikan kolonial Belanda pada tahun 1916 bagi mereka yang pulang haji dari Tanah Suci. Haji dan pelaksanaannya diatur dalam Statsblad tahun 1903. Setelah penerapan aturan itu, jamaah haji menerima sertifikat dan gelar di depan namanya. Pemberian gelar haji dilatari ketakutan dan kekhawatiran Belanda terhadap paham pan-Islamisme. Tujuannya agar diawasi supaya tidak berontak, karena Belanda cukup kaget ketika Pangeran Diponegoro pulang haji, ia melakukan pemberontakan yang dikenal dengan Perang Jawa pada masa itu.

Ya, mendengar dari Pro 1 Madiun, sesaat lagi, tepat jam 17.30 waktu Indonesia Barat, saatnya berkumandang azan sholat maghrib untuk wilayah kota Madiun dan sekitarnya. Mewakili tim yang bertugas, saya mengucapkan selamat menunaikan ibadah sholat maghrib. Semoga amal dan ibadah kita diterima oleh Allah SWT. Amin ya Rabbal Alamin.

أكبر الله.

أشهد أن لا

أشهد أن لا

أشهد أن

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وبعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد يا أرحم الراحمين.
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. خشوع dalam salat merupakan cita-cita semua umat Islam. Sebab tidaklah mudah berkonsentrasi penuh dalam salat, sangat hikmat. Ada sebuah kisah dari Imam Masjidil Haram soal Habbi saat mendengar musik dari salah satu jamaah yang melaksanakan sholat. Usai sholat berjamaah, Syekh Abdurrahman As-Sudais memandangi para jamaah. Matanya basah. Lalu Imam Masjidil Haram ini mengucapkan kalimat yang membuat sejumlah jamaah tersentak. Sebagian ikut menangis. Sembari menghadap kepada jamaah masjid, ia pun berkata, "Di rumah, aku tidak pernah mendengar suara musik. Tapi hari ini justru aku mendengar musik di rumah Allah," kata Syekh As-Sudais sembari menangis. Sontak, apa yang disampaikan oleh Imam Masjidil Haram tersebut membuat sebagian jamaah tertunduk malu. Apa yang disampaikan Syekh As-Sudais sebenarnya tidak hanya menyentak jamaah sholat di Masjidil Haram waktu itu, namun juga mengingatkan kita semua. Bukankah kadang kita dapati hal yang sama? Di rumah Allah terdengar musik dari HP yang tidak dimatikan. Cobalah berkaca, bukankah tidak ada seorang pun pemain sepak bola yang membawa HP ke lapangan saat pertandingan? Bukankah tidak ada seorang pesilat pun yang membawa HP saat berlaga? Bukankah tidak ada seorang pun pembalap yang membawa HP saat beradu cepat MotoGP? Mengapa? Sebab mereka semua fokus, konsentrasi. Lalu mengapa kita membawa HP ke masjid? Bukankah masjid lebih mulia daripada lapangan bola dan segala bentuk arena? Karena kita menghadap Allah, fokus, konsentrasi, butuh kekhusyuan, ada adab di situ. Kita menghadap siapa? Kita menghadap Sang Pencipta, Sang Pemberi rezeki, Sang Pemberi kehidupan. Jika para pemain bola rela meninggalkan HP mereka saat melakukan pertandingan dengan durasi yang sangat panjang agar bisa konsentrasi saat bermain, apakah kita rela kehilangan fokus saat melaksanakan sholat yang hanya beberapa menit saja hanya gara-gara terganggu dengan adanya HP? Lebih parah lagi adalah ketika kita membawa HP dan tidak mematikannya atau membuatnya silent. Ketika HP tersebut berbunyi, maka seisi masjid pun akan merasa terganggu dan tidak fokus dalam menjalankan ibadah. Jika sudah seperti itu, maka dosa yang sangat besar harus kita tanggung atas perbuatan tersebut. Kalaupun terpaksa membawa HP, pastikan HP kita silent atau bahkan matikan saja sewaktu berada di dalam masjid, terutama saat sholat sedang berlangsung. Sesungguhnya sebaik-baik tempat yang ada di muka bumi ini dan tempat yang paling dicintai Allah adalah masjid, karena masjid adalah tempat berkumpulnya kebaikan, tempat orang-orang yang melakukan ketaatan, tempat kembalinya iman dan berlabuhnya hati. Allah subhanahu wa ta'ala memerintahkan agar diangkat nama dan disebut nama Allah di masjid-masjid tersebut. Juga Allah memerintahkan untuk ditegakkan sholat di dalamnya. masjid sebagai tempat tersebarnya ilmu, cahaya, dan mimbar bagi petunjuk dan kebaikan. Orang-orang yang beriman selalu mendatanginya. Orang-orang yang bertakwa berkumpul di dalamnya. Mereka saling mengingatkan satu sama lain. Di dalamnya ada orang yang bertasbih kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada yang berzikir, ada yang berdoa, ada yang membaca Al-Quran, ada yang sujud, dan semuanya takut terhadap hari kiamat, yaitu hari yang berbolak-balik hati dan penglihatan. Banyak sekali dalil-dalil dari Al-Quran dan Sunnah yang menjelaskan tentang keutamaan masjid. Lalu kenapa kita cederai, kita rusak semua itu dengan suara HP? Apakah sudah separah ini keadaan umat Islam? Suara musik didengungkan di masjid-masjid di rumah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga ini jadi bahan renungan kita semua. Saya Hedias Abdullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: as-sabirin, Allah beserta orang-orang yang sabar. Ketika ia selalu uring-uringan, maka akan menambah sakit dalam jiwanya. Tapi kadang-kadang kita tidak sadar,
1: mengeluh terus, Ustaz,
0: mengeluh ya? Terus dan lain sebagainya. Padahal dengan mengeluh terus itu akhirnya fi qulubihim maradun fazadahumullahu maradan wa lahum adzabun alimun bima kanu yakdibun. Jadi di dalam hatinya itu sakit dan akan terus bertambah sakit dan bertambah sakit. Tapi coba ketika orang itu selalu mendekatkan diri kepada Allah, bersyukur kepada Allah, ya Allah, engkau mencoba aku ini, mudah-mudahan dengan cobaan ini saya akan menjadi lebih sabar dan lebih dekat, karena ini adalah pengingat saya untuk mendekat kepada dirimu, tidak menyalahkan orang lain. Seperti dalam hal kehidupan, ketika kita selalu menyalahkan orang lain, berarti dirinya merasa paling benar. Ketika kita juga begitu, tidak ada bersyukur, maka berarti menyalahkan kepada yang menciptakan.

Ya, mendengar Anda masih bersama kami di RRI Pro 1 Madiun, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, masih dalam rangkaian gelar budaya RRI Madiun, yang mana sesaat lagi nanti ya pendengar, pukul 18 waktu Indonesia Barat, di mana nanti akan dihadirkan kembali pagelaran wayang kulit Sanggar Tejo Moyo dengan lakon Joro Sando, yang mana nanti akan dihadirkan dalam Kevin dan juga Arya Kenzi ya. Dan tentunya bukan hanya pagelaran wayang pendengar, nanti malam juga dihadirkan dialog budaya yang mana juga disiarkan secara langsung di YouTube RRI Madiun, juga dirilai oleh Pro 1 Madiun ya pastinya, dengan tema pemberdayaan ekonomi masyarakat UMKM melalui seni budaya. Banyak sekali pendengar nanti tokoh-tokoh yang akan hadir di dialog ya, dialog budaya di malam nanti. Dan tentunya juga setelah dialog budaya nanti masih ada banyak sekali kegiatan yang disiarkan juga di ada penyerahan gunungan juga dari Kepsta RRI Madiun ke Dalang, kemudian ada pagelaran wayang kulit dengan lakon Pamong Sejati bersama Ki Putut Puji Aguseno SNMSN. Dan setelah itu masih ada wayang kulit di dini hari nanti hingga selesai ya pendengar. Jadi Anda bisa mengikuti tentunya pagelaran wayang kulit di Pro 1 RRI Madiun hingga tuntas nanti ya pendengar. Tetaplah bersama kami di RRI Pro 1 Madiun, kanal informasi dan inspirasi.

Pukul 18 waktu Indonesia Barat, saatnya info terkini pendengar. Acara gelar budaya yang diselenggarakan LPP RRI Madiun tidak hanya menjadi panggung bagi benda pusaka Tosan Aji seperti keris, tetapi juga menjadi wadah unjuk gigi bagi keindahan batu mulia dan permata Nusantara. Kehadiran stand batu mulia ini sukses menarik perhatian pengunjung yang ingin melihat lebih dekat kekayaan geologi sekaligus budaya Indonesia. Batu mulia dan permata rupanya bukan sekedar perhiasan modern, melainkan sebagai sebagian dari orang yang memiliki akar sejarah yang sangat panjang dalam kebudayaan masyarakat Indonesia. Salah satu peserta pameran asal Madiun Kota, Sony Mulyono, membawa ratusan koleksi batu mulia terbaiknya dari berbagai pelosok negeri untuk memeriahkan acara ini. Mulai dari batu bacan yang legendaris hingga berbagai jenis batuan khas daerah lainnya yang dipajang rapi untuk mengedukasi masyarakat. Pendengar, demikian info terkini. Info selengkapnya bisa Anda baca melalui portal resmi kami rri.co.id atau bisa Anda akses melalui aplikasi RRI News.

0: ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual. Warisan leluhur, pesona budaya, menyatu dalam harmoni di bumi pencak silat. RRI Madiun mempersembahkan Gelar Budaya 2026. Gelar Budaya 2026 akan diselenggarakan di RRI Madiun mulai tanggal 26 hingga 28 Juni 2026. Manjakan diri Anda di Bazar UMKM, nikmati eloknya pentas seni, serunya Bursa Batu Mulia, hingga sakralnya pameran dan jamasan benda pusaka. Spesial di hari Sabtu, 27 Juni 2026, hadirkan tawa dan inspirasi dalam dialog budaya bersama seniman legendaris Abah Kirun.
3: Berteko alang-alang kadung ditaksir tiba ilan.
2: Dilanjutkan dengan pagelaran wayang kulit bersama Ki Dalang Putut Puji Agus Seno. Menuju puncak acara, Minggu pagi 28 Juni 2026, bersihkan diri dan raih keberkahan dalam ruatan bersama yang dipimpin oleh Ki Dalang Kondo Buwono Subandi Marsudi Carito. Datang dan saksikan seluruh rangkaian acara di halaman depan RRI Madiun. Gelar Budaya RRI Madiun, lestarikan tradisi, kuatkan jati diri bangsa.

0: Ya, pendengar RRI Pro 1 Madiun, saatnya kami mengajak Anda untuk mengikuti pagelaran wayang dalam gelar budaya RRI Madiun. Ada wayang kulit Sanggar Tejo Moyo dengan lakon Joro Sando bersama dalang Kevin dan Arya Kenzi, dan disiarkan langsung dari Jalan Mejen Panjaitan nomor 10 Kota Madiun, tepatnya di panggung Sasono Boworoso atau di halaman depan RRI Madiun. Selamat mendengarkan.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, Rahayu. Yang terhormat seluruh tamu undangan yang telah berkenan hadir di RRI Madiun, pendengar dan juga pemirsa yang mendengarkan dan juga menyimak pagelaran wayang kulit melalui Pro 1 RRI Madiun dan juga YouTube RRI Madiun, saya Prita Audia yang akan memandu jalannya acara pada malam hari ini, mengucapkan selamat datang dalam rangkaian acara Gelar Budaya RRI Madiun. Berikan tepuk tangan yang meriah untuk acara malam hari ini. Sebuah ruang apresiasi dan juga kolaborasi yang malam ini hadir sebagai wujud komitmen kita bersama dalam menjaga kelestarian budaya bangsa. Bapak, Ibu, serta hadirin yang berbahagia, sebagai wujud pelestarian sastra dan seni tradisi luhur bangsa, mengawali malam yang penuh berkah kali ini, Gelar Budaya RRI Madiun mempersembahkan pagelaran wayang kulit yang akan dipersembahkan oleh Sanggar Tejo Moyo. Sesi malam ini akan mengangkat sebuah lakon yang penuh akan filosofi kehidupan, yaitu Joro Sando. Pagelaran ini akan dipimpin secara kolaboratif oleh dua dalang muda berbakat, yaitu Ki Kevin dan Ki Arya Kenzi. Kepada hadirin, mari kita saksikan bersama pagelaran wayang kulit dengan lakon Joro Sando, disiarkan dari Pro 1 RRI Madiun dan YouTube RRI Madiun.

0: Ponco bayu wisi an magulingan limo kadangipun nyai perkudara padene Janaka wah jliteng kakangku dawuh mopo kula wonten paringan dawuh Koko Prabu rikalungguhan dina iki aja ndok kendhoni dandanamu kepara malah kencengono Janaka lan Werkudara ayo budhal menyang negara Giribajra ya Magadha nyernakake angkara metu kang sinandhang dene Prabu Jarasandha
1: yo Kresna ngestuake dawuhmu
0: nanging pemperwono ya kula yen to tujuaning negara Magadha kudu munggah ing gunung Setyaka nanging ning gunung Setyaka ana wujude pusaka kang wujud tambur kang aran tambur Kyai Gurnita kang bakal muni dhewe yen ana musuh mlebu sajroning negara Magadha yang diri bodro lajeng liripun pados pundi lampahan Koko Prabu Kyai Janaka sampurnakno bedhug Kyai Gurnita sabab nadyan kaya awujud tambur nanging dumadi sangka wujute Prabu Brihadrata ramane si Jarasandha menawi mangaten kula namung ngestake dawuh

0: Ya, terima kasih pendengar telah kita ikuti sajian pergelaran wayang kulit wadat yang telah disajikan dari Sanggar Teja Maya dengan menampilkan dalang Kevin dan Arya Kensi. Dan nanti akan kita lanjutkan di pukul 20 waktu Indonesia Barat dialog budaya, dan akan juga dilanjutkan pergelaran wayang kulit semalam suntuh. Tetaplah bersama kami Pro 1 RRI Madiun, kanal informasi dan inspirasi. Selanjutnya kita bergabung dengan Pro 3 Jakarta guna mengikuti warta berita tepat pukul 19 waktu Indonesia Barat.
1: Pro 3 Jaringan Berita Nasional.

0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Yang kalau kita sebut dalam pendidikan tangible dan intangible, faktor kelihatan fisik dan non-fisik itu berkaitan dengan semangat.
2: Aku menjelaskan tadi tentang pertama adalah bagaimana konsep meningkatkan lifting, bauran energi dalam rangka menjaga ketahanan energi nasional kita.
0: Latihan dasar militer calon manajer KDKMP, KDMP dan KNMP bertujuan untuk membentuk karakter peserta. Menteri SDM mengajak perguruan tinggi dan peneliti memperkuat kolaborasi riset. Pakistan dan Iran menegaskan kembali komitmen untuk perdamaian dan stabilitas kawasan. Pendengar, inilah Warta Berita selengkapnya Sabtu 27 Juni 2026 bersama saya, Lukmantara. Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia atau BPSDM Kementerian Pertahanan, Mayjen Ketut Gede Wetan Pastia, mengatakan tujuan latihan dasar militer calon manajer Koperasi Desa atau Kelurahan Merah Putih dan Koperasi Nelayan Merah Putih untuk membentuk karakter agar memiliki integritas dan disiplin yang tinggi. Laporannya disampaikan Bobby O. Sapolete.
1: Ya. Yang kalau kita sebut dalam pendidikan tangible dan intangible, faktor kelihatan fisik dan non-fisik itu.
3: Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kementerian Pertahanan, Mayjen Ketut Gede Wetan Pastia, menyampaikan bela sungkawa yang sedalam-dalamnya atas meninggalnya 5 peserta program Sarjana Penggerak Pembangunan Indonesia SPPI. Para peserta yang meninggal dunia tersebut merupakan calon manajer Koperasi Desa, Kelurahan Merah Putih, dan Koperasi Kampung Nelayan Merah Putih yang tengah mengikuti tahapan latihan dasar militer atau Latsarmil. Ketut Gede Wetan Pastia hari ini di Kementerian Pertahanan menegaskan bahwa latihan bela negara manajerial pada dasarnya merupakan tahapan untuk membentuk karakter para calon pengelola koperasi agar memiliki integritas dan disiplin yang tinggi.
1: Ya, yang kalau kita sebut dalam pendidikan tangible dan intangible, faktor kelihatan fisik dan non-fisik itu berkaitan dengan semangat yang ditunjukkan dengan hadapan kegiatan yang sudah memang terukur. Tadi di awal sudah saya sampaikan, di sini adalah lebih cenderung kepada pendidikan manajerialnya yang diawali dengan pendidikan disiplin karakter yang berkaitan dengan pendidikan bela negara. Di dalam pendidikan bela negara ada 5 nilai yang memang ditanamkan di sana. Yang pertama adalah nilai cinta tanah air, kesadaran berbangsa, setia pada Pancasila, kemampuan awal bela negara. Kemampuan awal bela negara itu dalam bentuk disiplin dan lain sebagainya guna menunjang bela negara pengabdian sebagai manajer.
3: Sementara itu di tempat yang sama, Kepala Pusat Komponen Cadangan Kapus Komcat Kementerian Pertahanan, Brigjen TNI Hengki Yuda Setiawan mengatakan, program latihan dasar militer Latsarmil bagi peserta Sarjana Penggerak Pembangunan Indonesia SPPI tetap dilanjutkan. Kemhan memastikan porsi latihan telah disusun secara terukur dan tidak bertujuan untuk mencetak prajurit.
1: Saudara-saudara kita yang tergabung dalam SPPI ini semuanya sudah terukur. Artinya terukur adalah awal kita memang ini bukan untuk menjadi militer, tetapi adik-adik ini disiapkan untuk memiliki disiplin, integritas, dan juga etos kerja. Sehingga porsi sejak awal itu porsinya tidak berat. Bahkan kami sampaikan di sini dalam proses rekrutmen juga, saudara-saudara kita yang disabilitas juga kita.
3: Sebagai langkah tindak lanjut, Kementerian Pertahanan berkomitmen melakukan evaluasi menyeluruh terhadap prosedur pelaksanaan program SPPI. Hal ini dilakukan guna memastikan aspek keselamatan menjadi prioritas utama pada masa mendatang. Dari Jakarta, Bobby O. Sapolete, RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
0: Menteri SDM Bahlil Lahadalia mengungkapkan peneliti memperkuat kolaborasi riset guna mempercepat informasinya, sampaikan Khairul Umam.
2: Aku menjelaskan tadi tentang pertama adalah bagaimana konsep meningkatkan lifting bauran energi dalam rangka menjaga ketahanan.
4: Menteri SDM Bahlil Lahadalia mengajak perguruan tinggi dan peneliti untuk memperkuat kolaborasi riset guna mempercepat ketahanan energi nasional. Menurut Bahlil, dukungan inovasi kampus diperlukan agar berbagai program strategi sektor energi dapat diwujudkan lebih cepat dan berkelanjutan. Bahlil mengatakan keterlibatan akademisi menjadi penting, tujuannya untuk mempercepat berbagai program strategi pemerintah di sektor energi dan sumber daya mineral. Dalam paparannya, Bahlil menjelaskan sejumlah prioritas pemerintah di sektor energi. Salah satunya meningkatkan lifting minyak dan gas serta bauran energi untuk memperkuat ketahanan energi nasional. Selain itu, Bahlil juga mengatakan pemerintah terus menjaga pasokan bahan bakar minyak di tengah ketidakpastian geopolitik global. Menurutnya, stok BBM nasional saat ini berada di atas batas minimum yang ditetapkan.
2: Aku menjelaskan tadi tentang pertama adalah bagaimana konsep meningkatkan lifting bauran energi dalam rangka menjaga ketahanan energi nasional kita. Yang kedua saya sampaikan bahwa di tengah geopolitik yang tidak menentu, alhamdulillah Indonesia masih bisa mengamankan cadangan BBM kita dengan harga subsidi yang tidak naik.
4: Sementara itu, Mendikti Saintek Profesor Brian Yuliarto mengatakan pemaparan Menteri SDM menjadi tantangan bagi perguruan tinggi, yaitu untuk memperkuat riset yang mendukung percepatan program pemerintah.
5: Untuk mempercepat ini, bahkan tadi Bapak Bahlil meminta untuk kompor listrik yang tahun 2027 kampus diminta untuk menyiapkannya dan siap untuk diserap, digunakan oleh pemerintah sehingga bisa mengurangi LPG.
4: Brian juga mengatakan penguatan riset dan teknologi akan menjadi faktor penting dalam mempercepat pencapaian target pembangunan khususnya di sektor energi nasional. Dari Jakarta, Hero Umam Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pemerintah terus menyiapkan lulusan pertama sekolah rakyat agar mampu melanjutkan pendidikan maupun memasuki dunia kerja. Di sisi lain, pembangunan fasilitas sekolah rakyat di berbagai daerah juga dipercepat. Alfred Tutar melaporkan selengkapnya.
6: Sekolah rakyat ada 400 lebih yang akan lulus tahun ini.
7: Kementerian Sosial Kemensos memastikan lulusan pertama sekolah rakyat akan mendapatkan pendampingan sesuai pilihan mereka setelah menyelesaikan pendidikan. Menteri Sosial Mensos Saifullah Yusuf mengatakan lebih dari 400 siswa akan lulus tahun ini, termasuk 11 lulusan tingkat SMA. Menurut Mensos, lulusan yang memiliki prestasi akademik akan didampingi menuju perguruan tinggi. Sementara siswa yang ingin langsung bekerja akan memperoleh latihan keterampilan sebelum memasuki dunia kerja.
6: Gitu ya. Jadi memang kalau kita lihat informasi yang disampaikan oleh para guru dari berbagai sekolah rakyat, ada 400 lebih yang akan lulus tahun ini. Baik tingkat SD, SMP, maupun SMA. 11 diantaranya insya Allah akan lulus di tingkat SMA. Nah, bagi yang lulus SMA ini ada dua jalurnya. Pertama, kalau dia memang memiliki kompetensi akademik, melanjutkan ke perguruan tinggi, akan dilakukan pendampingan dan bimbingan. Tapi kalau ingin
7: selain memperluas akses pendidikan, pemerintah juga menyiapkan keberlanjutan bagi lulusan sekolah rakyat. Mensos menjelaskan tahun ini terdapat lebih dari 400 siswa yang akan lulus. 11 diantaranya merupakan lulusan SMA yang akan didampingi melanjutkan ke perguruan tinggi atau mengikuti pelatihan vokasi sesuai minat dan kompetensinya. Sementara itu, Menteri Pekerjaan Umum Dodi Hanggodo menegaskan pembangunan sekolah rakyat terus dipercepat. Dalam kunjungan kerjanya ke Kabupaten Sragen, Jawa Tengah, ia meninjau langsung progres pembangunan yang telah mencapai sekitar 85 hingga 87%.
8: Sama, teman-teman sama. Kita nggak kerja aja, masalah. Ya, kebetulan juga pas liburan ya, surau ya, tapi surau kan, dengan masih antara Jawa, jadi surau merupakan hari libur besar di antara Jawa. Ngaruh ya jumlah pekerja. Misalnya 900-an, akhirnya berapa? 600-an.
9: 600-an. 600-an. 600-an. 600-an. 600-an. 600-an. 600-an. 600-an. 600-an. 600-an. 600-an. 600-an. 600-an. 600-an. 600-an. 600-an. 600-an. 600-an. 600-an. 600-an. 600-an. 600-an. 600-an. 600-an. 600-an. 600-an. 600-an. 600-an. 600-an. 600-an. 600-an. 600-an. 600-an. 600-an. 600-an. 600-an. 600-an. 600-an. 600-an. 600-an. 600-an. 600-an. 600-an. 600-an. 600-an. 600-an. 600-an. 600-an. 600-an. 600-an. 600-an. 600-an. 600-an. 600-an. 600-an. 600-an. 600-an. 600-an. 600-an. 600-an. 600-an. 600-an. 600-an. 600-an. 600-an. 600-an. 600-an. 600-an. 600-an. 600-an. 600-an. 600-an. 600-an. 600-an. 600-an. 600-an
8: Progres masih bagus sih, masih 46%. We encourage Indonesia yang bisa ngebut yang tentu ya, yang bisa selesai. Tapi ya harus diakui, tahun ini kan perusahaan cuma satu, tambahan tenaga kerja ada yang lain. Karena saya lihat bahan itu sudah lengkap, bisa berapa sisa orang aja yang kurang tenaga kerja aja.
7: Dodi mengatakan penambahan tenaga kerja dilakukan agar pembangunan dapat selesai sesuai target. Kementerian Pekerjaan Umum juga terus mengidentifikasi berbagai kendala di lapangan untuk memastikan proyek berjalan lancar. Pemerintah berharap pembangunan infrastruktur dan peningkatan kualitas pembelajaran dapat berjalan beriringan. Dengan demikian, sekolah rakyat dapat menjadi sarana peningkatan kualitas pendidikan bagi anak-anak dari keluarga kurang mampu di berbagai daerah. Dari Jakarta, Alfred Stuter Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Kementerian Kehutanan menegaskan bahwa pemanfaatan hutan secara berkelanjutan merupakan bagian dari upaya menjaga kelestarian hutan, bukan sebaliknya. Berikut laporan Rian Suryadi.
9: Kementerian Kehutanan, Kemenhut, menegaskan bahwa pemanfaatan hutan secara berkelanjutan merupakan bagian dari upaya menjaga kelestarian hutan, bukan sebaliknya. Melalui pengelolaan hutan lestari, aktivitas permanen kayu dilakukan dengan aturan yang ketat dan disertai upaya pemulihan kawasan. Direktur Iuran dan Penata Usahaan Hasil Hutan Kementerian Kehutanan Krisdianto menegaskan pihaknya terus berupaya mengubah persepsi masyarakat, salah satunya yang masih menganggap penebangan pohon identik dengan perusakan hutan. Krisdianto menjelaskan hutan yang tidak dikelola juga memiliki resiko. Penumpukan biomasa di lantai hutan dapat berpotensi kebakaran dan kayu-kayu yang terbawa aliran air berpotensi memicu banjir ataupun longsor.
10: Bagaimana pengelolaan hutan lestari? Bagaimana hutan kita itu dikelola secara lestari, sustainable? Jadi kita tidak merusak hutan dengan tadi sistem-sistem lestari yang ada. Pada saat kita menebang pohon, berarti kita sudah menanamnya. Dan itu tersirat dari tadi disampaikan Pak Lutfi, bagaimana bahwa untuk menebang pohon pun kita memiliki annual allowable cut, kemudian berdasarkan etat yang ada, dan kita harapkan persepsi masyarakat berubah. Kita menebang pohon bukan berarti merusak hutan.
9: Sementara peneliti Pusat Riset Ekologi dan Etnobotani BRIN, Lutfi Abdullah, menjelaskan bagaimana cara pemanfaatan hasil hutan yang justru menjadi salah satu cara menjaga keberlanjutan kawasan hutan.
11: Hasil hutan itu maka kita akan menjaga kawasan hutan. Jika kita membatasi pemanfaatan hasil hutan, maka sebenarnya kita tidak mendukung tentang kawasan hutan. Membantu Kementerian Kehutanan bukanlah dengan menjaga hutan, tapi kita membantu dengan memanfaatkan lebih nilai-nilai hutan, baik yang langsung bisa kita manfaatkan maupun perlu pengelolaan tambahan seperti tadi, gaharu, kemudian nira, dan kemudian juga asap lain. Itu sebenarnya upaya kami untuk bagaimana meningkatkan nilai hutan dan bisa bersaing dengan komoditi-komoditi dan kehutanan lainnya.
9: Pihaknya mencontohkan berbagai hasil hutan bukan kayu seperti gaharu, nira, hingga asap cair yang memiliki potensi ekonomi tinggi apabila dikelola. Pengembangan komoditas tersebut diharapkan mampu meningkatkan daya saing sektor kehutanan dibandingkan komoditas non-kehutanan. Dari Bogor, Jawa Barat, Rian Suryadi, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
12: Itu dari hasil sucikan itu dia akan ada bentuk bongkahan yang warna cukup.
0: Anggota Komisi 8 DPR RI, Erwin Aksa, mendorong seluruh pihak untuk mengawal pelaksanaan Sensus Ekonomi 2026 yang digelar setiap 10 tahun sekali. Eliana Zahra melaporkan selengkapnya.
13: Ekonomi bagus, masih menerima bantuan sosial. Malah yang tidak menerima bantuan.
14: Anggota Komisi 8 DPR RI, Erwin Aksa, mengatakan masih banyak pencatatan yang perlu diperbaiki dalam pelaksanaan penyaluran bantuan sosial. Menurutnya, masih terdapat masyarakat dengan kondisi ekonomi baik yang menerima bantuan sosial, sementara masyarakat lain justru belum menerima bantuan. Karena itu, Erwin mengajak seluruh pihak mengawal pelaksanaan Sensus Ekonomi 2026.
13: Ekonomi bagus, masih menerima bantuan sosial. Malah yang tidak menerima bantuan sosial, ya itu yang kemudian desilnya lebih tinggi, gitu. Jadi banyak pencatatan yang perlu diperbaiki. Mumpung 10 tahun sekali ya, 2026, ini kita melakukan Sensus Ekonomi, jadi setiap pihak, semua pihak perlu mengawal sensus ekonomi ini.
14: Sementara itu, anggota Komisi 8 DPR RI Atalia Praratia mengatakan, sensus ekonomi merupakan upaya pemerintah untuk mendapatkan data yang sebenarnya. Menurutnya, masyarakat diharapkan menerima petugas sensus dan menyampaikan data sesuai kondisi yang sebenarnya agar pemerintah dapat memberikan bantuan secara tepat sasaran.
15: Sensus ekonomi ini adalah upaya pemerintah untuk kemudian kita mendapatkan data sebenarnya begitu. Nah, oleh karenanya tentu ini kerjasama semua pihak ya, bahwa nanti khususnya masyarakat, saya berharap bisa menerima mereka dengan tangan terbuka dan menyampaikan sesuatu yang berkaitan dengan keberadaan mereka secara nyata begitu ya, sehingga tidak perlu ada yang ditutup-tutupi, sampaikan apa adanya gitu ya, sehingga pemerintah bisa memberikan bantuan dengan tepat sasaran.
14: Adapun pelaksanaan sensus ekonomi 2026 secara door-to-door telah dimulai sejak 15 Juni dan akan berlangsung hingga 31 Agustus 2026. Selama periode tersebut, petugas sensus mendatangi rumah warga satu persatu untuk mendata kondisi ekonomi dan kegiatan usaha masyarakat. Dari Jakarta, Eliana Zahra, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita, produksi Radio Republik Indonesia. Berikut kami hadirkan informasi Haji 2026 yang akan dilaporkan langsung reporter RRI dari berbagai daerah di tanah air.
16: Saatnya kita ikuti Info Haji.
0: Pendengar, sebanyak 1.219 jemaah haji asal Banten dan Jawa Barat dengan 3 penerbangan tiba di tanah air yang mendarat melalui Bandara Internasional Soekarno-Hatta hari ini. Informasi selengkapnya disampaikan rekan kami, Sa'adatul Daraen. Ain.
17: Baik, terima kasih Lukman. Pendengar, di manapun Anda berada, saat ini saya berada di kawasan Bandara Internasional Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten. Di lokasi ini, RRI mendapat informasi bila telah mendarat, maksud kami telah mendarat 1.219 jemaah haji dari Tanah Suci Arab Saudi pada hari ini, di mana kepulangan jemaah haji ini masuk dalam fase gelombang kedua. Para haji yang kembali ke tanah air hari ini tergabung dalam 3 kelompok terbang atau kloter dengan 3 kali penerbangan. Mereka berasal dari Debarkasi Banten dan juga Debarkasi Jakarta Bekasi. Pertama, kepulangan 389 jemaah haji asal Banten pada pukul 00.50 waktu Indonesia Barat dini hari menggunakan Garuda Indonesia GIA 7626. Disusul pukul 07.40 waktu Indonesia Barat pagi tadi sebanyak 389 jemaah haji yang juga asal Banten menggunakan Garuda Indonesia dengan nomor penerbangan 7627. Kemudian 441 jemaah haji asal Jawa Barat yang mendarat pada pukul 12.20 waktu Indonesia Barat siang tadi menggunakan Saudi Airlines dengan nomor penerbangan SP5426. Salah satu jemaah haji asal Banten, Nurmala, mengatakan dirinya sangat senang sekali dapat kembali ke tanah air dengan selamat dan dalam keadaan sehat walafiat.
18: Keluarga sudah sekitar kurang lebih 42 hari. Jadi kita sudah merasakan keluarga dan sana di
17: Diketahui secara keseluruhan fase kepulangan jemaah haji melalui Bandara Internasional Soekarno-Hatta melayani kedatangan 84 kloter yang jumlahnya mencapai 34.853 jemaah haji yang akan kembali ke Indonesia atau ke tanah air secara bertahap hingga 30 Juni 2026 mendatang. Jumlah tersebut terdiri dari 8.701 jemaah haji Debarkasi Jakarta Pondok Gede, 12.092 jemaah haji Debarkasi Jakarta Bekasi, 9.096 jemaah haji Debarkasi Banten, dan juga jemaah haji asal Lampung sebanyak 4.946 jiwa. Demikian dari Bandara Soekarno-Hatta, Satu Darain, RRI Pro 3, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Dari Bandara Internasional Soekarno-Hatta kita beralih ke Banjarmasin, di mana sebanyak 359 jemaah haji kloter 16 Debarkasi Banjarmasin dari Kabupaten Hulu Sungai Utara dan Balangan tiba di tanah air tadi pagi sekitar pukul 5.30 waktu Indonesia Tengah. Selengkapnya disampaikan Juma Muhammad dari RRI Banjarmasin. Juma.
19: Baik, pendengar Pro 3 RRI dimanapun Anda berada, sebanyak 359 jemaah haji kloter 16 Embarkasi Banjarmasin dari Kabupaten Hulu Sungai Utara dan Balangan tiba di tanah air setelah melaksanakan ibadah haji pada tahun 2026. Ketua Petugas Penyelenggara Ibadah Haji atau PPIH Embarkasi Banjarmasin, Edi Khairani menyampaikan, jemaah haji kloter 16 tiba di Bandara Internasional Syamsuddin Nor, Banjarmasin pada pagi tadi sekitar pukul 5.32 WITA atau waktu Indonesia bagian tengah. Jemaah haji kloter 16 dipulangkan dari Bandara Internasional Pangeran Muhammad bin Abdul Aziz Madinah Arab Saudi dengan rincian 154 laki-laki dan 205 jemaah perempuan. Dia mengatakan kondisi kesehatan jemaah haji cukup baik meski sebagian mengalami flu dan batuk. Namun hal itu yang biasa terjadi setelah jemaah datang dari Tanah Suci. Setibanya di bandara mereka mengikuti acara penyambutan di asrama haji dan jamuan makan. Setelah itu jemaah haji kembali dipulangkan ke daerah masing-masing menggunakan transportasi yang sudah disiapkan oleh pemerintah kabupaten hingga bertemu keluarga. Dengan kedatangan kloter 16 ini, jumlah jemaah haji di Embarkasi Banjarmasin yang sudah pulang atau tiba di Kalimantan Selatan berjumlah 5.732 orang jemaah.
20: Sudah kembali ke Banjarmasin 359. Jadi artinya lengkap kembali, tidak ada yang tertinggal, tidak ada yang sakit dan sebagainya. Kami kepada jemaah yang datang, ini sama harus ini apa ya, koordinasi dengan tim kesehatan jika ada yang merasa sakit atau merasa kurang enak badan, segera menghubungi tim kesehatan baik di rumah sakit atau nanti setelah sampai ke daerah untuk ke puskesmas terdekat. Ada sampai ada penyakit yang membahayakan diderita oleh jemaah ketika berangkat dari daerah.
19: Tahun ini Embarkasi Banjarmasin sendiri memberangkatkan sebanyak 19 kloter, yakni 14 kloter dari Kalimantan Selatan dan 5 kloter dari Kalimantan Tengah dengan total 6.804 jemaah. Kepulangan jemaah haji di Embarkasi Banjarmasin dimulai sejak 4 Juni lalu, tiba di Bandara Internasional Syamsuddin Nor Banjarmasin di Banjarbaru, dan hingga dijadwalkan nanti pada 1 Juli 2026 mendatang. Dari Embarkasi Banjarmasin, Juma Muhammad Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Kita beralih ke informasi dari luar negeri. Pakistan dan Iran menegaskan kembali komitmen untuk mendorong perdamaian dan stabilitas kawasan di tengah berlanjutnya perundingan damai serta meningkatnya ketegangan antara Amerika Serikat dan Iran. Kedua negara sepakat memperkuat koordinasi diplomatik meski situasi keamanan masih memanas akibat aksi saling serang di kawasan. Selanjutnya kita ke kabar dari dunia olahraga. Inggris mengincar kemenangan saat berjumpa Panama di laga terakhir Grup L Piala Dunia 2026 dini hari nanti. Laporan selengkapnya disampaikan Harisma Rizky.
1: Laga Grup L Piala Dunia 2026 akan tersaji di MetLife Stadium dini hari nanti pukul 4 waktu Indonesia Barat. Inggris yang sudah hampir pasti lolos akan menghadapi Panama yang sudah dipastikan tersingkir. Namun laga ini bukan tanpa arti bagi kedua tim. Inggris hanya butuh hasil imbang untuk mengamankan tiket ke babak 32 besar dengan status 2 besar Grup L. Namun kemenangan tetap menjadi target utama agar posisi mereka lebih baik dalam undian fase gugur. Pelatih Inggris Thomas Tuchel tetap meminta timnya mewaspadai lawannya tersebut.
2: Exactly what it is. It's a difficult match against the team.
3: Ini pertandingan yang sulit melawan tim yang sangat sulit untuk dikalahkan. Mereka hampir tidak memberi kesempatan sama sekali. Mereka adalah tim yang kuat dalam kelompok ini. Mereka bisa berperan sebagai pihak yang tidak diunggulkan dan mereka bisa bermain tanpa tekanan apapun. Jadi kita harus mempercepat permainan di saat-saat yang tepat.
4: Accelerate the game in the right moments, but we see also high
1: Inggris tampil meyakinkan di laga pembuka dengan menghancurkan Kroasia 4-2, meski kemudian hanya imbang tanpa gol melawan Ghana. Di sisi lain, Panama sudah dipastikan tersingkir setelah dua kekalahan dari Ghana dan Kroasia. Namun tim asuhan Thomas Christiansen ingin menutup perjalanan Piala Dunia 2026 dengan hasil positif.
3: IKN Show akan menjadi pertandingan yang menantang yang akan kita hadapi besok melawan Inggris. Saya akan membuat ulang susunan para pemain, karena mungkin saya di beberapa di antaranya sedikit lebih lelah dan saya pikir bahwa beberapa hal harus dilakukan, tapi kami sudah siap untuk itu.
5: Todo el mundo está listos y preparados para el encuentro.
1: Pertemuan terakhir kedua tim di Piala Dunia terjadi pada 2018. Saat itu, Inggris menang telak 6-1 atas Panama di Nizhny Novgorod, menjadi salah satu penanda kebangkitan Inggris di bawah Gareth Southgate. 8 tahun kemudian, cerita serupa terulang. Inggris kembali menjadi favorit, sementara Panama harus berjuang melawan perbedaan kualitas tim. Dari Jakarta, Karisma Rizky, Pro 3 RRI terus mengudara.

Demikian Warta Berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan juga informasi aktual dalam portal resmi kami di rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3 serta WhatsApp channel kami di rri.co.id. Mewakili tim yang bertugas, saya Lukman Tara. Terima kasih atas perhatian Anda dan selamat malam.

Kembali program 1 RRI Madiun, kanal informasi dan inspirasi, disiarkan langsung dari Jalan Madiun Panjaitan 10 Kota Madiun.

Terima kasih untuk saat ini Anda masih setia mendengarkan sajian acara Pro 1 RRI Madiun. Mendengar, kami informasikan bahwa untuk nanti di pukul 20 program 1 RRI Madiun akan menyiarkan langsung dialog budaya yang secara langsung dari halaman depan RRI Madiun dengan tema pemberdayaan ekonomi masyarakat melalui seni budaya. Dan juga kami informasikan bahwa nanti di pukul 21 waktu Indonesia Barat, program 1 akan menyiarkan langsung pergelaran wayang kulit dari halaman depan RRI Madiun dalam rangka gelar budaya RRI Madiun tahun 2026 dengan dalang Ki Putut Puji Agusino SSN MSI dengan mengambil cerita Pamong Sejati. Tetaplah bersama kami Pro 1 RRI Madiun, kanal informasi dan inspirasi. Berikut akan kami hadirkan mimbar agama Buddha yang akan disampaikan oleh Pandita Muda Dr. Andes Samarsudano MPD dengan mengantarkan topik menumbuhkan keyakinan. Selamat malam dan selamat mengikuti.

नमो तासा भगवतो अरहतो सम्मा संबुद्धसा नमो तासा भगवतो अरहतो सम्मा संबुद्धसा नमो तासा भगवतो अरहतो सम्मा संबुद्धसा Terpujilah Sang Bhagava yang Maha Suci yang telah mencapai penerangan sempurna. Terpujilah Sang Bhagava yang Maha Suci yang telah mencapai penerangan sempurna. Terpujilah Sang Bhagava yang Maha Suci yang telah mencapai penerangan sempurna. Para pendengar Pro 1 RRI Madiun di mana saja berada yang berbahagia, saudara-saudara, para rama-ramani pandita, para upacarika, upasaka dan upasika yang saya cintai, terlebih dahulu terimalah salam kasih dalam dhamma Buddha Nubawena Soti Hotu Namo Buddhaya. Semoga kesejahteraan selalu ada pada Anda sekalian dan terpujilah Sang Buddha. Saudara-saudara, pada malam hari ini saya kembali hadir menemani saudara-saudara sekalian yang sedang ada di ruang dengar masing-masing, di rumah masing-masing, tentu di acara mimbar agama Buddha atau penyegaran rohani agama Buddha yang hadir setiap Sabtu malam minggu pukul 19 hingga pukul 20 nanti. Saudara-saudara, kita hidup di Negara Kesatuan Republik Indonesia ini, salah satunya di dalam Undang-Undang Dasar diamanatkan bahwa setiap warga negara memiliki hak untuk beragama atau berkeyakinan terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Nah, oleh karena itu pada malam hari ini saya akan mengajak saudara-saudara sedama yang ada di rumah untuk kembali melakukan penyegaran pada diri kita masing-masing, terutama terkait dengan menumbuhkan keyakinan pada diri sendiri. Memang saudara-saudara, kalau kita bicara tentang keyakinan, itu bisa diterima atau dianggap hal yang biasa, artinya biasa ya sudah, kita yakin saja. Tetapi ada juga yang berpikir yakin seperti apa, yakin terhadap apa. Apalagi di generasi saat sekarang ini, anak-anak generasi atau Gen Z, generasi Z ini kritis karena terbiasa dengan melatih pikirannya pada hal-hal yang memang berdasarkan data dan fakta, bukan hanya semata-mata pernyataan saja. Nah, saudara-saudara, di dalam Anguttara bab 3 syair 127, di sana disebutkan ada 5 Wesaraja Kamadhana, yaitu dhamma atau kebenaran yang menimbulkan keyakinan pada diri sendiri. Nah, keyakinan seperti apa saudara-saudara yang mampu menimbulkan diri kita masing-masing ini?
apa keyakinan yang penting, sekadar kita yakin saja tanpa harus berpikir panjang, atau mungkin seperti anak-anak generasi Z yang selalu berpikir berdasarkan data fakta, bukan hanya pernyataan belaka. Itulah yang malam hari ini akan kita jadikan sebagai materi penyegaran kita, dengan harapan kita akan mampu meningkat kemampuan kita terhadap pemahaman dhamma. Saudara-saudara, ada lima wesara jakamadhana yang disebutkan di dalam Anguttara Nikaya bab 3 syair 127. Yang pertama adalah sada, yang kedua adalah sila, yang ketiga adalah bahu sacca, dan yang keempat wirya apa, wiryamba, wiryaramba, sekali lagi wiryaramba, dan yang kelima maksud saya adalah panya. Nah, bahasa Pali yang baru saya sebutkan, lima kata bahasa Pali yang baru saya sebutkan tadi, bagi saudara-saudara sebenarnya adalah sudah tidak asing, terutama sila sada, sila, kemudian wirya, panya, itu sangat sering kita dengar. Nah, tetapi permasalahannya saudara-saudara bahwa kita tidak cukup hanya mendengar, tapi kita terus meningkatkan pemahaman kita terhadap sila, terhadap sada, terhadap wirya, terhadap panya, apalagi bahu saja. Kita mesti harus banyak belajar. Nah, yang pertama saudara-saudara tentang sada atau keyakinan di dalam hal-hal yang harus diyakini. Nah, bagi umat Buddha hal yang harus diyakini semuanya sudah tahu. Bahwa umat Buddha harus meyakini tentang hukum karma, tentang hukum perbuatan ini. Siapa yang menanam, dialah yang memetik. Tidak akan pernah orang lain yang tidak menanam itu akan menuai atau memetik. Nah, karena ini terkait dengan hukum karma atau hukum kama, waktu sudah tahu ini adalah hukum perbuatan. Perbuatan baik dan perbuatan buruk itu yang menjadi apa, penggolongan di dalam perbuatan. Perbuatan baik dampaknya adalah kebahagiaan, perbuatan buruk adalah penderitaan. Nah, selain kepada hukum kama, umat Buddha juga harus yakin dengan atau terhadap Tiratana, tiga perlindungan Buddha, Dhamma, dan Sangha. Dan yang ketiga, umat Buddha harus yakin terhadap Tilakana, tiga corak umum. Kemudian umat Buddha juga harus yakin terhadap hukum Paticca Samuppada atau 12 rantai kehidupan. Nah, di sini saudara-saudara, mengapa ada kata-kata harus yakin? Pengertian harus yakin di sini bukan berarti kita dipaksa untuk yakin tanpa apa, secara membabi buta, tanpa harus tahu bagaimana dasarnya. Tetapi di sini pengertian keyakinan di dalam hal-hal yang harus diyakini, harus diyakini karena memang hukum karma, tiratana, tilakana, hukum paticca sampada, ini semua adalah merupakan kebenaran mutlak, kebenaran yang tak terbantahkan. Nah, jadi kalau menjadi umat Buddha harus yakin terhadap
hal-hal ini atau empat hal ini. Nah, stres dama jadi sadha atau keyakinan di dalam diri kita ini bukan karena atas paksaan atau dipaksa oleh orang lain, bukan karena ditakut-takuti, bukan karena hal lain, tetapi keyakinan ini didasar pada fakta dalam kehidupan sehari-hari tentang hukum karma atau hukum perbuatan misalnya. Kenapa ada perbuatan baik, kenapa ada perbuatan buruk, kenapa ada perbuatan buruk dan lain sebagainya. Dan yang kedua, selain keyakinan adalah sila, yaitu pengendalian diri. Secara bebas bisa diartikan mengendalikan perbuatan dan perkataan sesuai dengan norma-norma agama. Itulah sila. Bahasa lain yang mudah, sila itu adalah pagar hati. Nah, pagar hati, mengapa disebut dengan pagar hati? Karena hati ini bagian dari kehidupan. Nah, di dalam kehidupan ini terdiri dari raga, pikir, dan jiwa. Singkat kata, raga makanannya sega, nasi. Pikir makanannya ilmu. Dan jiwa makanannya adalah rasa. Di dalam kehidupan ini kita mesti harus merawat raga dengan mengkonsumsi makanan-makanan yang bergizi. Tapi makanan yang bergizi bukan berarti mesti makanan atau mesti makanan yang mahal. Karena makanan-makanan yang mahal itu sebetulnya membuat tubuh kita juga menghadapi hal-hal yang mahal. Apa itu contohnya? Sakit atau penyakit yang kemudian juga harus mengeluarkan biaya yang mahal. Yang kedua adalah pikir. Makanannya adalah ilmu. Jadi selama hidup ini, supaya hidup kita terpagari, hati kita terpagari menjadi hati yang tenang, yang bahagia, maka perlu memperluas ilmu dalam hal ini pengetahuan kita, sehingga ada prinsip belajar sepanjang hayat. Nah, yang ketiga, jiwa. Jiwa ini menyangkut rasa. Nah, rasa yang diinginkan bagi manusia ya dari kehidupan ini ya, ketenangan dari kehidupan, batin yang tenang, kemudian kebahagiaan, dan kalau kita bicara secara materi ya, harta benda, harta kekayaan yang kita miliki. Nah, secara sedama yang ada di rumah, yang ketiga adalah bahu saja, yaitu memiliki pengetahuan luas ya terkait dengan pikir tadi. Di dalam hidup harus punya pagar hati, yaitu sila. Yang tentu kita semua bagi umat Buddha sudah sangat hafal, tapi di balik hafal itu penghayatan kita terhadap sila juga perlu terus ditingkatkan. Minggu yang lalu saya juga sudah membahas tentang kemoralan.
membangun kemoralan. Karena kita sebagai putusannya atau perubah tangga, acuan kita

Menara atau utama bohong, dan yang kelima adalah mabuk-mabukan. Itu adalah pedoman hidup kita yang sudah ditunjukkan oleh Sang Buddha, yang harus terus kita tingkatkan kualitas kita, kualitas sila kita dalam kehidupan sehari-hari. Karena sila sebagai pakar hati, dan di dalam pakar hati ini, dalam kehidupan ini, kita tidak lepas dengan raga, pikir, dan jiwa kita. Nah, kembali kepada yang ketiga tadi, baru saja, yaitu memiliki pengetahuan luas. Ya, seperti tadi, bahwa bagian dari hidup kita, kehidupan kita adalah pikir. Kita mesti harus memiliki ilmu pengetahuan yang luas. Oleh karena itu, kita harus terus belajar, belajar, dan belajar. Nah, yang keempat, saudara-saudara, yang keempat disebut dengan Wiryaramba. Wiryaramba ini bisa diartikan sebagai rajin dan penuh semangat. Kalau saya bilang dalam kehidupan ini kita harus memiliki tekad, niat, keyakinan, dan semangat. Nah, disinilah kita harus rajin dan penuh semangat dalam kehidupan ini, supaya hidup kita sesuai dengan yang kita harapkan. Nah, saudara-saudara sama yang ada di rumah, untuk selanjutnya, yang keempat tadi, Wiryaramba, rajin dan penuh semangat. Ya, itu memang sekali lagi perlu terus kita tingkatkan dalam kehidupan sehari-hari, karena hidup ini harus memiliki tekad, niat, keyakinan yang kuat, dan semangat. Tentu keyakinan yang tidak membuta, atau keyakinan yang buta, artinya keyakinan yang sekedar yakin tapi tidak tahu apa yang diyakini itu sebetulnya seperti apa. Sementara sekali lagi, kalau tadi di atas saya sudah katakan, umat Buddha memang harus yakin terhadap hukum karma, yakin terhadap tiratana, yakin terhadap tilakana, yakin kepada hukum paccasamuppada. Itu adalah terkait dengan keyakinan yang harus kita yakini. Artinya, karena hukum karma, tiratana, tilakana, dan paccasamuppada, atau hukum paccasamuppada, atau 12 rantai kehidupan, hukum 12 rantai kehidupan itu semua adalah fakta nyata dan bersifat universal, maka kita meyakini itu, saudara. Nah, saudara-saudara sama yang ada di rumah, selanjutnya adalah panya, yaitu kebijaksanaan, mengetahui segala sesuatu yang harus diketahui. Maksudnya kebijaksanaan atau panya ini, mengetahui segala sesuatu yang harus diketahui ini. Nah, kalau seseorang memiliki kebijaksanaan, orang yang bijaksana, maka dia akan berpikir, berucap, dan berbuat tidak gegabah, tetapi selalu harus mengetahui segala sesuatu yang harus diketahui dulu. Jadi orang bijaksana tidak hanya sekedar mengucap, tidak hanya sekadar berbuat, tidak hanya sekadar berpikir, tapi apa yang dipikirkan, apa yang diucapkan, dan apa yang dilakukan itu mesti melalui pertimbangan-pertimbangan. Ya, ditimbang-timbang dulu, dipikir dulu, tidak kemudian
hanya cukup bicara, tetapi ternyata apa yang

ucapan itu berdampak tidak baik pada diri sendiri misalnya. Jadi kebijaksanaan atau panya harus terus kita tingkatkan di dalam kehidupan sehari-hari, sehingga hidup kita tidak kemudian dirundung oleh berbagai masalah atau banyak masalah. Bagi orang yang bijaksana, maka hidup ini akan mampu sedikit masalah. Tapi bagi orang yang tidak bijaksana, maka hidup ini akan menjadi banyak masalah. Oleh karena itu, terkait dengan kebijaksanaan atau panya, kita juga harus mendasari dengan banyak melakukan kebajikan. Jadi di dalam kehidupan ini, seseorang seharusnya berlatih banyak melakukan kebajikan. Karena kebajikan bila ditanam, pasti segera menumbuhkan kebahagiaan. Kemudian di dalam kehidupan ini kita seharusnya juga harus banyak melakukan kebajikan. Karena jika kita menginginkan tiga macam kebahagiaan, maka pujian dari semua orang, kekayaan, dan terlahir kembali di alam yang bahagia atau alam surga setelah meninggal, itu adalah dampak atau buah dari kebajikan dan dari berbuat baik. Nah, seseorang yang bijaksana harus memiliki banyak sahabat. Orang yang bijaksana itu sekali lagi adalah karena memiliki panya atau kebijaksanaan. Jadi seseorang yang bijaksana akan mempunyai banyak sahabat karena ia dapat mengendalikan dirinya. Tetapi seorang yang tidak bermoral, yang melakukan kejahatan, akan dijauhi oleh sahabat-sahabatnya. Seseorang yang tidak bermoral hanya mendapatkan nama buruk dan terkenal keburukannya. Seseorang yang bijak akan mendapatkan nama baik, terpuji dan terkenal. Jadi kebajikan itu adalah dasar, pertanda sumber dari semua kebaikan dan keindahan. Karenanya seseorang seharusnya terus mengembangkan kebajikan itu dalam kehidupan sehari-hari. Kebajikan juga pengontrol, pengendali, dan pembawa kebahagiaan batin, serta suatu tempat yang dilalui oleh semua para Buddha. Karenanya seorang seharusnya mengembangkan terus kebajikan itu dalam kehidupan sehari-hari. Kebajikan juga merupakan kekuatan yang sangat besar. Kebajikan juga merupakan sebuah senjata yang tajam. Kebajikan juga merupakan perhiasan yang paling indah. Dan kebajikan juga merupakan sebuah perisai yang menakjubkan. Kebajikan juga merupakan sebuah jembatan yang kokoh. Kebajikan juga merupakan wewangian yang tiada bandingannya. Dan kebajikan juga merupakan minyak wangi terbaik yang menyebarkan keharuman ke segala arah. Kebajikan juga merupakan aturan yang utama, makanan bagi para pengembara. Dan kebajikan merupakan kendaraan yang terbaik untuk bepergian ke segala arah.
di mana saja, kapan saja, dan dalam kondisi apapun pula, maka kebajikan harus terus kita pupuk. Tentu kebajikan atau perbuatan baik yang selalu berdasarkan kebijaksanaan. Saudara-saudara sedama yang ada di rumah, yang saya cintai, jadi sekali lagi mari kita terus menumbuhkan keyakinan kita di dalam diri kita masing-masing. Sekali lagi saya mengingatkan, ada lima wisarajaka matanna, yaitu kebenaran yang menimbulkan keyakinan pada diri kita sendiri, yaitu memperkuat sada, sila atau kemoralan, bau saja memiliki pengetahuan yang luas. Jadi kita terus akan belajar dan kemudian ria ramba, rajin dan penuh semangat. Dan yang kelima adalah panya, atau sering disebut dengan kebijaksanaan. Artinya adalah mengetahui segala sesuatu yang harus diketahui. Nah, dengan demikian, ketika di dalam kehidupan ini kita memperhatikan lima hal ini, maka kebahagiaan akan bisa kita raih, kebahagiaan bisa kita rasakan di dalam kehidupan. Terima kasih atas perhatian saudara-saudara sekalian pada malam hari ini, dan semoga apa yang saya sampaikan pada kesempatan malam ini akan bisa menambah wawasan dan bisa meningkatkan semangat kita di dalam menjalankan kehidupan dalam kehidupan sehari-hari. Sapi sata bawantu sukitata. Semoga semua makhluk berbahagia. Sadu, sadu, sadu. Namo Buddhaya.

Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android RRI Digital. Radio di genggaman Anda.

Program Satu Radio Republik Indonesia Madiun. Sesaat lagi rangkaian gelar budaya RRI Madiun akan memasuki sesi dialog budaya yang mengusung tema pemberdayaan ekonomi masyarakat UMKM melalui seni budaya. Dialog ini nantinya akan dipandu oleh Yusron Al-Fatah bersama dengan para narasumber yang akan berbagi pandangan, pengalaman, dan inspirasi mengenai sinergi antara pelestarian budaya dengan penguatan ekonomi masyarakat. Hadir di halaman LPP RRI Madiun. Untuk narasumber kita nanti ada Ketua Dewas LPP RRI Bapak Anwar Mujahid Adi Trisnanto SEMIKOM. Kemudian ada Dr. Andes Haji Suprawoto SHMSI, Ketua Pepadi Jawa Timur. Ada Sinarto Eskar MM pendengar. Dan pastinya untuk dialog budaya kali ini nanti akan disiarkan melalui Pro1 RRI Madiun dan juga YouTube RRI Madiun. Pastikan untuk menyimak selengkapnya pendengar ya, hanya di Pro1 RRI Madiun.

0: Hadirin dipersilakan duduk kembali. Seni dan budaya tidak hanya memiliki nilai estetika dan sejarah, tetapi juga menyimpan potensi ekonomi yang besar melalui kreativitas para pelaku UMKM. Simak obrolan berkualitas bersama narasumber yang berkompeten di bidangnya dengan topik pemberdayaan ekonomi masyarakat UMKM melalui seni budaya yang akan dipandu oleh Yusron Alfata.
1: Selamat malam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, rahayu, rahayu. Selamat datang dalam rangkaian gelar budaya RRI Madiun 2026 dalam sesi dialog budaya dengan tajuk pemberdayaan ekonomi masyarakat UMKM melalui seni budaya. Baik, perkenalkan saya Yusron Alfatah akan bersamai Bapak Ibu hadirin, para pendengar dan juga para pemirsa yang malam hari ini menyimak melalui saluran YouTube RRI Madiun. Ya, seni dan budaya tidak hanya menjadi bagian dari identitas daerah, tetapi juga memiliki potensi besar sebagai penggerak ekonomi masyarakat. Berbagai produk kreatif, kemudian pertunjukan seni, hingga tradisi lokal mampu menciptakan peluang usaha, memperluas pasar UMKM sekaligus menarik minat wisatawan. Ketika potensi budaya dikelola secara berkelanjutan, manfaatnya tidak hanya dirasakan oleh para pelaku seni, tetapi juga pelaku usaha kecil yang menjadi bagian dari ekosistem ekonomi kreatif. Lalu bagaimana pendengar, Bapak Ibu hadirin dan juga pemirsa, strategi memanfaatkan seni budaya agar mampu meningkatkan daya saing UMKM dan sejauh mana kolaborasi antara pemerintah, kemudian pelaku usaha dan komunitas budaya membuka peluang ekonomi bagi masyarakat, dan ini yang akan menjadi tajuk diskusi kita pada malam hari ini. Dan sudah hadir di tengah-tengah kita tiga tamu kita, narasumber luar biasa. Yang pertama saya sapa ada Bapak Dr. Dr. Andes Haji Suprawoto, Bupati Sepuh ya Pak, Bupati Magetan 2018-2023, Sekretaris Jenderal Kementerian Kominfo RI 2015-2017. Monggo Bapak, mikrofonnya bisa di asto. Inji, sudah tidak asing lagi kalau Pak Prawoto sama RRI kayaknya sudah seperti rumah sendiri ya. Assalamualaikum Bapak.
2: Waalaikumsalam.
1: Sehat Inji?
2: Alhamdulillah sehat.
1: Datang lagi ke sini untuk kesekian kalinya, kangen RRI nggak Pak?
2: Oh iya, selalu. Selalu di hati.
1: Selalu di hati. Terima kasih Mas Prawoto. Nanti kita juga ingin tahu ya perspektif beliau selaku tokoh Madiun Raya dan juga tidak asing bagi kita LPP RRI. Dan berikutnya kita sambut Ketua Dewan Pengawas LPP RRI Bapak Anwar Mujahid Adi Trisnanto SEMIKOM. Selamat malam, assalamualaikum Pak Ketua Dewas.
3: Malam, waalaikumsalam.
1: Kabar sehat nggih Bapak?
3: Alhamdulillah.
1: Sudah penyesuaian di Madiun atau masih jet lag dari penerbangan?
3: Belum, masih kurang pecelnya.
1: Baik, terima kasih Pak Ketua Dewas. Nanti kita juga ingin tahu RRI itu maunya seperti apa ya dengan seni budaya kita, karena budaya juga bagian dari core business RRI. Karena kita juga ada Pro 4, di Pro 1 juga ada beberapa program budaya, tentu ini menarik untuk nanti kita bisa diskusikan bersama. Dan di tengah-tengah kita juga Bapak Ibu hadirin dan juga pemirsa, Ketua Persatuan Pedalangan Indonesia Pepadi Jawa Timur Bapak Sinarto Eskar MM. Tepuk tangannya meriah juga untuk beliau. Kabar sehat Pak Dalang?
4: Alhamdulillah sehat banget.
1: Sehat banget. Terima kasih Pak Ketua Pepadi juga telah hadir di RRI Madiun. Kita ingin tahu di era digital saat ini apa kabar para dalang dan seperti apa usaha untuk inovasi tentunya agar tetap disukai generasi muda, Gen Z, Gen Z nih Pak ya, dan juga para generasi milenial. Terima kasih, aplaus lagi untuk kita semua Bapak Ibu. Ya, pemberdayaan ekonomi masyarakat ya, UMKM melalui seni budaya. RRI juga bagian dari ekosistem untuk mengamplifikasi atau untuk terus menyuarakan seni budaya melalui berbagai kanal dan juga program, termasuk juga bagaimana RRI juga mendorong teman-teman para pelaku usaha, para mitra kita UMKM yang juga sering hadir di RRI Madiun, baik dalam program acara ataupun juga program off air seperti saat ini. Di sana juga ada beberapa pelaku UMKM, Bapak, cukup banyak. Nah, seperti apa? Kita simak cuplikannya berikut ini.
5: Pastinya kalau misalkan tentang bisnis ini, aku pengen membuka cabangnya ya. Terus aku juga pengen timku itu lebih berdaya. Jadi mungkin aku ikutin kelas mereka. Terus kayaknya yang lebih update tuh harus, memang harus ada gitu. Generasi-generasi muda tuh memang harus ada kan. Jadi kayak, oh ya udah nih, peluang nih.
6: Karena pengen yang produknya saya itu nanti terkenalnya memang premium gitu. Asinan ini baru 2 bulan, Mbak.
7: Ini karena udah masuk FYP di TikTok. Jadi kekuatan media sosial ini diakui memang sangat berpengaruh sekali. Emang usia berapa, Mas?
8: Rata-rata anak muda itu kopi susu, Mbak.
7: Anak muda tuh malah kopi susu ya.
8: Oke. Kalau usia-usia mungkin 40 ke atas atau kan. Di tempat saya itu banyak yang malah usia 50 kan.
7: Iya.
1: Iya, tepuk tangan.
0: Dialog ada. Budaya RRI Madiun 2026.
1: Ya, itu tadi cuplikan program RRI yang memberikan dukungan penuh kepada para pelaku UMKM melalui siaran ya, baik on air ataupun juga gelaran-gelaran off air seperti saat ini. Sepertinya lebih Abdul, saya ke Sohibul Bait-nya dulu deh, ke RRI terlebih dahulu. Saya ke Pak Dewas kalau begitu. Pak Dewas, sebetulnya strategis peran apa yang kemudian ingin RRI capai? Baik itu seni budaya yang seperti diskusi kita malam hari ini, tentunya endingnya atau hilirnya adalah pemberdayaan ekonomi masyarakat. Moga Pak Dewas.
3: Budaya itu kan sesuatu yang akan memberi katakanlah ruh kepada segala sesuatu. Kalau kita bicara tentang misalnya Bermadiun misalnya. Bermadiun itu dari dulu sampai sekarang kemasannya misalnya yang sering kita temui kan sama aja. Bermadiun Suling Mas kalau enggak salah ya. Suling Gading. Waktu saya masih keliuran di Madiun lewat kereta api itu selalu di perhentian itu di stasiun Madiun itu yang dicari ya brem itu, dan sampai sekarang bentuknya kurang lebih juga masih sama. Mungkin rasanya dimodifikasi tapi itu kurang, masih kurang. Jadi harus ada sesuatu yang bisa menjadi ruh nilai tertentu dari produk budaya itu, karena menurut saya brem itu, kuliner itu adalah bagian dari budaya. Nah, apa yang bisa dilakukan oleh RRI? Yang paling konvensional kan, ya kita beri slot waktu untuk siaran budaya. Tapi pertanyaannya kalau mau kritis, yang dengerin siaran budaya lewat RRI itu berapa orang? Siapa? Apa kemudian manfaat siaran itu bagi mereka? Itu yang perlu kita telaah lebih lanjut sehingga kita merasa yakin benar bahwa kita itu memenuhi tugas yang diberikan oleh undang-undang untuk melestarikan budaya. Itu menjadi tugas kita loh menurut undang-undang. Nah, kalau seperti itu, maka berarti kita itu harus berpikir bagaimana mengembangkan terus-menerus cara kita untuk melestarikan budaya tadi. Tidak bisa dengan cara-cara yang konvensional karena masyarakat itu berubah. Kira-kira seperti itu.
1: Masyarakat sudah berubah, zaman juga sudah berubah. Setiap zaman ada masanya, setiap masa ada zamannya. Tadi Bapak telah menyinggung siapa sih pendengarnya, siapa sih penontonnya. Kebetulan pagi ini kita juga live di YouTube, monggo silakan ditonton, di komen, di like, jangan lupa di subscribe ya. Ayo buka ponselnya, buka handphonenya. Oke, malam hari ini kita juga hadir secara multiplatform. Selain bisa Anda dengar di terestrial siaran RRI Madiun, kami juga hadir di kanal YouTube RRI Madiun. Dan jangan lupa untuk juga memberikan komentar. Dan kami juga hadir di medsos ya, di TikTok dan juga Instagram RRI Madiun. Baik, ini masih terkait dengan apa yang tadi disampaikan oleh Pak Ketua Dewas ini. Saya ke Pak Pepadi kalau terlebih dahulu kalau begitu. Nah, kurang lebih sama ya. Saya masih optimis, masih banyak generasi-generasi muda kita yang masih mencintai wayang kulit, masih mencintai karawitan, masih menyukai tari-tarian. Nah, seperti apa ini Pak Ketua Pepadi? Warisan budaya Adiluhung ini bisa memberikan dampak lebih luas lagi bagi masyarakat kita. Monggo.
4: Makasih Mas Yusron. Kita bangga kok sekarang itu. Ternyata sangat jauh dari kekhawatiran kita. Penyuka, penyenang, atau yang menikmati wayang. Ini saya tak ngomong wayang aja dulu.
1: Siap.
4: Itu semakin banyak, Pak. Betul, betul. Jadi kalau kita buka TikTok itu dalang-dalang muda semuanya, bahkan sampai dalang-dalang sepuh yang jadi sumber inspirasi untuk dalang sekarang yang juga mau belajar wayang, itu semuanya ada. Artinya apa? Bahwa keberadaan seni pedalangan atau wayang itu tetap tumbuh dan berkembang. Hanya pertanyaannya kan berkembangnya kemana, tumbuhnya kemana. Saya sangat setuju dengan yang dijawabkan beliau. Memang zamannya berubah. Kalau ada perubahan, siapa yang suka wayang lalu punya ekspektasi, punya tuntutan merubah mindset dalang, saya pikir nggak ada persoalan. Nggak ada persoalan. Memang wayang itu diinginkan menjadi salah satu media untuk mengenal nilai, itu pasti. Tetapi kalau dipertanyakan apakah juga ada menginspirasi tentang ekonomi, sudah pasti pirantinya semuanya produk UMKM, wayangnya, gamelannya, seragam pengrawitnya, seragam dalang, seragam sinden, semuanya produk UMKM. Kalau diamplifikasi oleh RRI bersama dengan dunia pedalangan untuk mengenalkan produktivitas UMKM yang nantinya berdampak pada perkembangan ekonomi, saya pikir sangat sangat ketemu, Mas, sangat ketemu.
1: Iya. Iya, Pak Sinarto, artinya bagaimana kita melihat pertunjukan wayang ini, Pak?
4: Ya.
1: Bukan hanya sekedar tontonan, tetapi itu sebagai pengungkit ekonomi masyarakat yang lebih luas dampaknya.
4: Iya. Wayang tidak pernah ditinggalkan oleh bakul. Ini ngomong sederhana.
1: Kalau di depan itu banyak Pak penjual.
4: Iya, iya, iya. Ini kalau di desa lebih banyak lagi, Mas.
1: Betul, betul.
4: Iya, betul. Sampai yang namanya orang yang punya gawe nanggap wayang, itu pasti kerjasama dengan keamanan. Bagaimana ngatur lalu lintas. Artinya apa? Memang menandai disitulah kehebatan wayang yang telah diakui oleh UNESCO ternyata punya dampak terhadap ekonomi dan sampai sekarang semakin bagus, apalagi dalang-dalang yang banyak tampil di media itu, Pak. Itu menjadi apa? Menjadi mereknya itu naik. Begitu ada dalang itu, semua bakul, mulai bakul kacang sampai bakul kopi itu insya Allah semuanya bergerak. Jadi sangat bagus menurut saya. Dan realita ini, Pak, saya itu kan orang keluyuran, Pak. Betul, mulai dari Banyuwangi sampai Pacitan itu saya terus berjalan sebagai Ketua Pepadi. Yang Madura memang belum, wayang Madura masih pelan-pelan kita angkat. Mulai dari Malang sampai Ngawi, semuanya kita coba. Kita coba, semuanya sangat luar biasa, baik perkembangannya.
1: Oke, artinya dari wayang itu bisa menjadi pendorong,
4: ya.
1: Lokomotif,
4: ya.
1: Untuk sektor-sektor lain ikut bergerak, Pak ya?
4: Betul.
1: Oke, tepuk tangan dulu boleh dong, Bapak Ibu semuanya.
4: Ini ada teman-teman pengurus Pepadi, Pak.
1: Oh iya, selamat
4: dari
1: malam.
4: Kabupaten Ponorogo, lalu Magetan, lalu Ngawi, malam hari ini.
1: Iya, sugeng rawuh.
4: Datang.
1: Oh iya, Pak Win, sugeng dalu. Terakhir saya ketemu Pak Win, ini PJ Sekda ya, PLT Sekda ya. Sehat selalu Pak Win, iya. Ketemu lagi sama Mas Prawoto, Pak ya. Baik, sugeng rawuh sedoyo Bapak Ibu Pepadi dari Madiun Raya, dari wilayah X Karisdenan Madiun, dari wilayah AE Raya. Monggo kita bersama-sama nyengkuyung, bersama-sama nguri-nguri budaya bangsa. Karena kalau bukan kita siapa lagi, kalau tidak sekarang kapan lagi begitu ya. Nanti tahu-tahu diklaim negara lain, kita baru kerasa, baru ribut begitu ya. Ada banyak potensi yang perlu kita lihat dan perlu kita gali. Baik, saya ke Pak Suprawoto yang sudah malang melintang baik di nasional dan juga di Magetan. Nah, kalau melihat potensi ya Pak ya, kan kalau kita berbicara wayang ini kan juga bagian dari potensi daerah ya. Kalau melihat bagaimana geliat potensi budaya di Madiun Raya secara umum ini seperti apa Pak, dan termasuk di Magetan mungkin, monggo.
2: Oh ya, jadi begini, saya jadi ingat waktu saya kuliah dulu di Jogja itu saya menghadiri orasinya sastrawan Rindra ya. Beliau mengatakan gini, saya ingat betul sampai sekarang, kalau kalian itu kasihan sama tukang becak, jangan diseminarkan, tapi numpak becak, gitu ya. Jadi gitu.
1: Berarti habis ini nanggap wayang.
2: Iya, nanggap wayang gitu loh. Ojo diseminarkan kalau ingin hidup, ya. Nanggap tanggapan gitu, ya. Oleh sebab itu, maaf ya, saya ketika jadi dirjen di Jakarta gitu ya. Ini yang pertama kali yang saya lakukan adalah, dan itu kemudian ditiru. Saya melihat direktur saya itu kalau ada mensosialisasikan program pemerintah itu neng hotel gitu. Nah, terus rakyatnya kapan ngerti ini? Kalau itu hanya hotel, itu yang tahu kan orang yang datang aja. Dan lebih celakanya lagi, kebanyakan pegawai negeri yang datang itu. Gitu. Kemudian saya mencoba mbok gini gitu. Kalau panjenengan itu di Aceh, itu di tanggapan kesenian Aceh yang namanya apa Pak Tong ya istilahnya itu, kesenian neblui bantal gitu loh ya. Tapi orang pada kumpul di situ, terus orang pada jualan seperti ini mas. Terus kemudian kalau di Sulawesi Selatan namanya Petapoang gitu ya, saya sampai ingat gitu. Terus kemudian kalau di Jawa apa? Ya wayang apa ketoprak, saya katakan gitu. Akhirnya saya ngubungi almarhum Mas Farseno Sleng. Ya, Mas Farseno, kemudian mas gini aja, saya diundang ke Jakarta waktu itu. Kemudian mas, mbok wayang itu jangan hanya monoton gini supaya ditanggap baru pemerintah, bisa enggak pakai dialog? Mensosialisasikan program pemerintah. Oh gimana Pak Prawoto? Nek pas limbuan itu loh, 5 menit aja gitu, ngomong gitu. Akhirnya kita coba mas, kita coba, saya ingat betul di Karanganyar waktu itu, tahun 2005. Ya di Karanganyar itu saya nanggap Mas Warseno, ya sudah, habis itu terus kemudian kita dalang-dalang di Indonesia ya, apa, dalang entus, ya semua terus kemudian kita anukan di desa-desa. Dampaknya itu tadi. Nah, kita berharap begini, di sini ini Madiun Raya itu kan Mataraman budayanya ya. Mataraman itu artinya bahwa pengaruh kerajaan Mataram itu sangat lekang di sini gitu ya, sangat hidup di sini gitu. Tapi kita harus jujur, kita harus jujur. Kalau ketoprak, saya terus terang aja saya masih mengikuti ya. Kalau ketoprak itu malah di Tulungagung, malah di sini mati ya. Saya zaman kecil saya juga lihat ketoprak juga. Tapi di Pati hidup orang sunatan nanggap ketoprak ya. Kalau di Tulungagung itu wayang di sini. Nah, kalau di Madiun ini perlu di menurut saya ya, perlu dikembangkan. Zaman saya kecil, Mas, itu sampai bingung aku harus ndelok wayang itu. Satu desa kalau pas bulan besar itu satu hari itu bisa 5 tempat satu desa lah tempat ya. Saya di Mauspati sangat bingung aku ngendelok neng dia gitu ya, saking antusiasnya ya. Gitu ya, dulu ada dalang diga kalau di apa di Meranggen itu di tempat saya itu ya, terus ada dalang tungga, ada macam-macam gitu seingat saya. Nah sekarang ini kita harus jujur mengatakan bahwa untung ya, saya beruntung ya. Beruntungnya apa? Ada benteng ya, budaya ini adalah Institut Seni. Saya sangat salut adanya Institut Seni Jogja, adanya Institut Seni Surakarta, adanya dulu SMKI jurusan pedalangan di Surabaya, tapi sayangnya kemudian SMKI-nya jadi satu dengan SMK gitu ya. Enggak berdiri sendiri. saya berharap begini, pimpinan daerah itu kalau di situ ada jurusan SMK kesenian, nek muridnya siji, yo aja terus dibubar nih, yo ben kayak Jepang itu loh mas.
1: Tetap dirawat.
2: Tetap ya, dirawat. Walaupun itu maksudnya satu, ya sudah, malahan dikasih asrama, malah orang biar datang ke situ gitu. Kita ndak cara berpikirnya, maaf ya.
1: Di merger pak ya.
2: Di merger gitu loh. Kok cara berpikirnya gini ya gitu. Ini yang saya kadang-kadang sedih, tapi kita tetap beruntung masih ada institusi seni ya. Saya contoh aja wayang Bali itu sangat disentuh dengan teknologi mas ya. Saya pada waktu nanggap di wayang Bali di sana, saya itu gumun ya, ternyata di Bali rame juga ya nonton alun-alun itu penuh. Kenapa? Karena disentuh dengan teknologi mas. Cengblong betul. Jadi teknologi. Jadi yang turis-turisnya pada lihat juga gitu. Jadi suka tidak suka, misalkan saya sepakat sama Bapak Ketua Dewas, wayang itu juga harus inovasi gitu ya. Ya entah dengan apa teknologi seperti apa, nah bapak-bapak apa sarjana seni pedalangan itu lebih tahu gitu ya, sehingga masyarakat anak-anak muda ini bisa ketarik gitu ya. Okay. Ada sesuatu yang lain.
1: Baik, artinya harus ada inovasi ya, ya. Pak Suprawoto ya.
2: Ya. Ya.
1: Baik, terima kasih. Saya ke Pak Ketua Dewas kembali, Pak Anwar Mujahid. Ya, Pak Anwar, tadi ada sempat mengatakan beberapa kali kita ini media publik begitu ya. Ini budaya publik begitu. Nah, bagaimana terus menguatkan peran RRI untuk menjadi amplifikator agar budaya ini tetap hidup, tentu dengan program yang sudah ada dan tentu dengan inovasi-inovasi lain yang harus dilakukan RRI. Monggo Pak Dewas.
3: Tadi saya sudah mengatakan bahwa yang perlu kita lakukan itu tidak berhenti dengan menyediakan fasilitas siaran untuk mengakomodasi kegiatan-kegiatan kesenian dan budaya. Dalam pemahaman saya, tugas kita untuk mengembangkan budaya itu, melestarikan dan mengembangkan, itu baru tercapai ketika budaya itu menjadi napas kehidupan kita sehari-hari. Napas kehidupan. Jadi bukan sesuatu yang artifisial. Kalau jadi sesuatu yang artifisial itu sangat, menurut saya itu suatu kemunduran besar ya.
1: Bukan cuma pertunjukan tapi menjadi manifestasi kehidupan ya, sehari-hari.
3: Iya, maksud saya gini, dalam hal artifisial itu pengertiannya kan nanggap wayang itu mahal loh sekarang.
1: Nah ini PR, nanti saya tanya ke Pak Bupati, mahal gak sih Pak? Mau ke Bupati Mas.
3: Kalau nanggap wayang itu mahal, berarti kan frekuensi pentas itu makan pasti otomatis akan berkurang, kan begitu?
1: Iya, sepakat.
3: Jadi ya, jadi ada benturan antara perhitungan komersial ekonomi dengan nilai-nilai budaya yang seharusnya menurut saya nilai budaya ini yang harus dimenangkan, bukan masalah ekonominya. Maka tadi saya sempat sebelum dialog ini saya tanyakan, ini mau ngomong ekonomi, konteksnya ekonomi kreatif katakanlah itu, atau mau ngomong tentang budaya. Nah, jadi masalah besar yang harusnya kita pikirkan dengan serius adalah bagaimana budaya ini menjadi tadi yang saya sebutkan napas kehidupan masyarakat. Coba bayangkan kalau ini contoh kecil aja, masuk ke Bandara Ngurah Rai. Aromanya aroma dupa.
1: Betul, betul.
3: Itu langsung aja kita akan berpikir, oh Bali. Ya. Tapi kalau kita keliling ke Madiun ini, meskipun saya belum sempat keliling Madiun.
1: Belum bawa apa-apa Pak ya?
3: Bagi aja belum, kok apalagi bawa.
1: Bau brem mungkin atau bawa nasi pecel gitu Pak.
3: Enggak, tadi ada yang janji apa tadi? Bluder.
1: Bluder, oh iya.
3: Mau ngomong apa sampai lupa kan?
1: Bali, bau dupa.
3: Nah, keliling Madiun misalnya. Malam-malam keliling Madiun. Apa kita akan sempat menikmati rengeng-rengeng suara orang untuk melantunkan
1: lagu gending Jawa gitu.
3: Iya,
1: semacam ngereng gitu ya.
3: Iya.
1: Orang sini bilang.
3: Mocopat.
1: Mocopat.
3: Bisa enggak kita ngalami studio sekarang? Saya bayangkan kok itu mustahil. Berarti lagi-lagi kalau ngomong budaya jangan ngomong apa ya? Jangan ngomong kulitnya lah. Ngomong itu mendalam, in-depth-nya aja supaya benar-benar itu tadi hidup, bukan jadi sesuatu yang tempelan. Siap. Karena itu akan sangat berbahaya untuk generasi penerus kita. Nah, kaitannya dengan teknologi. Teknologi harus dipakai untuk mendukung, bukan kemudian jadi tujuan, untuk mendukung supaya apa yang kita sajikan itu bisa diterima oleh masyarakat. Saya ambil contoh begini, kecenderungan orang sekarang untuk mendengar. Kemampuan mendengar manusia itu kan secara umum, mungkin juga, secara kemampuan mendengar orang di Indonesia itu berkurang. Maunya bicara atau nonton, tapi mendengar, menyimak, bukan mendengar, tapi menyimak atau mendengarkan, itu kemampuan itu sangat berkurang. Nah, lalu dalam konteks seperti itu, coba kita bayangkan dulu itu sandiwara radio itu mungkin 1 jam, lama-lama jadi 30 menit. Sekarang ada yang disebut dengan mikro drama,
1: mini drama Pak sekarang,
3: bukan mini, mikro,
1: mikro lebih kecil lagi,
3: 5 menit doang. Jadi kalau satu lakon, satu cerita itu dibagi-bagi-bagi, dicacah-cacah gitu sampai jadi 5 menit. Pertanyaannya adalah RRI mampu nggak berbuat begitu, supaya kemudian wayang yang harusnya dipentaskan satu malam dipenggal-penggal tapi tetap utuh berangkai. Okay. Dan itu tetap dinikmati orang.
1: Baik.
3: Ini kan menyangkut masalah kemampuan untuk mengikat
1: ya,
3: minat orang ya.
1: Okay.
3: Hari ini begini, ceritanya besok harus akan jadi seperti apa, seperti itu.
1: Iya. Iya. Terima kasih Pak Kapolres. Itu tugasnya teman-teman ya. Kita potong-potong, kita kliper-kliper, kita tayangkan di konten TikTok, di Instagram ya. Jadi memang anak sekarang maunya scroll, gak mau yang lama-lama begitu ya. Nah, terkait bagaimana inovasi itu, terus tadi Pak Suparto mendorong kalau mendukung ya nanggap gitu Pak ya. Masalahnya berapa biayanya? Sebelum saya tanya ke Pak Ketua Padi, kita break dulu ya. Kami akan segera kembali untuk Anda sesaat lagi.

0: Dialog Budaya RRI Madiun 2026.
1: Baik, Bapak Ibu hadirin, pendengar dan juga pemirsa RRI, masih bersama kami dalam Dialog Budaya Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat UMKM melalui seni budaya dalam rangkaian Gelar Budaya RRI Madiun 2026. Terima kasih Anda masih setia bersama dengan kami. Terima kasih juga para penonton di live YouTube RRI Madiun, lumayan banyak. Dari akun Selsa, dari akun Larasati Ulfa, dari akun Tarik Somongko, banyak sekali nih Pak yang juga ikut hadir menyimak di YouTube RRI Madiun. Salam budaya, terima kasih juga atensinya. Ada yang menanyakan juga, ini boleh saya baca ya, nanti sebelum juga ada penanya dari forum ini mungkin. Dari akun Amil Novanov, bagaimana dukungan yang paling dibutuhkan oleh pelaku UMKM berbasis budaya dari pemerintah atau komunitas agar bisnis mereka bisa terus bertahan. Kemudian dari akun Eno, untuk melestarikan wayang, RRI perlu mewadahi dengan kembali menghidupkan siaran wayang kulit. Kemudian ada juga yang menanyakan, sekarang Gen Z berkiblat ke Korean style, apakah ini alasan RRI untuk tidak play K-pop ya, untuk menjaga budaya Indonesia, dan seberapa efektifkah begitu. Dari akun Segera 15, untuk bisa lestari, sejauh mana kita bisa mengadaptasi budaya luar, yang mana yang lebih diminati kaum muda untuk saat ini, sejalan dengan mindset bahwa kesenian itu mahal di ekonomi sekarang gitu ya. Baik, dari forum ini mungkin ada yang mau memberikan tanggapan atau bertanya, saya beri kesempatan satu atau dua orang, monggo bisa langsung maju ke teman-teman panitia. Jangan lupa untuk menyampaikan nama, dari mana, dan pertanyaannya. Teman-teman sudah ada yang mau bertanya? Oke, monggo. Baik, sebutkan nama, dari mana Mbak, baru pertanyaannya.
2: Oke, terima kasih atas waktu yang telah diberikan. Sebelumnya saya Amelia dari UNESA Kampus 5 yang berkesempatan magang di sini. Izin bertanya nggih Bapak. Bapak, hingga saat ini kan masih ada anggapan nih bahwa kesenian dan juga wayang ini tuh masih hanya diminati oleh kalangan tertentu saja atau bahkan dianggap kurang relevan Bapak dengan kehidupan generasi muda atau Gen Z khususnya. Nah, menurut Bapak bagaimana cara mengubah pandangan tersebut agar budaya tradisional ini tuh bisa diterima atau mungkin bisa menjadi kebanggaan khususnya buat Gen Z di era digital saat ini. Seperti itu Bapak. Terima kasih.
1: Baik, dengan Mbak siapa tadi?
2: Amelia.
1: Mbak Amelia dari UNESA Kampus 5. Tahu gak siapa yang bikin UNESA Kampus 5? Nanti dijawab ya. Oke, satu lagi atau cukup satu dulu? Satu dulu ya. Atau sekalian? Monggo. Satu dulu ya. Kalau begitu. Baik, sekaligus saya ke Pak Kota Popadi. Ini ada pertanyaan, paradigma budaya itu apakah harus yang tradisional? Tadi Pak Ketua Dewas juga mengatakan jangan hanya template. Budaya bukan hanya tontonan, tapi manifestasi. Menggerakkan budaya agar nilai itu bisa dirasakan masyarakat secara langsung. Dan tadi Pak Sparawoto, kalau mendukung Nagapo, tapi cukup nggak ini para kenengnya untuk Nagapo yang kulit? Monggo Pak.
3: Terima kasih. Tidak hanya wayang sebetulnya, kebudayaan itu sudah menjadi diskursus kehidupan yang selalu menghadapi tantangan. Memang keberadaannya itu ada dalam kehidupan. Padahal kehidupan itu dinamis.

0: Amis. Kalau tentang wayang, nah ini wilayah kami. Wayang itu anak zaman, Mas. Memang dinamikanya untuk menjawab zaman tidak cepat-cepat, tidak begitu. Karena memang banyak unsur yang harus dikerjakan secara apik. Di dalam pertunjukan wayang ada estetika, ya, ada artistik, ada nilai dan ada keindahan. Inilah kecerdasan dalang terus dituntut. Dan saya tetap bersyukur tadi Pak Parwoto ngendikan masih ada institut seni. Artinya apa? Laboratoriumnya masih ada. Masih ada. Dan saya tidak terlalu bicara sulit mengatakan pemerintah sebetulnya masih ada perhatian. Hanya saja memang kapasitasnya belum mencukupi. Ini persoalan yang terlibat di dalam persoalan-persoalan kapital, ya. Lalu mengapa kita kok sulit ketika ngomong budaya yang dari perspektif nilai? Memang kehidupan kita sekarang dikapitalisasi semua. Sudah yang namanya nilai itu dikapitalisasi semua, sehingga wayang sebetulnya tidak mahal, tapi bisa menjadi mahal ketika memang merasa tidak mendapatkan sesuatu yang kata beliau bisa menjadi gaya hidup. Kami berpikir sebetulnya seniman kami, pepadi dan dalang-dalang itu sudah berpikir betul ke sana, karena tetap pengen payu. Pengen payu itu tidak lalu hanya ngeladeni yang sepuh saja. Saya pernah membuat cerita Ada Apa Dengan Sinta. Itu waktu film Ada Apa Dengan Cinta itu meledak.
1: Ada Apa Dengan Cinta? Ada Apa Dengan Cinta? Mirip Pak ya?
0: Iya.
1: AADS kalau gitu Pak.
0: Dan itu rohnya memang tentang kesetiaan. Iya. Wayang sangat menemani kehidupan. Bagaimana ada Kikis Tunggorono saat itu ada perebutan kekuasaan. Kecerdasan politik. Kecerdasan tentang agama. Tentang religiusitas. Agama, wayang juga banyak. Banyak lakon-lakon wahyu. Saat ini memang dalang-dalang ditantang untuk lalu menemani anak-anak muda menghadapi perkembangan zaman. Tidak gampang memang, tidak gampang. Tapi tadi beliau ngendikan di Bali sudah ada Ceng Bulong. Sudah ada Ceng Bulong. Sekarang di Jawa pertunjukan mulai beliau ngendikan apa tadi mikro ya. Itu di TikTok sudah ada wayang itu. Penyelingan bawa TikTok, wayang ada yang tampil sengaja memang dalang itu mengekspos sabetnya yang bagus. Tidak lebih dari 5 menit. Ada yang cerdas dialog tentang bantah. Itu ada. Lalu lagi ada yang sekedar menonjolkan campur sarinya. Tapi kalau itu ditanggap secara total yang lumayan agak sedikit mahal itu akan diketemukan. Penontonnya masih bagus kok Pak. Penontonnya masih bagus. Memang ada daerah tertentu yang kurang bagus. Biasanya daerah industri dan masyarakatnya ngapunten. Jadi pekerja industri. Karena dia harus banyak
1: masyarakat urban, Pak ya berarti. Ya, yang agak susah gitu.
0: Nah, itu makanya ketika Indonesia berubah dari agraris ke industrialis, itu salah satu persoalan yang menjadikan orang mungkin tidak betah nonton wayang. Karena setiap hari harus bekerja, beda sama agraris. 3 bulan panen menikmati panen. Ya menikmati panen bisa ngopi semalam suntuk, besok tidur gak ada masalah, panennya tidak ada di rumah. Tapi kalau namanya gaji, aduh, telat 2 jam kepotong sudah. Artinya apa? Dikapitalisasi lagi otak mereka. Ini persoalan yang ada dalam diskusi kebudayaan. Ngaten.
1: Tapi artinya kapitalisasi itu apakah kemudian selalu berimpact dengan ongkos biaya produksi sebuah pertunjukan yang menjadi mahal, Pak?
0: Impactnya pada kecerdasan seniman. Seniman bisa kok berpikir kreatif, itu adalah bagian terpenting dari pekerjaan yang namanya seniman. Bagaimana lalu yang menjadi produknya itu bisa dinikmati oleh konsumennya, entah dengan dalih lebih murah, lebih bagus, lebih menarik, lebih menyenangkan dan sebagainya. Itu salah satu pikiran kreatif yang muncul di pikiran dalang. Makanya kalau sekarang kita nonton wayang, aduh kok sindennya tok si migol-migol. Ah memang pada titik tertentu itu yang diinginkan oleh penonton loh. Ngapun
1: segmennya pasarnya di situ Pak ya, berarti ada beberapa segmen ya.
0: Wayang itu kan 6 jam lebih Mas.
1: Iya iya.
0: Kebetulan yang diekspos itu hanya setengah jam yang itu gitu loh. Ini kan makanya RRI,
1: yang FYP juga itu Pak di TikTok Pak.
0: RRI harus ikut juga membantu mengamplifikator daripada pikiran cerdas seniman yang semalam dipotong-potong menjadi ruang diskusi, diskursus okay. Sosial tentang wayang. Supaya yang nonton sepotong tidak lalu menjadi asumsi, menjadi pikiran yang tidak baik terhadap perkembangan wayang.
1: Okay.
0: Pentingnya Pepadi bekerjasama dengan RRI itu Mas.
1: Baik, terima kasih. Beliau plus dulu ya Bapak Ibu ya, untuk ya. Pepadi dan untuk RRI. Baik, tadi dari Unesa Kampus 5 ya, mungkin Pak Prawoto mau menanggapi. Unesa Kampus 5 salah satu inisiator pendirinya adalah Pak Bupati Magetan 2018-2023. Ini Mbak harus tahu Mbak, sejarah itu harus gak boleh dilupakan ya.
2: Ya Mbak Amelia ya, jadi begini, kalau saya gini, budaya K-pop di Korea Selatan itu yang mendesain adalah pemerintah. Jadi pemerintah itu membiayai bagaimana budaya Korea itu bisa mendunia. Dibiayai. Artinya apa? Kalau ada teori hukum namanya Rogus Pond itu mengatakan Toll Social of Social Engineering. Jadi sebetulnya apa itu masyarakat itu bisa direkayasa tergantung pemerintahnya. Gitu. Contoh lagi. Zaman Pak Harto, karena beliau itu gandrung pada swasembada pangan, dulu masuk Fakultas Pertanian itu, gengsinya tinggi. Iya, gengsinya tinggi. Zaman saya itu kalau diterima di mana? Di IPB tanpa tes, waduh, luar biasa. Sak kabupaten dengar semua. Iya, orang gila semua kepada pertanian. Zaman Pak Habibie, orang pengen masuk teknik. Iya kan? Kan gitu, artinya apa? Peran pemerintah itu sangat vital di dalam mendesain masyarakatnya. Gitu. Nah sekarang ini dibiarkan gitu, ya kan, ya bebas ya, karemu gitu ya. Inilah sebetulnya kebebasan itu justru ditangkap oleh pimpinan-pimpinan gitu. Masing-masing pimpinan itu harus bisa menangkap peluang ini, kebebasan ini harus ditangkap oleh setiap pimpinan kreatif. Yakinlah begini, kalau saya yakin aja fenomena Dalang Seno. Dalang Seno itu sebetulnya kesenian itu di Jawa itu kan dikotomi antara Jogja, Solo. Wayang gaya Jogja sama gaya Solo kan gitu dulu, dikotomi. Orang Jogja enggak mau dengarkan apa gaya Solo. Saya waktu kuliah di sana itu karena saya sudah biasa mendengarkan gaya Solo, kok kece ngene ya. Cik gitu. Jadi di telinga saya enggak akrab gitu ya. Tapi di tangan Seno kemudian bisa memadukan antara gaya Solo sama Jogja. Kan luar biasa, anak muda gandrung loh waktu Seno itu. Iya kan? Di mana aja? Iya. Di mana aja diburu gaya Seno itu. Karena dia pendidikan akademik kan gitu, sekolahnya SMKI kan gitu ya. Jurusan pedalangan. Jadi ininya tahu gitu. Artinya apa? Dari sini saya meyakini bahwa sebetulnya enggak perlu kita khawatir. Karena apa? Akar kita itu memang akar budaya Jawa. Yakinlah anak itu semursal apapun akan mencari ibunya. Itu. Contoh yang sederhana. Kalau kita punya anak misalkan, kita enggak mampu kemudian diadopsi ke luar negeri, jauh ke Amerika, jauh ke Belanda. Satu saat akan mencari ibunya, mencari jati dirinya, siapa yang melahirkan saya itu.
1: Berarti analoginya mau kita se-K-pop apapun, mau iya, sebarat apapun.
2: Iya, akan cari. Anak saya, mohon maaf ya, anak saya itu waktu itu dapat beasiswa ke Belanda. Pulang, dapat master kesehatan itu, saya jemput di bandara. Kalimat yang pertama yang diucapkan adalah waktu itu, Pak, aku boleh kursus. Kursus apa, Dok? Kursus nari, kata. Duh. Kaget saya, pulang dari Belanda kok melukuh Gus Nari, lo kenapa Ndok? Setelah dia di Belanda sana, ketika ada International Night ya, di universitas di Belanda sana. Itu orang Indonesia itu pada musik, nyanyi-nyanyi, ya kalah sama orang sana. Siapa yang lihat? Dia terus kemudian terbetik dalam pikirannya, oh kalau begitu saya harus sebagai orang Indonesia, sebagai orang Jawa, saya harus bisa minimal satu tari. Ya maaf ya, sekarang lagi sekolah di Jogja lagi, sekarang ini dia suruh nyarikan guru tari saya gitu ya. Sudah saya carikan yang lulusan ISI Jogja gitu ya. Minimal kamu bisa nari gambyong, Dok, saya tanya gitu. Kalau ada dokter spesialis bisa nari, itu luar biasa. Tapi nek dokter bisa balet, akeh, saya
1: tanya gitu. Di barat lebih banyak lagi, Pak ya.
2: Iya, kalau kamu ingin top, cari yang unik gitu.
1: Baik.
2: Cari yang unik. Demikian juga ketika kita jadi dalang, yang unik yang nanti bisa dicari seperti Seno.
1: Oke. Okay.
2: Jadi jangan khawatir.
1: Artinya harus ada terus inovasi dan yeah, kita harus optimis. Jiwa kita tidak akan pernah kemana-mana. Meskipun yeah, kita malang buana, tetap ruhnya adalah kembali ke budaya Indonesia ya, yeah, Pak Suprawoto ya. Yeah. Seperti itu. Baik. Jangan ragu-ragu tepuk tangan gitu loh. Boleh, boleh banget gitu. Soulnya tetap ya. Tempe goreng, urap ya, mau makan hotdog, mau makan spaghetti, tetap kangennya sambal korek dan sebagainya ya, gitu ya Pak Suprawoto. Baik, saya ke Pak Ketua Dewas. Sedikit yang bisa saya ingin katakan entry point-nya berarti dari diskusi kita sejauh ini adalah ekonomi kreatif Pak ya, ekonomi kreatif e-craft. Sedikit kalau kita lihat Bapak juga dulu lama di dunia periklanan yang itu juga tidak jauh dari dunia kreatif. Artinya sejauh mana kebudayaan ini harus kita kemas sekreatif mungkin yang nanti endingnya adalah tentu cuan, Pak, ekonomi kerakyatan. Karena ini kan budayanya masyarakat kecil ya, di mana-mana banyak sanggar, banyak paguyupan, banyak komunitas gitu. Monggo.
3: Saya kalau mikirnya enggak begitu ya. Saya pikir begini. Cuan itu akan datang dengan sendirinya sebagai efek samping. Jangan jadikan cuan itu sebagai tujuan. Apalagi kalau kita ngomong tentang sesuatu yang kaitannya katakanlah punya nilai-nilai spiritualitas misalnya ya. Budaya itu kan punya nilai spiritualitas.
1: Jangan terlalu pragmatis juga, Pak ya.
3: Terus kok mikirnya cuane piro ya? Menurut saya itu dosa besar itu. Ya, nggih Pak, Pak pengurus Pepadi. Menurut saya itu dosa besar.
1: Itu hukumnya haram atau masih mubah, Pak?
3: Wah, enggak tahu pokoknya haram sekian derajat sekian
1: atau makruh aja mungkin, Pak ya. Monggo lanjut, Pak
3: Ketua Dewas. Enggak boleh seperti itu, karena kalau seperti itu ya itu tadi. Nanti budaya itu, kesenian, budaya akan dikerdilkan menjadi sesuatu yang cuma nempel, bukan bagian dari diri kita sendiri. Lah, itu loh pikiran saya. Kapan ya Indonesia itu bisa mengalahkan? Kita itu punya modal yang jauh lebih besar dari Korea Selatan kok dalam hal budaya. Masa mereka bisa meledakkan K-pop, kita nggak bisa.
1: Nah,
3: yang berarti, salah siapa itu?
1: Berarti pemerintah, kalau tadi Pak Proto menyatakan punya peran besar. Nah, pemerintah kita harusnya seperti apa, Pak?
3: Ini bukan cuma masalah pemerintah, saya nanti akan diadu sama pemerintah ini repot. Masalahnya adalah kolaborasi semua stakeholder. Semua stakeholder tanpa kecuali. Siapa itu stakeholdernya? Jelas pemerintah. Pemerintah pusat, pemerintah daerah, pemerintah pusat kaitannya dengan regulasi. Saya ambil contoh misalnya begini. Saya terkagum-kagum ketika saya membaca strategi kebudayaan yang lahir pada era Pak Jokowi. Saya mikirnya, waktu itu mikirnya begini, ini insinyur tapi bisa membuat, mendorong, kemudian mewujudkan strategi kebudayaan yang demikian rinci, mulai dari pendataan dan seterusnya. Tapi setelah sekian tahun, strategi kebudayaan itu dibawa kemana ya? Kayaknya kok mau jadi dokumen yang demikian wah, tapi kemudian eksekusinya mendekati zero, mungkin seperti itu.
1: Nah, kayaknya kita begitu Pak ya, konsepnya sangat bagus melangit tapi prakteknya membuminya sangat jauh ya.
3: Nah itu karena over kreatif. Jadi Jadi yang pertama, semua yang over kan jelek, Pak.
1: Oh iya, saya setuju ya. Ya tengah-tengah saja, Pak ya. Monggo Pak lanjut,
3: Jadi,
1: Pak.
3: Jadi pemerintah pusat, pemerintah daerah. Saya mau nanya ke Pak Kukuh, Pak Kepstar. Peranan Pemda dalam penyelenggaraan ini ada enggak? Belum.
1: Belum, Pak. Enggak datang juga Pak malam hari ini, Pak.
3: Nah, karena saya bukan penduduk di sini, saya ngomong seenaknya kan enggak apa-apa.
1: Boleh, Pak. Monggo, Pak.
3: Jadi, setiap event budaya, mbok itu dikeroyok bareng-bareng gitu. Pasti hasilnya akan jauh lebih meledak. Coba lihat itu UMKM itu. Kira-kira dia nanti besok penutupan bawa pulang rupiah yang setara seimbang dengan modalnya enggak? Bayangkan kalau misalnya itu datang dari bukan dari Madiun kota, tapi dari pelosok sana misalnya, harus nginep dan sebagainya. Mas Kuku nyediain akomodasi?
0: Boten, Bapak.
3: Nah, boten. Berarti kan harus swadaya. Nah, hal-hal seperti itu. Jadi saya ulang, pemerintah pusat, pemerintah daerah, pelaku budaya atau pelaku seni, kemudian media dan masyarakat umum termasuk juga swasta. Itu harus ada yang menggerakkan. Nah, pertanyaannya adalah ini di sini kebetulan Capstar RRI sekarang Pak Kuko. Orang yang saya kenal punya apa namanya? Punya
1: background.
3: Ya katakanlah sebagian dari jiwanya atau malah seluruh jiwanya itu jiwa seni. Gitu kan? Tadi saya dengar di jalan waktu bergerak dari Solo ke Madiun. Wah, setelah Pak Kukuh di Madiun, gamelannya sekarang mulai bunyi, Pak. Alhamdulillah, gamelan RRI Madiun mulai bunyi.
1: Itu Pak, side-sidenya juga pemain karawitan semua itu RRI Dharma Wanita. Tadi malam tampil juga Pak itu, Pak.
3: Terus sanjungan yang lain. Sekarang apa namanya? RRI itu punya kegiatan ekstra. Apa itu? Belajar karawitan. Iya,
1: Pak. Sindenya paling keras suaranya itu, Pak.
3: Itu berarti 2-0 ya. 2 kali pujian kan. Tapi masalahnya nanti kalau Pak Kukuh pindah dari Madiun masih seperti itu apa enggak? Kalau enggak seperti itu, Mbak-mbak, berarti dosa kalian itu. Karena ditinggal pergi orang, kemudian Anda sendiri kemudian kehilangan arah. Itu akan terjadi berulang-ulang di RRI di mana-mana. Ganti Capstar yang ini sukanya wayangan, kemudian nanti wayangan terus misalnya sampai-sampai lupa mungkin ketemu latihan kerawitan dibanding dengan ketemu ketua-ketua tim itu malah lebih banyak ketemu kerawitannya misalnya. Nanti ganti lagi orang, ganti lagi.
1: Iya.
3: Enggak ada konsistensi. Jadi apa yang mau saya sampaikan, kolaborasi. Konser Korea bisa seperti itu dengan K-popnya karena ada kolaborasi. Gak mungkin kalau pemerintah sendiri atau apalagi kalau kemudian pelaku budayanya sendiri, gak akan mungkin terjadi.
1: Berarti
3: dan yang perlu ya. Diwaspadai adalah jangan sampai, maka tadi saya menggunakan istilah yang disebut berhasil adalah ketika RRI berhasil untuk menjadikan budaya itu napas kehidupan orang. Nah, jangan sampai itu menjadi satu artificial, karena begitu artificial berarti itu akan jadi model.
1: Yeah.
3: Model. Sekarang lagi model K-pop. Sekarang sudah mulai bergeser ke ada drakor, ada drajin dan sebagainya. Jadi menjadi apa namanya? Sesuatu yang umurnya pendek.
1: Yeah.
3: Padahal ini adalah masalah budaya.
1: Jadi goalnya masyarakat yang lebih berperadaban, Pak ya, yang lebih punya nilai, tidak hanya tontonan tetapi termanifestasi dalam kehidupan sehari-hari, begitu nggih?
3: Betul,
1: Pak Ketua Dewas.
3: Wayang misalnya, wayang mau ditonton tapi nggak menangkap nilai-nilai luhur yang ada di situ, apa gunanya nonton kecuali menghabiskan kacang rebus?
1: Seperti itu, kan Pak gitu, ya. Pak. Baik. Ya, jadi bukan nonton pengajian juga, tapi habis itu dilakukan ya. Sama nonton wayang, habis itu ceritanya wayang juga diaplikasikan, gitu ya.
3: Nonton pengajian,
1: ya.
3: Salah itu. Sama aja dengan mengatakan, mari kita membacakan doa. Kok enggak ngajak doa, tapi membaca doa. Kipiye.
1: Baik. Artinya tidak hanya seremonial, Pak Gih, tidak hanya artifisial ya.
3: Baik. Bukan. Kalau cuman mendengar bacaan doa itu namanya kan bukan berdoa. Gitu loh.
1: Siap. Tepuk tangan dong. Loh ini Pak Ketua dari Jakarta semangat loh, jauh-jauh di sini harus lebih semangat gitu ya. Baik, terima kasih. Ini lumayan banyak, ada 2500 yang nonton. Terima kasih di YouTube RRI Madiun. Ya, teman-teman tim teknik juga semangat. Ada yang tanya lagi satu atau cukup? Teman-teman cukup ya? Oke, baik. Saya pengennya yang ngobrol sampai nanti Pak, tapi kayaknya ini wayangnya harus segera tampil karena besok kita mau ruwatan juga Pak.
3: Tadi saya dimingi-mingi begini.
1: Pripun?
3: Kalau satu jam kurang, satu setengah jam juga nggak apa-apa. Jadi kalau 60 menit jadi 90 menit bisa, kenapa 90 menit jadi 180 menit nggak bisa?
1: Ini saya sudah dikode teman-teman Pak. Sama panitia. Tapi tentu yang penting adalah meskipun satu jam tapi padat, nilainya bisa kita dapatkan. Sebelum kita tuntaskan, masing-masing saya ingin pesannya Pak Suprawoto yang juga pernah di pemerintahan. Tadi kolaborasi kalau Pak Dewas menyampaikan. Apa yang harusnya dilakukan oleh stakeholder di daerah melalui kebijakan konkret bisa dirasakan manfaatnya dan berimpact. Dan salah satu yang tidak kalah penting adalah bagaimana SDM itu bisa meningkat dengan budaya diantaranya dan pendidikan tentunya. Monggo Pak.
2: Baik, saya hanya berpesan kepada apa itu yang hobi dalang, kemudian yang berlatar belakang dalang, jangan takut berinovasi. Saya sepakat tadi, Mas Panjenengan tadi ngentiko, terus biayanya piro gitu. Saya jadi ingat mbah saya dulu begini, tuturan orang Jawa itu, uang iku sing penting jeneng. Nek jenenge api, jenenge teko dewi. Nah, gitu. Jadi, jadi Pak, yang penting itu semangat. Adalah nama, gitu. Jadi kalau misalkan dalang, saya sepakat sama orang yang dalang terkenal ini. Setelah kemudian saya mendengarkan ceritanya dulu, kalau ada orang yang mau nanggap dalang, tidak mematok harga, panjenengan. Ano budgete pinten, monggo kulo apa derek. Jadi kemampuannya yang punya itu dia mengikuti dulu. Nanti kalau sudah terkenal lah baru kemudian apa bisa bertransaksi sebagaimana mestinya. Kalau menurut saya sing penting jeneng, monggo jenenge teko dhewe.
1: Matur nuwun. Matur suwun Pak Suprawoto. Sing penting jeneng ya. Prestasi dulu baru nanti yang lain akan menyusul. Dari Pepadi, monggo, ini juga PR besar Pak untuk kita semuanya, kebudayaan tentu hal yang harus kita jaga tapi memberikan manfaat dan berimpact positif terhadap kehidupan masyarakat kita. Monggo Pak.
0: Terima kasih. Secara mendasar sebetulnya wayang itu sudah yang sering dibuat guyonan itu loh Pak Prawoto. Ada nilai yang bisa menjadi tuntunan dalam bentuk tontonan. Itu wayang sudah punya itu. Dan saya terus sama teman-teman pedalangan untuk mencoba memberi penguatan. Memberi penguatan Pak Ketua Dewas bahwa bagaimana tetap wayang itu menjadi inspirasi kebudayaan. Nah, yang kami pikirkan memang butuh amplifikator. Butuh apa energi untuk terus dikenalkan. Kita itu kan akhir-akhir ini agak lelah mengenalkan kebaikan. Ini yang bahaya dalam kehidupan. Lelah mengenalkan kebaikan. Akhirnya apa? Banyak yang lupa bahwa kebaikan itu ada. Ini bahaya. Wayang insya Allah masih bisa dikatakan punya kebaikan. Saya tetap berpesan pada teman-teman, wayang itu ada karakternya loh, jangan sampai jadi sampah. Boleh kreatif, tapi tetap ada yang disakralkan, yaitu nilai. Itu Pak, terima kasih.
1: Nilai Pak ya, jangan hanya cuan ya Pak ya. Jeneng dulu baru jenang. Pak Ketua Dewas, monggo apa yang bisa disampaikan. Tentunya RRI juga bagian dari kolaborasi tadi Pak yang Anda sampaikan untuk juga terus mendorong. Silakan Pak.
3: Jadi saya tadi bicara tentang kolaborasi. Jadi pesan saya gini Pak, Mas Kuku. Kalau misalnya pihak-pihak stakeholder itu terlalu lamban, mumpung Anda ada di sini, mumpung jenengan masih ada di Madiun, ya RRI aja yang di depan lah. Jangan nunggu yang lain. Ya ini kan main biliar. Nembaknya kan ke item bukan ke itu kata kuncinya.
1: Baik, terima kasih. Tepuk tangan untuk kita semuanya. Pak Kadis Sugeng-Sugengrawuh, terima kasih telah hadir di RRI Madiun. Terima kasih untuk semua narasumber kita, Pak Anwar Mujahid, Adi Trisnanto, SEMIKOM, Ketua Dewan Pengawas LPP RRI, dan Dr. Dr. Andes Haji Suprawoto, SHMSI, tokoh masyarakat Madiun Raya, Bupati Magetan, dan juga Sekjen Kominfo. Dan juga terima kasih ke Bapak Sinarto SKRMM, Ketua Persatuan Pedagang Indonesia Pepadi Jawa Timur. Tentu diskusi ini bukan akhir segalanya, ini baru awal. Selepas ini bagaimana tadi, jangan hanya tontonan kata Pak Ketua Dewas, tapi habis ini barbar gitu, jangan. Mari kita lanjutkan, kita tidak lanjuti, semua pihak kita rangkul, kita bersama-sama melestarikan budaya untuk keberlangsungan dan juga tentu untuk kemaslahatan dan tentu untuk kesejahteraan semuanya, masyarakat Indonesia. Kami akhiri perbincangan kami pada kesempatan malam hari ini dengan tajuk pemberdayaan ekonomi masyarakat melalui seni budaya. Jangan beranjak dulu, habis ini ada wayang kulit, silakan ditonton sampai subuh nanti Bapak Ibu ya. Jangan pergi dulu, silakan dinikmati. Di sana juga ada pameran aki, ada pameran pusaka, ada teman-teman UMKM, semua bisa kita nikmati malam hari ini. Langsung dari Jalan Maijen Panjaitan 10 Madiun, mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Yusron Al-Fatah. Selamat malam dan sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam budaya.
4: Baru saja Anda mengikuti program Dialog Budaya live di RRI Madiun.

Ya, terima kasih pendengar telah kita ikuti dialog budaya dalam rangka gelar budaya RRI Madiun yang telah diselenggarakan dari halaman depan RRI Madiun, yang mana kesempatan malam hari ini setelah dialog budaya nanti akan dilanjutkan pagelaran wayang kulit Semalam Sungguh dengan dalang Ki Putut dari Magetan. Sambil menunggu hubungan kita dari halaman depan RRI Madiun, akan kami hadirkan di ruang dengar Anda hiburan untuk malam hari ini, dan semoga bisa terhibur dengan adanya gending-gending Jawa dari RRI Madiun.

0: Ya pendengar, seperti yang kami informasikan tadi bahwa program A1 akan nyaran langsung pagelaran wayang kulit dalam rangka gelar budaya RRI Madiun. Secara langsung dari depan halaman RRI Madiun Jalan Majen Panjaitan 10 Madiun. Yang malam hari ini untuk pergelaran wayang dengan dalang Ki Putut Puji Agusino SSN MSN dengan mengambil cerita Pamong Sejati. Selanjutnya kita bergabung di depan halaman RRI Jalan Majen Panjaitan 10 Kota Madiun. Selamat malam dan selamat mendengarkan.
1: Baik, monggo silakan Bapak Kukuh dan juga Dalang Ki Putut Puji Agusino.

Koko Prabu. Koko Prabu si Bathara Kresna. Kula ngaturaken sedaya pangapunten kunjuk dumateng Paduka Koko Prabu. Dene sedaya para kadang Pandhawa lirwa dumateng sesanggemaning satriya minangka jejering satriya ingkang sampun pinanggenah nglampahi lampan satemah para Pandhawa dados tiyang bucalan 13 warsa laminipun. Kersa Paduka Koko Prabu tansah sayek saeka praya minangka dados pamong sejati pamonging para Pandhawa Koko

Iku wong ngungkeh karkating nata Dwara Wati Prabu Kresna. Nanging meksa waya ing pambudi Cacing Sang Harimurti Denira Arsa nyaket dening para Pandhawa. Eling-eling para Pandhawa datan melu marang pituture. Sumengkaning raos ngenira mampret marga anenggol bedaring Kiai Kesawa. Saya mekar sarira-nira nalindha ing negari Dwara Wati Prabu Sri Bathara Kresna dados sak gunung, rong gunung, telung gunung. Ngeba

Ya warakno sapa kang bisa mungu nggonku tapa nendra yekti bakal tak emong selawase. Sumpah prasetyaku ora kepati pati tangi lamun sing tak

Mas Tunomo sik dam sekaring bawono langki yen ora kleru pamamas sulun iki kaya pisuanane Nata Dwarawati Prabu Kresna ingkang awujud Narayana. Nuwun inggih pukulun. Kepareng kula ngaturaken pangabekti konjuk dumateng paduka. Sangat dipukulun yaya wis tak tampa gawe bombonging nala. Mara gage kepenakno anggon mulungguh Narayana. Dikepenakne anggone lungguh Narayana. Sendika

kowe luwih ento tak rasa. Ing kalane aku wis tuwek dengklek urip tanpa tinggan bojo. Ingkang kasetyanmu ing donya tanpa tandhing. Aku melu kowe, rawacaku melu kowe.

Chulo la ilusión.

tadi banter-banter ke yang apa Yayi Kresna ya inggih kok ora ngaturi kawuningan bile kalenggan niko sawuh pangandika paduka kepareng badhe ngrubuhaken negaring Astina kalenggan niko sampun wonten trontong-trontong sulak ing pepadang ya aku wis nampa kabar kalamonto negara Astina dina iki komplak mulukan saka kuwi aja nganti tok kendhone anggonmu dandang para kencana kabeh para wadya bolo dina iki sawega saka ing gati sawega ing ciri sepek dong bandengan ya ora sambok elek iki masa ping keselan sampah kok bingung ya bari iki sepek dong bandengan lajeng miturut pamalas paduka Kaka Prabu Kadruya kalungan iki mara gawe samethake para wadya nyawiji manunggal antara negara Ndorowati lan negara Tisa nyawiji gumolong tekating ngrubuhke negara Ngastina suwe mijet wae ranting pelpine

0: Gaul, utoko, utoko, anak utoko. Yo, aku anak Bomo. Bomo Naraka Sura, yo Pak Bu Bomo Naraka Sura. Yo. Lehu nyawang aku. Aja ngengleng kaya ngono dupe kowe bar kelangan.
1: Ora.
0: Aja kaya wong tipe sesuk tuku meneh. Yo, sesuk setahun kas aku tak tuku meneh. Yo. Ndak ngenteni setahun barat.

Ayo, kurang kaman medatio, kurang sekti mekuruo, ampian kau jowo. Ayo, poro kakek, maju tanda orang kerjane, pekawan curi kondo.

Kala samono ginigit marang Patih Bancana nenggih Begawan Curiganata datan saged nglawat parandene eling-eling nalika samono resrisang Prabu Balarama ya risang Prabu Baladewa sanajan to sampun sepuh parandene nggadahi kaprawiran ingkang ngedap-edapi nalika samono ngethok pambudidaya nenggih Begawan Curiganata ginarayang nenggih Patih Bancana mletuk dados mendut cipleketopo

sambata ibumu tumung kula pertiwi. Model menungsa kowe nerak pateni bakal dadi mono sukerta. Kula nyuwun pangapunten, kangge pangapunten, pangapunten. Ora ana papura karo kowe. Apa rumangsamu nek kowe iki anak sapa kuwi jenenge? Sinten? Anakku si Setyaka Putu Kresna, aku tega ora tega karo kowe ngono ya. Elek wong tuwa kaya ngene bengak-bengok banyu putih blan dene. Ayo, kowe anak Bomo. Dina iki mboro kakek sawangen. Aku sing minangka dadi senopati. Eyang, eyang.

ora mergo saka panangismu. Menungsa loro iki mesti bakal gecek. Dadi ku wanda ning ngarepanku. Kula ninggih kanjeng yang nanging sanes menika ingkang minangka dados pengajeng-ajeng kula. Mari kesit wonten dalu. Saiki karepanmu kepiye? Eyang kula suwun kanthi sanget paduka kanjeng yang tansah menata lan ngagungaken kesabaran. Paring panggula wentak dumateng wayah-wayah paduka kanjeng yang ora paring kesit. Ragaku dina iki kaya-kaya wis kesa. Aku pengen bali nang pemancat. Nanging ya gene tegel-tegeling memani ing atiku Yayi Kresna wis sowan di

pranyata nyenta kucipta kula nangka dadi pranitisin Bathara Wisnu kabeh mangsa borong ndak pasrahke sawutuwe marang tanganmu Narayana yen to kabeh minangka dadi darmaning kasatriyan bisa anjok marang kautaman ulun lilati citak soroto asto lan muga-muga bisa andayanana marang katentremaning para janma ingkang sumebar hambabar ya Kakang Narayana lelungsing tak bebakali muga-muga anggonmu nindakake pambudi daya bisa dadi karahayaning para janma ya ngenmu nggih mantuk katem kula nyuwun pamit sanyung tambahing pangestu ya lelungsing tak bebakali ya Durga mendhak kala sira rayuning sasusaya Narayana.

0: kowe ding dalu. Nggih, wah jangan benar. Ding dalu, wah nggih. Saget mboten masuklah.
1: Saget.
0: Nggih, saget. Ini ding dalu Pak Pinarto.
1: Nggih, ding dalu.
0: Ding dalu Pak Si.
1: Nggih,
0: jan. Aturaken panuwun lho Mas Ujung. Ben iki kula iki jane mboten patek siap lho Mas Ugo. Jujur.
1: Lah piye?
0: Lah niko jenengan lah napa jenenge ngempalaken kanca-kanca. Aturan rapat wonten RRI Madiun. Kula iki padahal pun telat dhewe teko kula. Wonten lho, kalih Pak Winarto barang kula dipakake. Wis sing pertama kudu kowe. Ya kula wis mikir banter mbentoyong to kula. Mang talet rencang-rencang niku kula mboten doyan mangan telung dina lho Mas Ujung kira-kira niki. Gunane pripun? Ini perkara ini sanes niki.
1: Lintune niki.
2: Perkara ini kok ikut.
0: Mungkin aku lobean jadi.
1: Aku kenal ngerti perkara ini sih.
0: Boten sanes niku. Lintune kok. Jenengan kok preso ki malah ngungkuli Prabu Kresna lho niku. Nggih. Monggo maring dawuh Mas Kuko, Pak Win Lugi, Pak Sinarto, nggih.
3: Nggih, kepareng kula nyuwun pangapunten sakderengipun Mas Putut.
0: Nggih.
3: Telah kanca-kanca sedaya kirangipun aruh kupuh suguh mewah lungguh ingkang sampun katuraken dening kanca-kanca RRI wonten ing dalu menika, saestu kula nyuwun pangapunten.
0: Nggih, boten dados boyo Kakang Mas. Nggih.
3: Nomor kalih nggih namung saged matur nuwun.
0: Nggih.
3: Matur nuwun lan matur nuwun mliginipun dhumateng para kadang sedaya ingkang sampun nyengkuyung adicara menika. Langkung-langkung dhumateng Kang Mas kula Bapak Sinarto Ketua Pepadi Jawa Timur ingkang sampun support
0: sepenuhnya.
3: Heh,
0: radi sepenuhnya.
1: Nggih.
0: Pokoke mboten wonten piyayi. Lah niki piyayinipun niku mboten nyuwun sewu mboten kagungan raos saya lho Mas.
3: Ora aja meneh kok saya.
0: Restu. Wis ora semangatnya yang membara niku nggih to.
3: Aja meneh kok saya.
0: Nggih.
3: Garwa.
0: Wah nggih. Niku saingan kalih putrane kok.
1: Nggih. Arek mikir apa ya
0: Pika kok nggih.
3: Nggih nggih. Kula dongakne ndang cepak ojodone kok Mas tenan.
0: Kula to, kula pun gadah bojo lho Mas.
3: Dudu kowe.
0: Oh Pak Sinarto nggih nggih. Oh bakunipun tetep ayem tentrem ngaten nggih mawon.
3: Nggih.
0: Wis dipadosi napa meleh lho kita.
3: Aku yo ngono. Golek apa to saiki iki?
0: Lah nggih, putra sampun
3: lho
0: pripun nggih ta? Nah, saniki napa-napa pun kagungan sedaya sampun kacekapan. Sak menika namung anu momong putra wayah
3: ten nggih
0: mawon. Dene wonten kletik-kletik sing radi jalan niku.
3: Nggih. Nggih, salajengipun kula nyuwun pangapunten ugi lan nyuwun napa ngaturaken gunging panuwun ugi dhumateng sedaya ingkang sampun nyengkuyung adicara menika.
0: Nggih.
3: Panitia saking RRI Madiun luar biasa matur nuwun saestu teman-teman yang tidak pernah merasa capek karena sudah 3 hari 3 malam tidak tidur Mas tenan iki kanca-kanca iki bareng kene rasane kaya tak gebuki ngono ketoke
0: ulah nggih makane niku mula pangajab kula Mas jenengan mengke sing radi dangu ten RRI mriki ngoten
3: iki kudu tak amai tak amini apa ora
0: iki kedah diamini lho wong niki niku jenengan niku paribasanipun pamong sejati nggih ta
3: lah
0: nggih kresnane jenengan sing jenengan napa jenenge paring
3: aja kok gawa mulih
0: wah niki jane niku mawon mboten napa-napa
3: ora kuwi kresna leku wah wis berdarah-darah
0: pamong sejati niki nuwuhaken kurban lho Mas jenengan pripun
3: heh
0: pamong sejati lakon dinten niki nuwuhaken kurban
3: sing tak kurbane paling ya kowe
0: sanes rencang kula jenengan nak sire badhe napa jenenge kurbanke kula to mergo kula lantip kula uncalke sing ngempul
3: atine
1: kecemplungan kempul
0: kena pilahan kempul terus ajur mumun
3: ajur HP ini
0: nggih
3: HP ini
0: ajur mboten kenging nika sedalu
3: niku
0: pun prongos deh
3: waduh
0: nggih ya mung ngono kuwi gren waduh ngono kuwi to
3: ya mung badu
0: ya aku mung derek Mas derek prihatin
3: lah nggih kula nggih sing mau ten kula nggih ngoten Mas iki HP ku remo lho saluran kula mung siji hadeh
0: kasihan dulu.
3: Kasihan. Ngaten intinipun Mas mlikinipun saestu kula nyuwun pangapunten lan nyuwun menapa ngaturaken gunging panuwun ingkang tanpa pepindhan. Jumateng sinten kemawon ingkang sampun kasdu menapa nyengkuyung adicara menika. Matur nuwun, matur nuwun Mas.
0: Siap nggih. Bapak Sinarto monggo kepareng-pareng dhawuh. Bapak Pangestu
1: Sinarto Wawinarto.
0: Bapak Sinarto riyen no. Jenengan rumiyin nggih. Pak Pin iki napa jenenge pikajengipun taksih pengen timur terus nggih. Menawi jenengan.
1: Ayo isih nom aku to.
0: Nggih. Jenengan kali Pak Pin menika kados Baladewa kalian menapa menika
1: Togo karo
0: Pragito. Terus Pak Pin niku wetan karo halo Bapu.
1: Nggih. Mas Win biyen yen pacaran cedak kamarku Mas.
0: Oh nggih to. Layak tetap tidak bisa di napa jenenge anu napa jenenge tidak bisa dipungkiri bahwasannya menawi piyayi bagus menika pasti seperti itu
1: pamer ngelmu pengasihan
0: konangan
1: lho wedi karo cecak ha iki cetho duwe ilmu pengasihan
0: oh, gitu. Ya ta arep cecak wedi karo putrane getaki terus lho Pak niki Pak
1: saangger malam Jumat kok hawane panas berarti wayahe poso
0: nggih poso niku ngeposne rasa nggih Pak
1: nah rasane sing ora jelas
0: nggih
1: pangapunten nderek mangayu bagio Mas Budut.
0: Nggih Bapak.
1: Kula niku rumangsa remen. Sepisan adik kula siki Mas Kukuh dadi kepala RRI. Wah, ini luar biasa.
0: Luar biasa. Tepuk tangan untuk Mas Kukuh. Nggih. Mas Kukuh rido langsung anu menika Mas Kukuh rido langsung. Mas.
1: Nggih. Ning sing bebayani iki nunggak semi kuwi lho.
0: Oh nggih. Pripun, Pak?
1: Sing tuwa sok ketularan karo sing enom, ha iki sing bebayani.
0: Ya to, Pak. Iki kan prestasine sebagai kepala.
1: Heeh.
0: Nggih. Menawi sing elek-elek napa, Pak? Maksudku.
1: Mboten.
0: Mboten. Mboten enten eleke
1: nggih. Mboten enten sing elek. Apik. Ning ora

0: kurban tuh Pak.
1: Turah-turah.
2: Boten.
1: Sok panjenengan mesti turah-turah.
0: Amin.
1: Terus tenan nang ngrulan suro ngeten yen ngomong mandi.
0: Lho, nggih ulun suro niki kula entuk alhamdulillah jiloro siji niki Pak.
2: Lajeng
0: timbang pamer suro niki kula entuk 30. Wonten niku kan lho becik jujur. Siji. Wis lak wektune telas dadi wis cepet-cepet
2: mau. Sedulur pengurus pepadi saking Ponorogo rawuh.
1: Nggih Pacitan nggih rawuh.
0: Oh Pacitan rawuh
1: nggih Pacitan Diroga.
0: Ah nggih to.
1: Pawitan
0: Pawitan Diroga. Ponorogo ngapi Magetan Madiun Ponorogo.
1: Saiki ditambahi Pacitan Pawitan.
0: Pacitan nggih.
2: Nggih. Lajeng anu Mas Kuko. Mugi-mugi RRI niki saestu mengge saged makarya sareng kalian pepadi. Kula kok rumangsa pripun nggih enten tanda-tanda becik
0: ngoten. Nggih,
2: enten tanda-tanda becik. Ning dongaku aja cepet-cepet pindah dhisik
0: lah. Lah niku
2: nggih. Ning bebayani yen pindah kelas munggah, ayeh man
0: pun kena pindah gitu Pak.
2: Ya pindah ning dadi pimpinan ning luwih dhuwur ning ora masalah. Nggih.
0: Mengke nek kula ngekering jenengan anu nggih. Adikku iki ngoten nggih Mas Kukuh nggih. Nggih, nek temripun pun penak wonten maksude kelenggane pun.
2: Nggih.
0: Mboten maksude teng tempat baru yang dengan apa jenenge kelenggan jenengan.
2: Lajeng mengke dipun anu rembak malih. Kira-kira sepin pen sak ben pinten wulan. Kedah
0: wonten
2: sakit wayangan sare.
0: Siap.
2: Wonten mriki pun to mengger rezekine wonten. Insyaallah wae.
0: Siap, Pak. Pokoke mengke nek kanca-kanca mayang kula nyaron nggih putra menapa.
2: Sangger rukun lho.
0: Nggih. Cacan kula sagete namung enem tok mboten napa-napa.
2: Lah niku enten
0: Pak
2: Dinas Dinas Kebudayaan Pariwisata nggih enten niku.
0: Oh, nggih to.
2: King Magetan niku.
0: Alhamdulillah.
2: Ning pun kadung lemu angel ubah.
0: Pak sinten Pak asmanipun Pak?
2: Lah Ragil Kuning.
0: Oh nggih.
2: Mas Ragil.
0: Nggih.
2: Dados nika nggih anu. Lajeng ingkang dek ingi kula saged pinanggih kali kepala Balai Pengembangan Kebudayaan Mas Kuko. Wilayah 11 Jawa Timur Bu Indah menika piyayine ngertos dateng kesenian menawi Mas Kuko burung purun serawung mbok pilih wonten anu kegiatan malih wonten kegiatan malih kangge ngestantunaken kesenian.
0: Wah, donatur ya Pak.
2: Hebat. Moga-moga lebih dari itu.
0: Oh gitu ya. Loh anu wonten donatur kok mboten pas dalu niki.
2: Apa dalu iki cukup sing tuwa-tuwa iki wae sik.
0: Siap.
2: Nggih. Hari Wayang Nasional mbok pilih mengke nggih wonten kawigaten.
0: Nggih, niki alhamdulillah Mas Kuko pun rogo-rogo
2: niki
0: mulis niki Pak. Nggih.
2: Nggih,
0: Hari Wayang Nasional.
2: Lajeng mugi-mugi anu saged dados rono panunggaling kadang dalang nggih wilayah Madiun Raya Pawitan Diroga.
0: Garis Dewan Madiun.
2: Nggih. Supados menapa kula dek guyonan kali piyayi-piyayi ageng. Mbok ampun ngantos lho paribasan pitik mati ndhuwur pedaringan niku medeni lho.
0: Nggih.
2: Oh cetha niku nang karo rezeki kok ya ora iso notol lho Mas Lenteng nggih. Nek dicotol karo babon liya iman Pak. Niku butuh kawigaten Mas, butuh kawigaten. RRI kedah kerso anu menjadi amplifikator nggih Mas nggih. Penyebar luasan potensi dalang. Nderek titip Pak Kuko, nderek titip. Saora-orane kanca dalang diserawungi diajak rembukan. Ben masyarakat nate mireng, oh aku duwe dalang iki ta jebul.
0: Nggih.
2: Nggih. Ha perkara regane pira iki rezeki Mas.
0: Betul.
2: Jebol kae. Ah mari kangen niku larase sak wonten cekap wonten Mas.
0: Nggih, dicekap-cekapne Pak.
2: Nggih. Oh
0: iya
2: bener lho.
0: Nggih.
2: Ora ditapu.
0: Nggih.
2: Ah mari kangen sik
0: ben ilang. Nggih, digrimingi ben anu kersane mboten kados pengajian. Nggih.

0: Keingi kulo melekan ten wilayah Prambon Mojokerto semalam
1: ji.
0: Niku umbul donga kagem almarhum Ki Pit Asmoro. Lajeng melek-melek ten gene Tego Wangi niku Sudomolo. Nggih Sudomolo Kediri. Lajeng melek-melek dan ngene Delanggu, Mas.
1: Delanggu Klaten, Pak.
0: Boten, Delanggu Jawa, Delanggu Trawas Mojokerto.
1: Oh, Trawas.
0: Nggih ngaten.
1: Nggih.
0: Niku trah. Trah Trowulan, gagrag Trowulan.
1: Nggih.
0: Nah, sing dados marem niku sedengo melek seminggu niku iso melek-melek. Nah, bengi iki iso melek meneh.
1: Oh, nggih.
0: Muga-muga lan suro rezekine padhi oke.
1: Amin.
0: Rezekine dalange oke.
1: Amin. Nggih.
0: Ngaten nggih.
1: Nggih.
0: Sing rukun mesti ampuh. Matur nuwun, nuwun.
1: Nggih, nggih, nggih.
0: Matur nuwun, matur nuwun.
1: Iki genti Pak Pin ketut tulung gendeng-gendeng.

0: sing dalu bopon di
1: aku to iki
0: engge lho
1: tak jero
0: kan sing makake kula jero
1: sing makake nggih panci anu suasana dalu niku luar biasa sangat nggih ing sonten sampun dipun rawi dialog budaya sing napa niku ada poin-poin tertentu yang sangat luar biasa yang harus segera kita tindak lanjuti itu bagus ngoten. Pertanyaan kula namung ngeten.
0: Pripun, Pak?
1: Mungkin Pak Sinarto niku pensiun teh dadi ketua Pepadi Jawa Timur. Duk gantine sapa?
0: Pak Muslimin no.
1: Heh?
0: Pak Muslimin.
1: Iki bocah rada ora pati waras.
0: Oh
1: iya. Dadi kan ya repot ngoten. Niki kanca-kanca dalang iki kudu madik-madik ngoten lho. Masalahe sing kober terus
0: apa payano jenggeng ya sae.
1: Tak kuampleng jan.
0: Mboten lho niku kan pandonga to, Pak.
1: Nggih, pandonga.
0: Siapa saja boleh menggantikan Pak Sinarto ketika besok. Nggih to. Mboten kok sinten-sintenipun ning batosipun anggenipun badhe krengkuh kanca-kanca dalange mamang wonten jalan niku.
1: Sinten-sinten niku saged namung kemawon niku sing kober gelem terus sok gelem tombok bareng ngoten niku lho.
0: Oh, nggih.
1: Golek sing niku sing rada angel.
0: Lho kan proposal mengke, Pak.
2: Sok yen aku duwe bojo ora gelem tombok.
1: Aku meh teko kono jane
0: dadi
1: disi. Makane mumpung Pak Sinarto niku longgar, beliaunya niku perhatianipun nggih dateng seniman dalang, seniman
0: masyarakat. Longgar boten tanggapan ngoten to.
1: Niku monggo kanca-kanca sampun dipun napa nika paringi kalonggaran wekdal khususon nika pepadi pawitan diraga nika sampun pembo tetep nika semangat Mas Joko Ngawi Mas Joko Klenteng niki ugi dadi support
0: tro nggih
1: pramila menika dados urun-urun rembug nggih kadang urun-urun napa lah kan ngoten ora mung rembug tok tapi rasa ya
0: oh disembadani nek kali Mas Joko disembadani
1: milane kula nyuwun kanthi sanget Pepadi Magetan, Pacitan, Ponorogo, Medion, Ngawi, monggo nyawiji. Sering-sering lumpuh datang RRI mriki, Mas Gugung nggih. Sering-sering ngempal datang mriki.
0: Wis selama di Madiun aman, RRI Madiun dan sekitarnya aman. Sing penting mboten teng Solo.
1: Nggih, nggih. Namung
0: pati aman mriko dan sekitarnya mboten pati aman.
1: Kula niku namung gagas napa anak buahipun Mas Gugung menika. Mas Gugung dadi kepstawan teng mriki nika berkah napa musibah kan.
0: Punji.
1: Tapi saya yakin semangat saya itu luar biasa. Baipun RRI Medion sampun duang usaha bantuan kegiatan ngatur menika. Nggih nembe sepindah menika pagelaran ingkang kados ngatur menika dipun support Ketua Pepadi Jawa Timur Pak Sinarto. Lah jelalahe Pepadi Magetan niku nggih endi? Jonggol ngoten lho, jonggol dalang lah. Terus ya longgar.
0: Nggih,
1: longgar. Dadi apa-apa ke gelem ngoten ngaten lho. Wis ora metung kono kene
0: ngono.
1: Pokoknya tak dungak-dungak ke Mas Putut dadi dalang ya lelabuh sing api
0: siap
1: ngudi terus
0: nggih
1: sing rukun karo keluargane
0: nggih Pak wajib ning jenenge wah jenenge tung jeng wah pokoke nek niku peh kula mboten pati update status jenengan iso ndumuk wonten wonten penak kula
1: pokoke nek nganti aku krungu kok ngelirik iwang lirik ngeren tak coplok meripatnya si Jif
0: loh nek ngelirik ni ku buat nopo-nopo Pak si jenengi mong lanang ni ku nek rumah wedok ayu kok orang ngelirik ni ku
1: jenengi
0: buat normal
1: aku kiwi suwe ngelakoni bangsa kaya ngono-ngono kiwi suwe
0: oh, nanti
1: pengalaman ini sehuke aku
0: tiba nanti kurek tau Pak Rian Gian
1: yora kurek oh buat wah aku iso ngene ini sing marah ya iki
0: oh
1: terus ini kok penyemangat kemawon dipun sengkuyung Mas Naryo sak garwane wah jan luar biasa Mas ya aku lagi krungu genderane Herman ya bengi iki
0: nggih niku kersa gendera teng mriki tok Pak
1: nek tak kok ngundangi jan kipo-kipo ten ora gelem
0: mboten kersa ngendangi
1: ora gelem
0: niku gawane dalang anu antusias kita kepada seni ngoten nggih mungkin kula teng mriki kan ngendang mboten kersa nggih
3: ana tak kira dalang asu
0: kota ning kene penak garapane wonten.
1: Nggih, kula kinten ngaten.
0: Nggih.
1: Sing penting guyon maton, seger waras,
0: nggih.
1: Sehat lahir batin, rejekinipun sempulur khususnya dhumateng Mas Sinarto.
0: Nggih.
1: Kula kanthi ikhlas donga dhateng ngarsanipun Gusti Allah ngugemi panjenengan tansah pinar dengan seger waras, bagas waras.
0: Nggih.
1: Rejekine akeh. Nah rezekine akeh ora lali karo para seniman wis
0: kito. Siap-siap.
1: Kula kemutan rikala panjenenganipun dados kepala dinas bupar provinsi. Kula nyuwun, Mas, aku njaluk satu paket teh, Mas. Mergo apa? Suran seniman yang Magetan Purwodadi.
0: Oh, terkait
1: berkat beliaunya.
0: Alhamdulillah. Nggih. Luar biasa. Dalangipun nalika semanten kalih. Nah, pira kaya kalih, kula kalih niku sing ngempul niku.
1: Nggih.
0: Mas Brandi niku nggih dalang, Pak.
1: Nggih.
0: Alhamdulillah nek wau HP-ne ajur kena. Nek pilah kempul ngono Pak, bro. Mentek
1: wis. Matu tenan aku. Sik to HP iki regane pira to, Greng?
0: Napa?
1: Regane pira?
0: Lho, Ben, HP-mu poco iki regane pira?
1: Mamut. Ade koyo cah tipis eta, Gan.
0: Nah, nggih.
1: Wis to, sing penting Pak Sinarto isih aman-aman, wis to. Nggih. Engko sing ngumpulne Pak Kuko. Heeh. Engko sing nyekseni aku.
0: Nggih, siap, Pak.
1: Nggih. Matur suwun nggih, ngaten kemawon, semangat terus. Kulo Tenggo, Kulo Rantos, Binjing Nopo, Melempak Malih, Wonten RRI Mbuh Gatuh Locong, Rembuk Opo, sementing dalang-dalang melumpuk, ngatur mawon pun semu.
0: Siap,
1: gih. Matur sembahan pun, monggo dimulajakan. Gih,
0: ngatur akan panuun, dumateng panjirani pun Mas Kukuh, Pak Sinarto, Lanugi, Pak Winarto. Nyuwun pangestu, mugi-mugi, kabudayan tansah tetep ngerembuk, koin salami, laminyo.
1: Ambil, amin, jarum pala lami.
0: Gih.
1: Ditanjak nih, Mas.
0: Gih, wajan. Ini buatan ditanjaknya, dan jenang bobo-bobo ngonten no
1: orang lo
0: ya. Oh, kedah bobo buatan sagan niki pokoknya hukum panggung niki
1: Mas Win
0: ji oh, didum no gino nopo ngonten ji hukum panggung pokoknya ini buatan nyumbang suwanten kundur kedah nyumbang darah
1: yang aku gitu timbang ngongkon nyuwaroi pilih kon ngendang telung bengi ra.
0: Oh ngendang telung bengi.
1: Heeh.
0: Niki mongso bengi ya. Kan ora mungkin ngendi. Wis kendangane sae wis dados kepala wah. Andekno kula tetep dadi kaki iki mawon niki.
1: Pamintaku.
0: Nah.
1: Nimasido ase. Gamelan RRI
0: dhuwur. RRI dhuwur Mas. Nggih. Dijoli gamelan kula napa mongkon.
1: Atut runtut tansah reruntungan.
0: Suwemu swantene kaya Pak Joko Dimas. Mongkon. Nggih.

0: Anggapin domimi pan mintuno.
1: Sangat dur, Pak.
0: Ayo. Nek ra pas ngene iki kapan iso bolang. Monggo, Pak. Ayo.
1: Nek mboten pas ngeten iki mboten mantun apa.
0: Ayo.
1: Nah, sae, Pak. Nggih.
0: Barengan tapi wajib.
1: Sae, Pak.
0: Dipenggone to yo. Sido asik

0: Nggih, ngaturke panun ingkang tanpa pepindhan. Wis. Apa jenenge men sak lagu sik ya, Pak. Bareng iku Mas Yogi Bagong karo Masku. Mas Joko Widodo ya, Mas Joko Klentheng men genti mangestoni aku.
1: Ya.
0: Aku arep nyuwun lagu nok.
1: Ya.
0: Kunjuk di mata panjenengane Mbak Uun.
1: Ya.
0: Apa jenenge? Nyuwun lagu utawi langgam niki mau wonten pamundhut sambung wanci dalu.
1: Ya.
0: Pamundhut tenan. Pamundhut tenan iki.
1: Ya.
0: Men dibawani dhisik karo Mbak Uun. Monggo tembangin derek.
1: Ya.
0: Cek dalu Mbak Uun.
2: Cek.
0: Heeh. Cek.
2: Pilu ceng dalu.
0: Jip. Biasanya ngastomik ya mbak, buatan ngastom gini, kenapa gini?
2: Buatan niki sampun.
0: Oh sampun percaya gini.
2: Menggelegar.
0: Alhamdulillah. Menggelegar. Jip. Alhamdulillah. Miki pun ikan prodo, niki pun anu.
2: Jip. Oh gini, menikah alhamdulillah sasi suruh niki kulo anu.
0: Kenapa? Buatan lah. Masih sih kemrompyong gitu. Malah gawe pendopo.
2: Niki wayahe nyepuh nih.
0: Jibo tembik. Mbak Uun menika ugi salah satu putra daerah berprestasi di lingkup Kabupaten Madiun. Sinden idol kabupaten.
2: Ya, jangan tepuk tangan ya semuanya.
0: Enggak ada kok yang tepuk tangan.
2: Tadi ada satu orang.
0: Ada satu.
2: Niku nggih bolong kula nggih.
0: Karena apa? Kalau tepuk tangan.
2: Nggih mboten napa-napa.
0: Nggih. Sukses ya, Pak nggih. Untuk teman-teman sinden-sinden besok hari jadi Madiun pakai sinden-sinden kecil ya?
2: Iya, besok tapi kota.
0: Oh, kota ya, itu yang dari kota.
2: Saya sekarang pindah kota.
0: Oh, dengan kota. Ya. Mana saja yang ngeresakin jenengan anu aja, budal saja.
2: Iya, mana saja yang ngeresakne ya?
0: Iya. Gurunya sama Pak Yogi Bagong itu toh?
2: Iya.
0: Iya.
2: Sekali Pak Yogi, kali ya. Sinten melih.
0: Iya, sing penting dikontrol ya, nanti asam uratnya mundak dia nanti ya. Jenengan sekedar kontrol.
2: Tapi niki luar biasa lho Bu Lindo.
0: Pripun?
2: Keadaan Pak Yogi saat ini.
0: Saat ini. Pripun?
2: Sudah perkembangannya sudah
0: pesat nggih.
2: Pesat ya.
0: Oh, iya.
2: Dari dulunya itu yang sakit kaki ya kan?
0: Sakit kaki, sekarang pindah ke tangan apa-apa.
2: Sekarang sudah di kepala.
0: Oh,
2: sudah.
0: Iya. Ning kedah ngoten niku kula benjing nek cita-cita kula didik anak kula nggih kedah kados Pak Yogi Bagong ngoten niku.
2: Pripun?
0: Cah sak niku nek mboten dipaksa, mboten didus ngoten ora iso Mbak Bunan.
2: Nggih.
0: Nggih karena beda dengan zaman dulu dipentelengi karo bapake niku pun wedi sak niki pun
2: mboten. Didesi dijotos
0: ngoten. Mboten harus dengan cara militer.
2: Nggih. Oh niku militer sangat niku. Nggih. Nggih kok teko niku.
0: Oke Mbak.
2: Bawa nggih.
0: Mboten, angop, iki bawa to, Mbak.
2: Sindene kathah iki mengke
0: dicuk. Nggih, nggih. Maju. Yo, go. Let's go. Luar biasa.
2: Bojo kula niku.
0: Niku bojo. Oh, bojo niku.

0: Nggih, nderek akan menuju Kunjur, Pak.
1: Siap, Mas. Nggih.

Mas Joko karo panjenengane Mas Yogi ya. Nyuwun berkah pangestu dawuh pangandika. Turuk turuk ndek ya. Turuk turuk.

0: Yayi kalih niku pun menandakan lho.
1: Napa?
0: Saking busananipun menika sampun menandakan bahwasanya Mas Joko ngagem kejawen, tidak gelar Jawa Timuran jenengan ngagem baju koko. Dadi Jawa dan agama membaru menjadi satu lho.
1: Sing ngomong sinten mergo duwene kene iki.
0: Nggih. Terus Budi Mas. Menapi jenengan meresani dumateng babakan napa nggih? Kabudayan ingkang semakin napa nggih? Sak menika kan menawi menggah kula lho. Kabudayan menika saya didohke. Niko, niko kados pundi menawi menggah panjenengan?
2: Pun. Ngaten.
0: Pripun?
2: Nek kula nggih niki niki aja goleki sing salah sing ndi.
0: Nggih.
2: Nek cilikan kula biyen niku wong gelem nanggap wayang. Niku mergo roh wayang kuwi piye to wayang ki piwulangi ning ndi dan lain sebagainya. Lah sak niki bocah niku roh jeneng wayange wis alhamdulillah mlo kanthi crana alhamdulillah Mas Kukuh Bayu Aji.
0: Ah.
2: Sampun dados kepala RRI wonten apa? Piye?
0: Liyane aku liyane mik liyane.
1: Mas Kukuh Bayi Ju.
2: Niki teng mriki niki ya kamjur. Terus Mas, dadi kanca-kanca pepadi pawitan diraga niku kerep-kerep diklumpukne. Mengkene pun mrumpu dibong.
1: Aja guyon.
2: Ora, dadi ngene lho. Nek kanca-kanca pepadi mlumpuk,
1: nah,
2: siswa SD, SMP, SMU diklumpukke wayang iki lho. Apa sebabnya kok dijenengne kayon maknane apa kelir kok putih iki sebabnya apa engko nek saka kuwi wis ngerti akhire iki bocah iki tresno karo wayang
1: pumpung ten RRI Mas.
2: Nah niku
1: pumpung ten RRI kesampaian sing tak anggap tuwa
2: wayangan klasik iki piye beda muda.
1: Nah niku
2: dadi
1: wong mayang lho nek aturane
2: enten.
1: Nah
2: dadi nek wayang jaman mbah-mbah biyen Mas
1: dadi
2: nek talu deng deng tang deng deng dalang sik madhep rono. Lah kok nek wis dadi sapak lah dalange lagi ngedep.
1: Ngedep napa Mas?
2: Kertu.
1: Aku takon tenanan.
2: Aja nganggo kuwi dewe.
1: Lah salah sampean rono. Tak dutke.
2: Nggih, mula alhamdulillah Mas Kukuh ki mandi dongaku ning Jakarta.
1: Pripun?
2: Takono wong eneng.
1: Mas Kukuh.
2: Kulo teng RRI Jakarta siaran teng mriko, Mas. Yo, kowe njang pindah Madiun. Alhamdulillah.
1: Mas Kukuh sing pindah bae sampean to.
2: Mula niki kula ndonga muga-muga bar niki Mas Kukuh dadi kepala RRD.
1: RRI.
2: RRD.
1: Lho kok RRD?
2: RRI kan Radio Republik Indonesia.
1: Indonesia.
2: Nek RRD Radio Republik Donya, Mas.
1: Wah, lae.
0: Sandure Indonesia.
2: Sandure Indonesia.
1: Lah Mas Kukuh iki pangkate apa ta? Pangkate Mas Kukuh apa?
2: Lho,
1: apa kok lho?
2: Apa to?
1: Kok nggih kepala RRI ingkang baken nderek donga bujange.
0: Nggih.
1: Ingkang baken nderek donga pepadi se-Jawa Timur.
0: Nggih.
1: Tetep guyub rukun, tetep ngrungkep budayane
0: ngeten
1: mawon.
2: Ngeten Mas. Sebulan sekali nek perlu wayangan. Engko digilir pamane sing mayang ngawi sing nabi ya kanca-kanca pepadi niki.
1: Hmm.
2: Ngono. Jelalah pepadi pawitan diraga isone bonang kabeh. Apik lho.
1: Lho ya demo bonang no.
2: Demo
1: demo bonang.
2: Ning aku duwe pengangan nang ngoten niku kok. Riyen sampun. Rikala enten salah satu radio swasta sing nglempake kanca-kanca riyen pun wonten. Dalah piyakine sak menika sedo pun wonten malih. Rupiyen wonten. Muga-muga RRI niki saged kangge ajang. Nek jujur mawon nek kula niku terima kasih kepada RRI. Mergo jaman alitan kula ajar mayang iki biyen yo ngrungokne RRI.
1: Betul.
2: Niku RRI ikut membesarkan saya. Wah biyen niku mat pengen mayang ning RRI niku walah. Nganggo tes barang kok
1: matematika.
2: Bahasa Inggris.
1: Kon nesu to aku ki takon. Mungkin tuwek aja gampang nesu to saya ireng lho engko.
2: dalang iki nang dadi tes iki yo bahasa Indonesia.
1: Tes pedalangan.
2: Pedalangan. Kira-kira ora layak yo iki ora layak jaran RRI ngono biyen. Nggih. Bahasa alam yang di tes ngetes Pak Desakri. Bareng teko kene iki ayo ngopi ayo. Yen keeling aku. Dan di kelompoknya mas mumpung ini sasi suro mungkin tidak perlu tutupan suro gua belum buat yang beriki
1: mantap mantap
0: wayangan melihat nih mas
2: elektron
1: ya wayang toh mas wong ini gamelan wayang kok ngeri ini komplit lah mas gamelan wayang enggak
0: gamelan ini komplit nonton
1: kok ngeri saya itu itu lagi sama nak ngejaya mesti rono itu
2: aku kena nyarai kelingan siaran lu drup
1: pribon.
2: Biyen lakone untang anting Bathara Kala.
1: Nah,
2: nan glathik lanang karo glathik wedok apik yen. Glathik lanang. Lah kok sing kok opo glathik lanang? Glathik wedok, lah wis sing dadi ya lanang iki. Ana banci.
1: Sing penting yakin Mas ngoten niku. Sing penting yakin.
2: Nggih. Ya pokoke kula arep-arep Mas, mengke jeneng napa janji kembangke melih. Nuwun pangapunten kula ben kula mboten saged nderek sowan
1: rika. Ya sowan to Mas. Sowan to wong ya kabeh iki dulur lho. Kabeh dulur ya wayah mlumpuk ya sowan sampean.
2: Sing dik mben.
1: Oh sing dik mben to.
2: Aku ora iso. Upama aku teko sing mayang
0: mesti jenengan Mas.
2: Ya kowe.
0: Nggih. Antaraken panuwun nyatanipun anu lho Mas, Yogi Bagong.
1: Nggih.
0: Kula iki jaman SMA riyen. Mula sing jenenge putra cilik niku kalih tiyapun kados adhi kula dhewe.
1: Mergo
0: SMA kula niki turu kula ten mriki. Tenan niku.
2: Turune ning nggonku, aku ngontrak.
0: Kula kalih Mas Lasno niku turune ten mriki. Gandeng saat ini aku wes duwe anu presiden dhewe sebut masalah lah dadi tapi sebut masalah ngoten
2: estu niku dolan ngalor to robak yo musa iki pe
1: nyapa
2: tau sajak dolan ning gone putut terus bojone putut iki pengen
1: pripun lek garwane Mas Putut napa ta
2: ra wajah iki berseri-seri
1: glowing
2: lha kok melu kon kok no skin care
1: Mbak Yu
2: alah alah tuku batiku COD apa skin care langsung loro
1: mampu
2: dua produk yang berbeda
1: kanggone
2: lha ya kudune iki lak yo nek nganggo iki sitok-sitok engko di sing cocok ora irung ngisor iki produk sijine irung mendur produk sijine alhamdulillah
1: ayu cantik Mas Ayu ayu Mbak Yu
2: putih lah sing dhuwur iki bae enek-enek anu enek rada glodoki rada semu abang raine bojoku koyo gendira
1: duduk kidul sing tekek lho ya kidul tekek iki duduk
0: nggih mongke kula sregepi melih dolan ten sowan dhumateng Mas Joko ten Kalimantan
1: guwae pangkah gak beda
0: nggih alhamdulillah
2: kok sok ben enek pas mlumpuk
1: nggih
2: kok tak tujuannya mayang klasik ini biar
1: nah iki lho ini pakmo lagi iya simbol lah
0: iya ngatur akan panuun
1: siap siap siap siap
0: mungkin berkabar kok ini wapun anu tindak mereka
2: dereng makanya barangnya mereka mereka
0: barangnya mereka
2: mereka melek
0: mereka sedang bar ngatur akan panuun
1: siap siap hebat pokoknya Mbutuh tetap semangat.
0: Siap.
1: Oke.
0: Jenengan kaya dawuh putrane semangat jole wonten
1: niku. Iya.
0: Ketok to saking cahya kula ketok.
1: Nggih. Mbah semangat.
0: Nggih.
1: Kula ning ari Kenggriya wae to.
0: Oh jenengan
1: ke Dodok Kota wae iki.
0: Wah pripun?
1: Notasi to sih?
0: Napa?
1: Urutan notasi to sih?
0: Pun kula obong.
1: Kok ketoke bablas iki aku.
0: Nggih, nyuwun pangestu Pak Bapak.
1: Siap. Hebat sampean.
0: Niki wae arep ngecakke sing anu pulan ngono mboten penak pas Mas Joko malah pas rawuh dadi grogi sedaya
2: njih cakepan ki mbok sing genah
1: ha iki lho
0: pripun Mas
2: ukun ge tawonge cakepan rada ngangsu lho
1: sing piye to
2: nggonku ki enek mbok tanah ya rungon-rungonen apa apale kuwi ngono ya wulan jar ngangsu angin dit klenteng
1: bener no bener kuwi.
2: Kebak mencep banyune belik.
1: Nih.
2: Aku yo bener kuwi lek lek golek banyu ning belik.
1: Banyu banyu bening ning belik.
2: Nggih.
1: Betul.
2: Aku dibo nang ning jowo.
1: Nggih.
2: Akeh mati den nggonku
0: model kuwi. Napa mulih enten mulih Mas? Kulo nggih nembahan Mas, mbok napa
2: mulih. Oke. Dirine serat iberan genah bener ya kebu bangsu nguno tanggul saben kepi mirah ingsun katon dubur akeh
1: iki niku lak sing sinden sing apik nek sing sinden sing gak akur iki jawab gue, gue jangan tahu aja
2: cahaya kita sindin 6, 7, 8, 4 ya pesawat sih
1: gila
2: walah, melok basalan suwargi
1: nge
2: sindin lurus, cuek kabeh, ora ruwa-ruan
1: nah
2: sitok neng ini, sitok neng kono tek misi mung siji jadi wajah ganti sindin yuk, ora dilung nih
1: lep cara nih?
2: Cuntal nih jadi sumpengi sindin kesel sahabat-sahabatan mik ayo ngembang ya
1: malah madang
2: nek mangan roda jati kita ini biasanya kesentorannya angin
0: yeh pokoknya nyun pangestu
1: mas
0: mas Bagong ampun waleh-waleh anggenipun paring evaluasi dumateng rayi pokoknya
2: loh nek kudune pancen ngoten mah
0: makane niku
2: dalang sepuh riyin swargi pake karang pandang titenono nek bar wayang mesti wayang aku piye kuwi ora pengen dilem iki ora niku asli ra ki sing kudu dibenahi nggon ndi ra ngono karepe ngoten niku
1: evaluasi
2: oh tenan swargi mbiyen mesti ngono kuwi tur takon anggar takoke ning gone abahe wah kuwi soteko jam 12 awan bar mayang lung bar
1: ya nggih
2: ngoten niku lha nek tak saiki dipaiju ra menesu mutung
0: mutung terus mboten mayang ya Mas nggih
2: ayo gua kuwi udah mutung kabeh
0: napa
2: yo ora mayang kabeh
0: pergo terus dievaluasi niku Pak
1: nggih
0: anyun anu Mas dan wontenipun monggo wis
2: nek njaluk sing angel sisan apa
0: kula manut njenengan
2: teku elo-elo kan beber gambir sawit Mas Yogi niki sing suarane sae
1: slendro slendro bar belok slendro slendro slendro slendro
2: suara mung api
1: urung
2: sampean wae ngenyel ngene kok
1: bedhug nrandang ngentang-ngentang
0: mama aku gelem rono yen to langsung goro-goro ora dimenae
1: mbok ne tole tak kandani
2: sing dadi mboke sapa?
1: Yo.
2: Mboke cek mangan.
1: Iya iya iya iya. Ya. Ndak iya, sunane bojomu.
3: Mau-mau randang.
1: Ya.
2: Nanung ya.

0: roh aku.
1: Napa?
0: Nek delok bawa duit ngene iki mesti kok bojo loro.
2: Mesti ini kemarin pos pitono loh.
0: Kayak Jindra mau. Napa? Kok nyanyi nasional nih. Maju lah kok. Lagu mau apa nih? Bojo loro. Lagi mau kemana?

0: Nggo Pakde.
1: Apa sing kok raji jadi Jawa ning wayang kura lho.
0: Sabar, sabar.
1: Sabar, sabar.
0: Sabar, sabar.
1: Mas, coba nambah-nambah ning mburi, Mas.
0: Omah yo dalan yang mau liwat kok
2: ngerokok siji,
0: ngerokok kabeh.
3: Nanti kurang sitok lho
0: nggih. Urung tak lho, Dik.
1: Kowe aku takut apa sih kok raci.
0: Lah yo kene lho.
1: Iso nyicet ora jane.
4: Biasa to, Mas. Aku gawe rujak.

0: Yuk.
1: Kur gitu.
2: Ya, ya.
1: Kur mana?
3: Ayo.
2: Kurno.
1: Ini kira. Jeruk Bali dasar ewa tonambangan.
3: Mana? Ciro lu apa? Nak apa lagi?
1: Iya, kau nak
3: nang jiro lu
2: rune yo sing ajeng nang jiro lu ngono
3: gon kene nembang pocong e malah aku siwara ya mom 668 668
1: bocah iki
3: tak pateni
1: oh ya wis nek iso pateni ya wis
3: cici jiro
1: ya
3: ya
1: jero ya ampun kok mesok bablas seneng kok dot
3: sing biru sapa iki jeruk bali
1: nah iki ya jeruk bali
0: jeruk bali
1: genahno lho
3: genah
1: lho iya
3: yo jiro lu jeruk bali
1: lah
3: sing biru sapa iki
1: kowe niat nyinden ora
0: aku bener
1: Desa lagi.
0: Jeruk Bali.
1: Lah iya, aku ya jeruk Bali. Iya,
3: jeruk Bali.
1: Ini bener kabeh lho.
3: Bener lho.
1: Lah iya, entang ya.
2: Yo.
1: Ji, yo, ji, ro lu.
3: Jeruk Bali.
1: Ya ngono ku lho.
2: Ngaco to ya.
1: Ngoyak sak deran ngene iki lho.
3: Sepelan lawas.
1: Iki jeneng ngoyak sak deran.
2: Ngerokok siji.
1: Ya, Dek.
3: Yo, jeruk.

0: pindah Mas Joko, Pak Yogi Bagong. Mereka mangke mboten semalam suntuk ngaten. Aturaken panon ingkang tak bapak pindah.
1: 5 menit kas dan per.
0: Napa? Ngerti mau wayahno ora? Tadi sih. Halo. Ambulan iki sirine dipateni iso ora, Jan? Nggih. Aturaken panon nggih, Mas. Nggih. Mugi-mugi sukses selalu kagem panjenengan panjang umur, sehat selalu, tetep dados pamonging para kadang-kadang dalang. Nggih. Ya. Wis meh jam 1. Ayo rono. Langsung bae iki terus tutuk-tutuk suntak. Iya. Yo, rono yo. Tunggu sing tupok kemelun

0: Kolok kula wonten dawuh katimbalan paduka sinuwun Prabu Praswapatiya. Nggonku geneman karo kowe nalika semana. Anggonku males sasa wirange Kanjeng Rama Prabu. Prabu Supala sing nalika semana dipateni karo Nalendra Negara Dwarawati sing jenenge Prabu Kresna ya sing jenenge Prabu Harimurti. Piye kok?
1: Nggih.
0: Kula janjanipun nalika semanten lak pun elek-elek gitu. Kula nggih pun elek-elek dumateng paduka sing jenenge wong males. Luweh-luweh sing jenenge paten pinaten niki mengke nek boten jenengan dhewe sing munggel. Niki mengke wontenipun nggih ngoten niku terus. Saminipun tiyang balas dendam niku mboten wonten telase nggih. Ngoten. Tiyang balas dendam niku mboten sae ngoten. Mriko sing ditampilke bojone jenengan terus ya melu-melu tampil kali bojone ini mboten kerke mboten kenging ngantos-ngantos niku ngoten. Males-malesan niku mboten sae ngoten. Bakunipun dados paseduluran ingkang sae ngoten. Mboten kenging paten-patenan wonten niku mboten kenging. Nanging nabet sajroning atiku nalika semana ngakune Prabu Kresna dadi wong kondang dadi wong kuncara. Parandine tega lan mentala mateni bapakku sing ngukir marang jiwa ragaku. Hop, wonten dawuh katimbalan. Dina iki ora bakal bisa ana sing menggak kekarepane Prabu Praswapati. Yen to pancen kowe ora gelem ngetutke karo Prabu Praswapati, kowe lungoso kene, aku ora dadi boyo apa. Wis, pon ngoten niku pon repot ngoten niku. Bapa sithik ngancam, apa bapa sithik ngancam sesampeyan lan duwe kanca suwe-suwe niki mengke. Eling sampeyan niku kancane sithik ngoten. Mengene ngopi bingung badhe api asinten. Kanca mung loro wae kok. Sijine rada ndek lemu niku kali sijine sing cilik niku sakniki lak pun rada nyedak ten anu to nggen sampeyan to. Iya. Sing gagu-gagu niku. Gerawan jam siji ini mas info wah wes kena rantai dia tadi loh bener sih ngantar niku closing tekok info niku deh terus kalau sanjangi aku neng kene ngantar nak malah deh sing nyauri sabar lebih gitu closing tekok ki kono kon sing sabar ki aku sebagian gunem sing tanpa guno paku nih dino iki sak kecekele menungso petuk Prabu Kresna tukele gulune

0: Bajul
1: Utowo.
0: Wah, berarti jeneng Utowo kowe mesti cuwanmu.
1: Dan cerewet maju
0: hilang nyawamu. Hold.

tentang perang-perang mah punya main terus perang lu di nopol boleh jenengan jak ngeten-ngeten itu jani ura seneng kok ulo lu uwe-uwe kok turut ngalas ngeten itu ura seneng lah kejobonan utak ulo niku nembe mumet nih waten sampian jak tenalas waten buat nopo-nopo senengan ulo niku ten pasar malam waten ulo seneng bongso tenggon padang-padang waten bongso ngeten itu nopo nomle kabudayan senengan ulo niku kicau kicau kicau mania gas pondangak di gas pondangak dangak manukku siap tembak tembak dalam ya seneng lho lah kok podo karo anakmu iki nanmu siji kuwi loro jaranan nek wis mripate mlilit-mlilit iki aku saja wedi iki pripun iki wis pokoke dina iki yen to dudu Prabu Karna ora bakal bisa mbengkasi kan nggih sing omahe saken jauh.

Ash!

beneran dinut mesu.

para putra Pandhawa dina iki yen to kabeh para wadya bala sata Kurawa ora kena nggugah marang wungune Yayi Prabu Sakrana. Nanging mara gati samangen. Samangen

0: semangat kudu semangat mergo iki ning RRI to. Aku kelingan iki zaman semono aku tahu siaran pisan ning RRI Madiun kene. Ngono ya Tru. Zaman semono bapak isih sugeng. Dise pengrapi itu kudu iki jan. Dadi bangsane Pak Harjito ngono kuwi. Pak Harjito parang tanggamu. Sing ngendang dhisik isih jamane sapa ya? Entoke sing ngendang iki Pak enggak Pak Jenggo wis kagungan putra apa to? Dudu. Utane metu jenggote ya, Tru. Urung metu. Sapa lali pokoke sing ngendang iki dudu iki. Sisih durung iki wong aku isih semester 2 kok anyaran, Tru. Isih umbelen kae. Isih urung mudeng cewek, Tru. Urung. Aku wis mudeng cewek iki ya wis saploe ra biar bojo iki. Langsung pacaran pisan langsung kowe tak jak taruh kowe gelem ora aku ngono kuwi taruh apa tak apot tok ya tak apot-apot kuwi mau akhire ora rabi karo bojoku kuwi ngono critane woi zaman semono kuwi wis apa jenenge aku kuwi wis meh mupus kadare mupus piye aku biyen ki nglumpuke pil-pil wayang terus gamelan dan sebagainya kuwi sing pengen tak pamer iki bapakku Suwargi. Mau ngono? Urung nganti mlumpuk, bapak kuwi terus ra ono. Sedo. Terus aku terus mumpuk, aduh, wis. Aduh, piye iki aku. Wis sedo, Tru. Mah kisahku wis ora semangat blas iki. Wayangku iki tak dol kabeh wis. Aku wis tak dadi MC manten wae, aku tak tekunan aku ngono kuwi. Terus bojoku tampil di muka. Lho. Sing tampil di muka kudu kowe to, dudu bojoku wektu kuwi. Keluar di muka apa tampil di muka ya. Koe bojoku terus omong, "Kowe iki nek arep mupus iki piye terusan?" Lah aku terus, "Lah aku piye aku?" Terus aku terus dok dok dok dok dok dok. Ayo aku. Apa? Serius, Tru? Terus aku terus diomongi karo bojoku, "Dhisik kowe pengen nimpil-nimpil ini agak semlumpuk arep bapak orang ana ki ning kono isih iso nyawang karo karya-karyamu terus walalah mak grika kaya ginuga gitu. Terus kowe gelem ayang balik gelem ayang meneh terus digedhekke atiku karo bangsa dedik dik kuwi terus karo bangsa grendi kuwi aku anggere nglamun terus dicutuki apa jenenge pupuku ngono ayo ayo fokus bangkit ngono kuwi. Oh ngono. Rodok ngengkleng sithik ayo latihan ngono kuwi. Kuwi perkarane udu kowe sing wapuk. Ngono kuwi critane. Dadi pada intinya awake dhewe kudu tetep semangat apapun dengan cara apapun sewu cara sing ditempuh piye carane budaya iki men saya ngrembaka Kang Arek. Ngono ya, Tru. Kaya dene ning RRI iki awake dhewe diparingi ajang, diwenehi fasilitas dan sebagainya. Dicepaki gamelan arep awake dhewe nggawa wayang dhewe saka omah karo gawangan. Alhamdulillah, ora dadi boyo apa muga-muga nyupekete anggone padha pas diluran ya, Tru. Petro. Iki ngene ya, Tru. Gandeng awake dhewe iki ning kene iki mau ke jane wis meh ra gara-gara ning mergo wis kadung apa jenenge? Ngongkon diki njupuk kendang Jaipong. Mas Haji main ngendang. Wah, kuwi ya putra saka Pak Winarto. Tepuk tangan. Ya. Iki mau nek ora ning famous wis genah tontong tak ndotong teng. Ngono kuwi. Ya. Ditanjake mergo iki maneman tok sindene ana 6 isih padha melek kabeh. Karo Mas Wimar isih kepareng nenggani. Matur nuwun nggih Mas nggih. Ya, wah. Oh kan Yana. Oh je. Dundung lo dundung dan. Kamu sudah kenal sama Mbak Hana ya?
1: Iya, durung.
0: Oh durung, ya udah. Jangan kenal lek gitu. Wah, jangan kenal. Matur nuwun. Nanti Mbak Hana biar anu ya nyanyi ya. Request apa jenengan? Mas Joko? Apa? Mas Joko. Lainnya enggak bisa dia. Lainnya enggak apa-apa ya. Ya, heeh. Aturake panuwun sing tanpa pepindhan karo para kadang-kadang RRI sing apa kuwi wis kepareng nyembadani samubarange kadang wah jan tenan Tru ibu-ibune iki semangat kabeh Tru piyayi RRI kene khususe sing putri-putri kuwi piyayine cantik-cantik hebat-hebat lho piye Yogo lagi nunggu plek ditakoni. Ya, ini yogonya dan semua kru ada berapa, Pak? Ini, Pak. 35. Aduh, adanya ini 30. Ndak apa-apa. Terus disusulke 5 meneh wis jan ngaturake panon sing tanpa pembinaan ya, Tur. Kok Tur piye to, Tru? Ya, main di apa jenenge? Tindake siji mboko siji. Mau sikat sore urung nembang men coba jenenge Rendra, Rendra. Rendra dulu. Ado-ado saka Solo ya, Tru. Ini sing dalu Mbak Rendra. Wah, jan tekodhok ku sing munjung ku akeh ra kira-kira. Nah, ten warep nyinden warep bakul ta ya.
1: Iku teman lama.
0: Teman lama. Anu sampean dhisik SMA 3 Madiun ya, Mbak?
1: SMA 3 Madiun, tapi masih di sini.
0: Yang masih di Ring Road toh?
1: Di Suhutno Singo sini.
0: Oh, di situ.
1: Nggih, terakhir.
0: Kamu dulu musuhku nyanyi toh kamu?
1: Apa iya toh?
0: Iya toh ning anu ning Ngawi
1: ya. Ngawi
0: kae. Jaman Pak Harsono kae.
1: Oh iya.
0: Menteri ini jaman Pak Harmoko kae.
1: Ya. Jenengan sik cuwili ireng kae toh?
0: Hah?
1: Cuwili ireng kae jenengan.
0: Iya toh, mangkane kuwi.
1: Saiki klawu.
0: Mbah, ora iso.
1: Iya, kita dulu bermusuhan.
0: Iya, kamu juara berapa itu dulu?
1: Saya juara satu.
0: Juara satu, saya loh harapan.
1: Jenengan harapan tujuh. Buri dewe ya mas ya, ya? Padahal 12 pesertanya.
0: Enggak, no, 6 no, saya kan okay. Didis. Iya. Sekarang saya lagi gandrung nyanyi sekarang.
1: Apa iya?
0: Wanojo.
1: Allah. Oh, semenjak jadi MC itu ya?
0: Iya, saya ini disambati MC Campur Sari, kalau enggak Mbak Un saya enggak mau itu.
1: Saat menika Pak Dalangi pun kagungan grup Campur Sari bareng loh mas.
0: Gitu. Ning TikTok Embers, apa jenis nyanyi terus.
1: Biar maitu. Saya
0: update status barang audio ya, apa
1: jenis. Biar maitu loh, saya ini seneng.
0: Orang apa, aku jenis gedeng tapi nyanding.
1: Nyanding,
0: betul. Update status, aku saya ini medsos aktif apa Mbak? Aktif.
1: Oh, dimana, live streaming.
0: Ken dedes, ken narok kangen. Sampai terus mau main ngisori. Tapi ken ngampleng apa piye? Nah. Ya. Ayo lah jumeneng, jumeneng.
1: Heeh, jumeneng. Saya ke update tok. Heeh.
0: Ya. Ya, wes dang. Berdiri. Iki yo bos arisan, bos was apa-apa iki cah iki. Ya. Cah iki bojoku awake wis meh kaya kowe cah iki. Ku malah ubel-ubel. Ya ndang jumeneng ya sampean iki pokoke spesiale nek jumeneng kok.
1: Bojomu sing tok arisan kabeh to
0: isa. Wis wong sing arek merongos. Dadi ya, tetap semangat ya, Mbak Rendra.
1: Semangat.
0: Semangat.
1: Ya, wis entuk 20 juta bojomu kok ya.
0: Iya no, semangat aku ra keceri ya, preblas.
1: Iya.
0: Oke.
1: Apa, Mas?
0: Sampeyan iki mau saka kono sendereke sapa?
1: Ya, Mbak.
0: Ya, Mbak. Terus tekan kene di bapak kancamu mau.
1: Iya.
0: Tak salami ora gelem kancamu mau. Anu ngene gitu.
1: Bukan muhrim. Heeh.
0: Ya udah ukti aku ya ngono. Apa lagunya apa, Mbak?
1: Lah, manut napa? Belum ada permintaan.
0: Belum ada.
1: Manut mawon.
0: Nggih, derek jiran mawon, pelok nomor sidro. Monggo. Sing penting tak tak tumplak.
1: Oh, ngoten.
0: Ji, aji men tampil kene.
1: Apa yu lagune yu?
0: Apa?
1: Tragenan to.
0: Heeh. Lali janjine. Apa?
1: Apa? Manut manut manut.
0: Nggih. Heeh.
1: Ya.
0: Lali janjine ya. Apa nek
1: no? Lah apa?
0: Aku rapde tak apa?
1: Malah bukit terbunga. Monggo mas ingkang sing nabuh.
0: Oke, lali janji nih bae.
1: Dua tora mas?
0: Eh?
1: Dua tora?
0: Oh iya dong, ngarep urut. Nah,
1: men. Ayo tor.
0: Ayo tor.
1: Iya.
0: Sedang.
1: Selai misa lho, selai misa.
0: Udah ngambil, udah ngantuk kok. Ini orang gelem nyanyi, aku moro nih karang jati terus lho aku lho. Ayo dong.
1: Yo. Parwan.
0: Ya. Lanang aku gundel kaya Sun Goku.
1: Oke.
0: Yo, lali janjine yo, yo. Apa? Acara laras lali janjine. Dados, Yoji.

0: rindu.
1: Ini juga dipersani Mas Jono Bagong dalang saking Jambi, Kang Mas.
0: Kesini, apa kesini?
1: Live streaming.
0: Oh, live streaming. Ngalahin ngebis kok Jambi.
1: Aduh,
0: ya. Kan kita jadi gupolon.
1: Waduh.

0: Mas Wimar pengen nyanyi. Ya. Ya, pengen nyanyi. Lagunya apa, Mas? Ojo Lames. Oke. Alhamdulillah. Duet sama Mbak Hana apa gimana?
1: Duet sama Mbak Hana ya.
0: Oke, enggak apa-apa.
1: Joko, Mas.
0: Apa?
2: Nyuwun Mas Joko, Mas.
0: Mas Joko belum bisa yogonya. Ojo Lames aja ya.
2: Ojo Lali aja.
0: Ya, ojo Lames, Lali. Ya. Ya. Ojo Lali janjinya tadi udah.
2: Wes, lanjut ya.
0: Oh, lanjut.

0: Apa?
1: Oh.
0: Yang nebak biar Mbak Ana ya. Oke, siap.
1: Oh, coso kembang jadi wong nangis.
0: Moga oke, moga. Ya.
2: Sani.
0: Saking bunang mon nggih.
2: Nggih.
0: Heeh, moga. Sukses terus, Bro.

0: Putut.
1: Ya, siapa? Sudah tahu ya kalau saya namanya
0: Mantas Padeput ya?
1: Ya, sudah tahu ya kalau nama saya Pak De Putut ya. Tetap di situ deh, Pak De Putut di channel itu saya aja. Iya, logo channel itu ya. Anu, minta sekali lagi ya, Dek.
2: Oke,
1: nyun gerajakan Banyuwangi nggih. Jih, piyayi kok iso cowan iki kok ya ampun, ya memang.
2: Foto-foto
1: ya, foto-foto ya.
2: Niki nderek ngalah berkah ten Jawa Timur nggih.
1: Oke, no.
2: Nek mboten nderek jenengan mboten diimpor teng mriki.
1: Wah, mboten jenengan yo diderek. Lah jenengan kula tepangke dalang laris mriki no
2: riwon. Mboten. Matur nuwun.
1: Matur nuwun.
2: Ming jenengan tak pawon, Pak.
1: Malah dibakake kabeh. Nggih, matur nuwun, matur nuwun. Emane wis dibojo. Makasih. Monggo nggih. Mbak Ana Luka kerajaan Banyuwangi. Bijik salam kagem Bapak nggih.
2: Salam sehat.
1: Badhe Pak Widodo niku mboten preso dumateng kula. Kula sangat ngefans sangat kalian Pak Widodo.
2: Oh nggih, matur nuwun.
1: Siap. Kapan-kapan kula tak sowan mriko nggih.
2: Nggih.
1: Nggih, pas jenengan ten dalem mboten nggih.
2: Nggih,
1: siap. Ya, kopi, kopi, kopi. Ya. Kerajaan Banyuwangi nggih. Monggo. Katur suwantos kanjari para pamirsa. Kerajaan Banyuwangi siap aji, aji siap. Yuk. Paus.

Opo penemban Durna mboten dawuh katimbalan. Ana Prabu Duryudana wonten ing kalenggan niku kula nyuwun pangestu jenengan dika. Bapa penemban Durna kepareng kula badhe mungu nendranipun. Koko Prabu Sibanara Kesa inggih nggih, inggih. Teng. Serupa nyuwun kula nggih, Nger. Kersa apa duka sinun Prabu Duryudana menawi tonggigah dumateng raosipun ingkang raka Indrawati sampun ngantos katindakaken kanthi sarana prusa. Nggih menika mangke kula tak nyawang riyin. Kinten-kinten Koko Prabu Sibanara Kesa menika ngagengaken pelasase menapa boten dumateng rayinipun ing negari Ngastina. Koko Prabu monggo kula aturi wungu, Koko Prabu. Kula ingkang mungu nendranipun paduka Koko Prabu Sibanara Kesa.

Om Prabu. Ratri Bungu, Om Prabu. Monggo, Ratri Bungu. Om Prabu. Ratri Bungu, Om Prabu.

Koko Prabu kula nyuwun pangapunten Koko Prabu. Ah, entuk gawe ora. Kula sampun kepareng sumusul dumateng Koko Prabu si Bathara Kresna. Sing ngandel wae sapa? Sawangen. Obah wae ora. Sideng Kresna kakangku. Kyai Sena apa? Kalungguhan iki nyuwunane ning ngarsaning dat ingkang murweng dat muga-muga enggal ana trontong-trontong sulak ing pepadam anggone para Pandhawa nindakake rasa tuwajuh iki Kyai.

0: Prabu.
1: Sampun sampun sampun ya Jiji sampun.
0: Kula nyuwun pangapunten Koko Prabu. Dene para kadang Pandhawa Lirwa.
1: Sampun Nyai. Menika sampun napa menika? Dados jejiban kula minangka dados pamonging sejati para Pandhawa nanging kinten kula darmaning kasatyan kang kados mekaten menika kedah ditumbas kanthi sarana menapa kewala.
0: Nggih Koko Prabu ngaturaken panuwun.
1: Barkudara,
0: apa?
1: Janaka? Moro gage ayo, sira mung yayi Werkudara melu pun Kakang.
0: Ayo tak dereki.

mekaten lampanipun ingkang putra pulunan Purnantarja. Kalangan menika badhe kula katindhaken. Nanging kula nderek titik dewa. Kula nderek titik paduka tansah setya tuhu minangka dados pamonging sejati pepunden kawula para Pandhawa. Wonten ing kalangan menika kula nyuwun pamit. Mugi-mugi bincang tumapaking Bratayuda Jaya Binangun saged unggul ing yuda. Bekti kula tansah nganti dumateng para pepunden Pandhawa. Ya ya Antarja, aja kuwatir ento babakan kuwi. Para Pandhawa isih ana wa Prabu Sri Bathara Kresna. Kula nyuwun pamit wa Prabu.

0: kowe sing mati aku wae le wong bagus.
1: Prabu Dara,
2: apa
0: wis dirilakake rasamu kudu lila nalika semana awet apa? Antarja kepengin bakal dadi senopati ning para Pandhawa parandene. Pancen kudu kaya mangkono kinodat dening Antarja kudu mati. Mapan ana ning gaji katyasaning dewi.
2: Nek ngono Bratayuda rasa sida dadi ngono piye?
1: Ini lho, Gong. Ini lho.
0: Nah. Kosek to. Aku ki ngladeni kowe. Aku ki ngladeni kowe mudhun saka kayangan Suralaya mudhun ning Majapada ki mergo pengen dalangi kowe. Bareng aku wis mudhun ning Arcapada, anakmu mati. Lah kok kowe bakal lereh Bratayuda ora sida dadi ki piye? Nek umpamane lara ati ki lak yo lara ati aku to. Anakku Bomo ki sing mateni sapa? Ora ana liya mung kejaba aku dhewe. Endi ana bapak sing lila lan ikhlas mateni karo anake lanang dhewe endi ana? Saiki kowe lagi kelangan anak siji elehmu nangisi nganti kaya ngono kuwi. Besok jroning Bratayuda Jaya Binangun kamangka akeh kurban sing kudu mapan jroning Bratayuda Jaya Binangun. Dadi barne apa piye?
2: Wong tuwek aja nesu ngono kuwi. Ugulamu dhuwur kowe.
1: Ayo. Luwe di isapi kono, aja nungas nangis kaya ngono. Gede dhuwur nungas nangis ora isin karo anakmu. Nangis ki kena ning mburi. Masa jemben kowe iki nangis kok Petruk melu nangis. Aku gak nangis kok. Anjir kok. Ayo. Moro gagih papanake ana ing geni ning patunon men dirukti karo Brahmana layone anakmu lanang.
2: Lho.

0: Kanjeng pangapunten Gusti Prabu, Bosro Gusti Prabu kersa dalange dumateng para sata Kurawa Gusti Prabu. Kula nyuwun pangapunten dumateng Paduka Gusti Prabu sasampunipun Paduka Gusti Prabu mung saking nidra. Kersa Paduka Gusti Prabu kula boyo wonten ing negari Gusti Prabu.
1: Mengkiriyen to Yayi. Mengkiriyen.
0: Monggo kersa kula boyo wonten ing negari Gusti
1: Prabu. Yayi Prabu Duryudana pengin badhe mboyongi dumateng ingkang Raka.
2: Nggih.
1: Paduka milih Prabu Kresna.
2: Nggih.
1: Dasaripun dasar kula becak menawi to Brata Yudha Jaya Binangun. Menika dipun tenggani dumateng Paduka Kaka Prabu Sibathara Kresna. Angkah kula becak Brata Yudha Jaya Binangun saged unggul ing payudan. Paduka milih Prabu Kresna.
2: Nggih.
1: Sakniki kula aturi milih Prabu Kresna napa Ratu Sewu?
2: Nun.
1: Paduka milih Prabu Kresna napa Ratu Sewu?
0: Prabu Kresna kalih Ratu Cacah Sewu ngaten.
1: Nggih.
0: Prabu Kresna siji Ratu Sewu. Sapatipun.
1: Nggih sapatipun.
0: Ratune Sewu, patihe Sewu. Dadi 2000. Nayakane nggih.
1: Nayakanipun nggih, setunggal ratu menika nggadahi Nayoko 10,000.
0: 1,000 kalau 1,000, 2,000, 10,000, 1,000, 1,000, bedek bedek. Bedek bedek 10,000. Oh, ya terus kataku ini udah sakit kagem rapi melih.
1: Saat ini kok kulaturi milih Prabu Kresna nopo Ratu Sewu?
0: Ratu Sewu.
1: Ratu Sewu nopo Prabu Kresna?
0: Ratu Sewu, kali, niku mau.
1: Ratu Sewu nopo Prabu Kresna?
0: Ratu Sewu,

0: ibaratnya wong gegowo iki ora saya enteng ning saya abot. Kuat tak angkat ora kuat tak broke. Aja ngono kuwi. Aja nganti kowe kudu tansah tuwajuh Sena.
1: Yo.

0: boten makil.
1: Kula boten medal ken wau. Niki saking bingahe manah kula. Sirah kula dadi endeng.
0: Kados pundi, Nger?
1: Dinten menika Koko Prabu Sibathara Kresna sampun wungu.
0: Sampun wungu, sampun. Lah, sakniki ingkang Raka Prabu Kresna pundi?
1: Mboten kula jak mriki. Kula dipun tawani Prabu Kresna napa ratu sewu bijang boten yuda jaya pinangan.
0: Lah, paduka pilih pundi?
1: Kula milih ratu sewu.
0: Paduka pilih ratu sewu?
1: Nggih.
0: Wah, nane. Nek kok panjamane. Cilik kula yen dicuplak dadi mena-mena. Menapa cukup nika kados pundi to anak Prabu Duryudana? Apa cukup nika kados pundi? Apa cukup nika kakek pilih 100.000 kali Prabu Kresna pilih 100.000 niku kados pundi? Ah, lole, lole.
1: Lola, lole, lola, lole. Lola, lole. Ora mati gawani ngalor kidul, mbok dipikir. 100.000 kalian Prabu Kresna. 100.000 kali Kresna niku akeh 100.000 mongko 100.000 sing gawa patih sing gawa dayoku pirang-pirang 10.000 mbok dipikir goblok 100.000 kali 101
0: nyun 1000 nggih Nger 100.000 menika menawi to kathah-kathah niku badhe kangge menapa wonten ora mulung teng Ngastina malah ngentek-ngenteki panganan ngono 101 siji niku sinten Kresna Kresna niku ngungkuli ratu pirang-pirang 100.000.
1: Aduh salah kula bapa dulu.
0: Klentu klentu dipun kliraken.
1: Ijol ijol ijol. Ijol. Jim jim ijol.

nyuwun pangapunten, nyuwun pangapunten. Kados pundi Kanjeng Prabu nyuwun pangapunten kula kala wau dereng pening anggen kula mikir. Kula wau dereng pening anggen kawula mikir sak menika kula lintu, Wong Prabu. Lintu kados pundi? Paduka kula aturi tumut kalian para sata Urawa. Menika mboten kenging dipun ijolaken lho Yayi, mboten. Paduka pincang Bratayuda jaya binangun kedah nenggani dumateng Prabu Duryudana. Menawi to paduka mboten kersa badhe kula rudha paripeksa Ratu Cangkeme Mencaming.

0: pun kepareng paripurna wonten ing kalenggan nika Kresna gugah wonten ing kalenggan nika mugi-mugi saged to handayanana dumateng para kadang sabrayat khususipun nuninggih para-para ingkang mapan wonten ing Radio Republik Indonesia Madiun. Sameta sing ditanggap, sameta sing ditanggap, sameta sing nonton tanggapan. Akhirul kalam. Bila taufik wal hidayah wal ridho wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mugi-mugi
1: para suwun namung cekap sepanten atur giaran ringgit purwo sedalun atas kandi dalang Ki Putut Agus Suseno SSN MSN ingkang kepareng babar cariyos pamung sejati ingkang ngaya wajib penanggung jawab siaran kepala RRI Madiun pengarah acara show presenter Dwi Atmoko operator teknik kalian kadang kulo debi ngaturaken sugeng injing kita panggih malih wonten ing wedal candhaipun luwun.

Terima kasih Anda masih setia mendengarkan sajian acara Pro 1 RRI Majun karena informasi dan informasi. Mendengar selanjutnya akan kita ikuti nanti pertandingan Piala Dunia 2026 sepak bola antara Panama dengan Inggris. Nanti bisa Anda dengarkan di pukul 04.00.

0: Sabtu Indonesia Barat. Selanjutnya kita bergabung dengan Pro 3 RRI Jakarta.
1: Akan kehilangan pasokan air tanah karena kenaikan suhu yang berisiko mengubahnya menjadi sumber air yang beracun. Jika hal ini terjadi, lalu bagaimana kelangsungan hidup anak cucu kita nanti?

Langkah terakhir, Grup L siap menyajikan pertandingan menarik di Pesta Bola Dunia 2026. Panama akan menghadapi The Three Lions Inggris dalam pertandingan penting di Stadion New York, New Jersey, Amerika Serikat. Inggris memburu kemenangan untuk mengamankan posisi terbaik, sementara Panama siap berjuang memberi perlawanan sengit hingga menit akhir. Akankah The Three Lions Inggris kembali menunjukkan keganasannya di atas lapangan, ataukah Panama yang akan mampu menghadirkan kejutan? Dengar bareng pertandingan seru Grup L Pesta Bola Dunia 2026, Minggu 28 Juni 2026, pukul 04.00 waktu Indonesia Barat, hanya di Pro3 dan Pro1 seluruh Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.

0: 3 waktu Indonesia Barat. Dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia menyampaikan Warta Berita. Direktur Pengembangan Ekspor Produk Primer Kementerian Perdagangan Miftah Farid mengatakan Kementerian Perdagangan memiliki berbagai program mempersiapkan calon eksportir dari masyarakat, desa hingga mahasiswa.
1: Pertama mulai dari SDM-nya ya kan, dia belum.
2: Direktur Pengembangan Ekspor Produk Primer Kementerian Perdagangan Miftah Farid mengatakan ekspor Indonesia tumbuh 5,5% pada periode Januari hingga April 2026. Menurutnya angka tersebut meningkat dibandingkan pertumbuhan pada awal tahun yang berada di kisaran 1%. Miftah juga menjelaskan Kementerian Perdagangan memiliki berbagai program untuk mempersiapkan calon eksportir dari masyarakat, desa hingga mahasiswa.
1: Pertama mulai dari SDM-nya ya kan, dia belum sama sekali mengenal ekspor, ekspor apa gitu ya, dokumennya apa yang harus persiapkan. Kemudian yang kedua produk ya, produk. Kemudian yang ketiga productivity. Jadi kita juga pengen di desa itu ada intervensi dari teknologi supaya efisien gitu produksinya.
2: Founder UKM Eksportir Indonesia Dewi Harlas mengatakan pelaku usaha dapat memulai menjadi eksportir sebagai agregator tanpa harus memiliki produk sendiri. Menurutnya, agregator dapat bekerja sama dengan petani, pelaku UMKM, maupun industri untuk mengekspor produk yang mereka hasilkan. Dewi juga menyampaikan peluang ekspor dari desa masih terbuka luas.
3: Cuman di sini kalau dalam ekspor itu kita memanfaatkan payment term-nya buyer. Jadi minimal DP 50% and the rest before shipment, itu yang kita gunakan. Jadi kita bayar DP dulu, bahkan seringnya bayar kita itu misalnya kita kasih invoice DP 50% langsung ditransfer 100%.
2: Kementerian Perdagangan juga menjelaskan program Desa Bisa Ekspor memberikan pendampingan mulai dari penguatan sumber daya manusia, produk, produktivitas, logistik, akses pembiayaan hingga pemasaran. Kementerian Perdagangan bekerja sama dengan sejumlah lembaga termasuk Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia. Dari Jakarta, Eliana Zahra, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Demikian Warta Berita pada dini hari ini. Pastikan Anda tetap bersama Pro 3 RRI. Dapatkan informasi aktual melalui portal resmi kami di rri.co.id. Follow juga media sosial kami di Instagram, juga Twitter atau X di @rriprograma3.

0: Laga terakhir Grup L siap menyajikan pertandingan menarik di Pesta Bola Dunia 2026. Panama akan menghadapi The Three Lions Inggris dalam pertandingan penting di Stadion New York, New Jersey, Amerika Serikat. Inggris memburu kemenangan untuk mengamankan posisi terbaik, sementara Panama siap berjuang memberi perlawanan sengit hingga menit akhir. Akankah The Three Lions Inggris kembali menunjukkan keganasannya di atas lapangan, ataukah Panama yang akan mampu menghadirkan kejutan? Dengar bareng pertandingan seru Grup L Pesta Bola Dunia 2026. Minggu 28 Juni 2026 pukul 04.00 waktu Indonesia Barat. Hanya di Pro3 dan Pro1 seluruh Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.
1: Selamat datang di Bedah Tim Sepak Bola Pro3 RRI. Kali ini kita akan bedah salah satu tim peserta Piala Dunia 2026, yaitu Inggris.
2: Yes, kembali datang ke Piala Dunia dengan ambisi besar. The Three Lions siap memburu gelar kedua mereka setelah penantian panjang sejak tahun 1966.
1: Waduh, udah lama banget ya. Jadi tim asuhan Thomas Tuchel ini ternyata tampil dominan di babak kualifikasi UEFA. Mereka lolos dengan sangat meyakinkan di grup K, juga memastikan tiket Piala Dunia meski pertandingan masih ada sisa 2 laga lagi.
2: Memang salah satu kemenangan paling mencolok datang saat Inggris menghancurkan Latvia. Skornya dengan skor 5 gol tanpa balas. Gak cuma itu, Inggris bahkan mencatat 6 kemenangan beruntun dan belum kebobolan 1 gol pun di sepanjang kualifikasi.
1: Nah, Thomas Tuchel nih, kita bicara pelatihnya. Thomas Tuchel yang juga resmi ngelatih Inggris sejak Januari 2025 langsung membawa perubahan besar ya. Jadi pelatih asal Jerman ini sukses melanjutkan tradisi Inggris yang sekarang sudah mencatatkan penampilan selama 8 kali berturut-turut di Piala Dunia.
2: Dan Harry Kane tetap menjadi mesin gol utama, didukung generasi muda berbakat seperti Jude Bellingham,
1: Pat,
2: Cole Palmer, hingga Phil Foden.
1: Oke, perpaduan pengalaman dan kreativitas ini ternyata juga memang bikin Inggris jadi salah satu kandidat juara.
2: Ya betul, karena sejak debut tahun 1950, Inggris sudah tampil sebanyak 17 kali di Piala Dunia.
1: Sweet 17!
2: Dan setelah hanya sampai di semifinal tahun 2018 serta perempat final 2022, mampukah Inggris nih kali ini

0: kami dan baca ulasan ini di situs rri.co.id.
1: Pro 3, jaringan berita nasional.
2: Demam Piala Dunia 2026 membawa berkah bagi pedagang elektronik di kota Sabang Aceh. Seiring peralihan penuh ke siaran TV digital, warga berbondong-bondong memperbarui perangkat TV mereka demi kualitas gambar yang jernih. Dan fenomena ini memicu lonjakan omset penjualan perangkat digital secara signifikan di wilayah kepulauan tersebut. Bagaimana kesiapan infrastruktur siaran dan dampak ekonomi real di wilayah perbatasan ini? Kami akan berbincang bersama dengan penjual elektronik di Sabang Aceh, Muazimi.
1: Wawancara Pro 3.
2: Selamat pagi, assalamualaikum Pak Muazimi.
3: Waalaikumsalam.
2: Iya, sampai dengan saat ini pantauan antusiasme warga Sabang untuk beralih ke TV digital gimana nih Pak?
3: Ini sekarang sudah lumayan agak tidak terlalu sama seperti yang di awal-awal Piala Dunia ataupun sebelum Piala Dunia mulai. Jadi kan untuk persiapan orang, jadi itu ada lonjakan yang tinggi. Sekarang kita lihat sudah pada ada, jadi sudah agak standar. Ada yang beberapa orang juga yang mungkin sudah, ini kan putaran ketiga, jadi untuk ke babak 16-nya mungkin ada yang cari beberapa orang lagi gitu.
2: Oke, nah kalau dari kelonjakan terjadi sejak Piala Dunia berlangsung ini, bisa dikatakan berapa persen ini Pak kenaikan penjualan dibanding hari biasa atau sebelum Piala Dunia?
3: Kalau misalnya di hari biasa itu termasuk jarang, tapi sebelum mau memulai Piala Dunia itu, itu dalam sehari bisa laku di atas 5 unit. Itu lonjakannya kalau misalnya untuk di kawasan Sabang itu mengalami kenaikan yang signifikan.
2: Yang signifikan itu STB atau TV digital baru ini Pak?
3: Itu dua-duanya, karena dua-duanya dari digital set-top box-nya juga, dari TV digital juga. Terus yang dari misalnya dari warung-warung kopi, pakai TV yang ukuran kecil, jadi untuk kepuasan orang untuk nonton di rame gitu, jadi orang tuh upgrade TV ke yang ukuran besar. Jadi TV yang baru sekarang kan sudah connect ke digital, jadi tidak menggunakan set-top box lagi, jadi langsung pakai
2: TV digital untuk digital. Kisaran harga untuk set-top box itu berapa? TV digital range harganya dari berapa sampai berapa ini Pak? Dan yang paling diminati, yang paling banyak dibeli yang mana ini Pak Muazimi?
3: Kalau untuk yang paling diminati itu set-top box, karena posisinya karena kan posisi di rumah, kadang ada yang nonton di rumah itu menggunakan set-top box. Kalau untuk TV kita bilang lebih tinggi untuk set-top box, karena di untuk yang itu upgrade TV-nya yang untuk ukuran besar itu biasa warkop. Itu yang signifikan, yang lonjakan pembeli banyak itu di set-top box.
2: Set-top box berapa itu kisaran harganya Pak kalau set-top box ini?
3: Kisaran harga di sini 150, dia tergantung merek, ada 200 ya gitu.
2: Macam-macam ya. Kalau TV digital berapa sih kisarannya sekarang Pak Muazimi harganya?
3: Karena untuk yang ukuran besar itu sekitaran 5 jutaan.
2: 5 jutaan. Itu berapa inci itu ya? 5 juta itu?
3: 5 jutaan sekitaran 50. Dia kalau misalnya sekitaran kalau misalnya yang ke 60 itu sekitaran 7 jutaan, 9 jutaan.
2: Tergantung merek juga akan berbeda harganya ya Pak ya?
3: Tergantung merek.
2: Oke, okay. Tapi betul. Ketersediaan stok barang di toko Bapak gimana saat ini Pak?
3: Kita ada sediakan stok. Kalau misalnya pun kita kan di Sabang, jadi kalau misalnya kita kekurangan barang, kita bisa order ke Banda Aceh dalam sehari itu
2: sudah ada sampai barangnya. Sampai pernah sudah sampai ada. Stok barang habis, kemudian harus minta order lagi dari Banda Aceh gitu Pak?
3: Ada
2: juga.
3: Malahan, ya?
2: Ya
3: ada yang pre-order langsung bayar. Sehari nanti kita hubungi pembelinya untuk ambil barangnya.
2: Iya. Kalau hari biasa paling berapa satu hari yang beli set-top box atau mungkin beli TV digital Pak dibandingkan Piala Dunia ini?
3: kalau misalnya kita bilang untuk sebelum Piala Dunia itu bisa dibilang jarang, maksudnya yang nggak terlalu itu bisa 2 hari kadang-kadang, satu atau dua. Tapi ketika Piala Dunia ini
2: lumayan,
3: dalam
2: ya,
3: 1 hari itu banyak, karena kita juga kan ada teknisi, jadi yang teknisi ini dia kan yang di lapangannya, jadi orang itu survei lapangan di mana yang ada mau pasang, jadi orang tuh ngambil ke tempat kita.
2: Gitu. Oke, nah jadi siapa yang paling banyak beli, rumah tangga atau pemilik warung atau kedai kopi nih, Pak Mazimi?
3: Kalau misalnya waktu kita bilang warung kopi ya kan nggak terlalu banyak, tapi kalau misalnya untuk itu orang di rumah banyak, lebih banyak di rumah kebanyakan, karena jadwal Piala Dunia sama kita kan 12 jam ya, kalau nggak salah kita bedanya sama Amerika. Jadi kan orang malas keluar, kadang-kadang di rumah nontonnya.
2: Kan tadi Bapak katakan ada teknisi juga, artinya tidak sedikit ini Pak ya, pembeli yang minta bantuan, tolong disetting dong TV saya atau sinyalnya ini bagaimana, seperti itu?
3: Ya itu pasti, karena kan yang kadang orang rumah kan belum mengerti untuk scan atau apa untuk pemasangan antenanya. Jadi otomatis orang itu hubungin teknisnya melalui via telepon.
2: Biasanya kendala teknis apa ini Pak yang paling sering disampaikan oleh konsumen Pak?
3: Untuk teknis yang kendalanya itu kadang-kadang ada yang macet sedikit gitu, cuma sebentar aja, itu aja sih yang untuk kendalanya, tapi yang lain aman.
2: Yang lainnya aman ya. Pak Mazimi, berarti kalau signifikan satu hari bisa sampai ada yang beli 5 terjual ya, 5 STB dan juga TV digital.
3: 5 ke atas.
2: Ya. 5 ke atas. Itu berapa ini Pak rata-rata omset toko per hari sampai dengan saat ini? Karena Piala Dunia kan masih lama nih. Gimana nih Pak?
3: Iya, kalau misalnya untuk omset meningkat, kita bisa laku 10 sekitaran itulah. Karena nanti kan dia untuk kalau misalnya TV digital kan otomatis yang di sini kan menggunakan Optus. Jadi Optus itu yang untuk TV digital kan orang pakai antena. Sekarang juga udah di Optus sudah ada TVRI, itu juga TVRI nasional sama Sportstar dia kalau misalnya saya nggak salah. Jadi untuk TVRI-nya udah di digital, udah bisa juga, karena mayoritas di Sabang ini orang menggunakan Optus gitu, digital.
2: Baik. Dan seberapa ini kan rame-rame nih Pak ya membeli perangkat digital ini ya? Artinya terlihat dari Piala Dunia begitu tingginya animo masyarakat membeli perangkat digital tadi, STB ataupun TV digital. Nah, seberapa pengaruhnya Piala Dunia itu mempercepat warga beralih ke teknologi baru ini, Pak?
3: Ya, saya kira itu sangat cepat untuk orang beralih ke digital, ke TV yang itu, Pak.
2: Cepat ya ini ya?
3: Iya.
2: Bisa diperkirakan Pak, sampai kapan ini tren penjualan tinggi ini akan berlangsung?
3: Mungkin ini dalam beberapa hari nanti kan setelah babak ketiga ini kan sudah masuk
2: 32 besar. 32 besar dulu Pak.
3: 32. Jadi kan mungkin udah pertandingannya yang bagus-bagus ini ya mungkin ada peningkatan lagi. Kirakan begitu.
2: Iya. Oh iya, kalau antena luar juga meningkat ini berarti Pak ya, penjualannya ya?
3: Kalau misalnya antena luar ya, yang maksudnya yang Optus itu Pak?
2: Iya.
3: Itu emang sangat meningkat, maksudnya yang ada nanti minta bantuan ke teknisi untuk perbaiki, untuk scan ulang. Karena kan dia harus ada TVRI yang belum scan gitu.
2: Harapan Pak Mazimi terkait dengan kestabilan sinyal siaran apa ini Pak?
3: Ya kalau misalnya di TV digital itu mungkin ukuran untuk gambarnya masih ya udah lumayan, udah mantap lah. Tapi kan kalau misalnya yang di Optus ini udah 1080 saya kalau nggak salah saya, itu udah lebih bagus lagi. Tapi ya untuk itu ya sudah lumayan lah, udah mantap.
2: Ada cerita yang paling berkesan menurut Bapak ketika melayani pembeli jelang Piala Dunia seperti apa ini Pak? Ini kan tidak semua masyarakat beralih ke teknologi digital, tetapi momentum Piala Dunia akhirnya tidak sedikit juga masyarakat yang akhirnya beralih ke digital ini. Cerita paling berkesan seperti apa ini, Pak?
3: Jadi ada satu pembeli, maksudnya hubungin saya beberapa kali, karena kan ada yang di daerah ibu di sana yang mungkin untuk akses TV digitalnya kan nggak tembus untuk ke daerah sini. Jadi beberapa hari dia, itu karena anaknya pengen nonton bola, jadi dalam dua hari setelah Piala Dunia, jadi di digital udah disiarkan itu. Saya telepon yang pembeli ini yang nanyanya, Pak, ini udah ada nampak di ini. Saya bilang, nanti saya minta bantu teknisi untuk scan, karena untuk Piala Dunia sekarang kan gratis. Jadi kita telepon teknisi untuk bantu scan di sana. Jadi dengan ada kita bilang kayak gini, jadi ya dia bersyukur udah bisa nonton bola, maksudnya terpuaskanlah hatinya untuk karena udah dapat untuk nonton Piala Dunia gitu, Pak. Maksudnya euforia masyarakat itu untuk nonton.
2: Iya. Pak Muzemi, terima kasih banyak Pak untuk waktunya sudah berbincang bersama dengan Pro 3 RRI di pagi hari ini, Pak. Sukses, Pak, ya. Salam sehat, selamat pagi.
3: Iya, selamat pagi. Terima kasih.
2: Demikian tadi penjual elektronik di Sabang Aceh, Muazimi, kami berbincang mengenai euforia Piala Dunia 2026.
1: Wawancara Pro 3.

0: etnis dan ras oleh tentara Jepang terjadi di Pontianak. Peristiwa ini sering dikenang dengan istilah Tragedi Mandor Berdarah. Awal mula peristiwa Mandor yang pernah terjadi di Kalimantan Barat pada 1943 sampai 1944 di daerah Mandor, Kabupaten Landak adalah saat Jepang mencurigai di Kalimantan Barat dan Selatan terdapat komplotan-komplotan yang terdiri atas feodal lokal, cendekiawan, amtenar, politisi, tokoh masyarakat, tokoh agama hingga rakyat jelata dari berbagai etnik, suku maupun agama yang meresahkan Jepang. Komplotan-komplotan tersebut diatasi dengan aksi kekerasan. Diperkirakan sebanyak 21.000 orang menjadi korban. Hingga kini, setiap tanggal 28 Juni diperingati sebagai Hari Berkabung Daerah di wilayah Kalimantan Barat.
1: Kami akan menghadirkan topik pilihan menghindari monster di babak 32 besar. Mengapa juara grup K begitu krusial? Finish sebagai juara grup K sangat krusial karena menjamin jalur yang jauh lebih aman dan menghindarkan tim dari potensi skenario buruk bertemu tim-tim raksasa di babak awal fase gugur. Pada babak penyisihan grup K Piala Dunia 2026, Kolombia memimpin dengan 6 poin disusul Portugal dengan 4 poin. Kedua tim akan bertarung habis-habisan dalam laga pamungkas untuk mengunci status juara grup demi menghindari jalur neraka di babak 32 besar. Benarkah seperti itu? Kami akan perbincangkan bersama pengamat sepak bola Gregah Nur Ihsani. Baik, Bung Gregah, mengapa ini status juara grup K menjadi begitu krusial dibandingkan sekedar memastikan tiket lolos ke babak 32 besar?
2: Ya, ini kalau dilihat dari skop yang lebih besar ya, atau yang lebih jauh, itu memang semuanya ini buah dari peraturan ya, atau rules terbaru di Piala Dunia 2026, yaitu 48 tim. Maka dari itu, banyak sekali kejutan-kejutan dan juga tim yang biasanya kan kita hanya ngambil 2 tim teratas kan, kalau sekarang kan ada peringkat 3 terbaik. Nah ini yang membuat rotasi-rotasi di babak knockout nanti menjadi sangat penting. Dan benar sekali, saya setuju bahwasannya memang sangat krusial, karena pemenangnya ini akan pemenang laga antara Portugal melawan Kolombia nanti juga akan menentukan langkah mereka di babak-babak berikutnya, begitu Mbak.
1: Baik, tapi kalau menurut Bung Grega, bagian turnamen kali ini menciptakan insentif yang sangat besar bagi tim K untuk mengejar posisi juara grup. Mengapa hal itu terjadi, Bung Grega?
2: Ya kalau saya sesederhana begini, ini Piala Dunia kan, pentas Piala Dunia, artinya tim-tim terbaik dari seluruh dunia tampil di situ. Jadi sejak match pertama itu sudah tidak ada yang namanya laga mudah atau laga gampang gitu. Jadi memang hampir semua tim itu selalu menampilkan komposisi pemain terbaiknya gitu. Termasuk contoh Prancis ketika melawan Norwegia pun tetap menurunkan starting 11 terbaiknya. Kecuali memang Norwegia yang memang melakukan 10 pergantian starting line up gitu. Jadi memang ini sangat akan penting, bukan cuma buat Portugal tapi buat Kolombia dan juga buat tim-tim yang lainnya. Karena akan, itu tadi saya bilang, skenarionya di babak sistem gugur, babak gugur nanti akan sangat menarik dan juga krusial ya gitu.
1: Nah, tim-tim besar dari grup lain ini berpotensi menjadi lawan di babak 32 besar. Siapa saja yang paling ingin dihindari dan apa itu alasannya, Bung Grega?
2: Kalau melihat dari sepanjang fase grup, ya pastinya tim-tim favorit juara itu tidak akan mau bertemu ya di babak yang lebih awal, begitu kan. Kita tahu di situ ada Prancis yang selalu memenangi pertandingan, kemudian ada Spanyol yang walaupun sempat dikejutkan hasil imbang pada match day kedua, kemudian pada match day terakhirnya benar-benar masih di ketiga kemarin tadi akhirnya benar-benar bisa menampilkan kekuatan terbaiknya. Dan juga banyak sekali kejutan ya, termasuk Kolombia yang sebenarnya bukan favorit juara, tapi faktanya bisa untuk sementara berada di posisi pertama grup bersama Portugal dan juga Kongo dan Uzbekistan, begitu Mbak Ana.
1: Nah, Bung Gregah, bagaimana pendekatan taktik Portugal dan Kolombia kemungkinan akan berubah ketika keduanya tahu kalau hasil pertandingan ini menentukan calon lawan di fase gugur?
2: Ya, kalau

0: tinggi tingginya seperti guru agama tadi.
1: Penampil lain diantaranya dari O2 Java Studio yang menampilkan tari Punjari, tari Gendewo, dan tari Sekar Puja Stuti. Seorang penari Sekar Puja Stuti, Elif, juga menyedot perhatian penonton di halaman RRI Madiun. Tari klasik yang dibawakan dengan penuh keanggunan berhasil menghadirkan nuansa budaya yang kental sekaligus menghibur para pengunjung yang hadir.
0: Sekar Puja Stuti.
2: Berapa lama ini mempelajari tari?
0: Sebenarnya tuh ada 6 bulan, tapi ini sebelum 6 bulan udah selesai tarinya. Mengabarkan keanggunan.
1: Tidak hanya visual lewat tarian, panggung gelar budaya juga berkemuruh lewat suara khas Mbah Barkah, pendongeng legendaris yang mengemas cerita rakyat dengan jenaka namun penuh wajangan hidup atau pitutur luhur. Melalui kisah kepahlawanan Gatot Kaca, Mbah Barkah menitipkan pesan filosofis dan pitutur luhur yang mendalam bagi masa depan anak-anak generasi masa kini.
3: Disimbolkan ketika kecil kamu berwujud raksasa, artinya bocah itu sesak karepe dhewe. Terus di gembleng di Kawah Condor Timuko. Kawah Condor Timuko itu tempat pelatihan untuk mencari pengalaman. Kalau masih anak ya di sekolahan. Digembleng di sekolahan, digembleng di lingkungan sosial. Agar apa? Agar bisa tumbuh menjadi seorang Gatot Kaca yang memberantas Kala Pracana, seorang raksasa yang jahat.
1: Diketahui, gelar budaya RRI Madiun juga diramaikan oleh puluhan UMKM dengan berbagai produknya. Tidak hanya itu, ada juga pameran puluhan benda pusaka dan ratusan batu mulia yang juga menyedot perhatian. Imam Malik, RRI Madiun.
4: Acara gelar budaya LPP RRI Madiun tidak hanya menjadi panggung bagi keris pusaka, tetapi juga menjadi wadah unjuk keindahan batu mulia dan permata Nusantara. Laporan Sabrina.
5: Acara gelar budaya yang diselenggarakan LPP RRI Madiun tidak hanya menjadi panggung bagi benda pusaka Tosan Aji seperti keris, tetapi juga menjadi wadah unjuk gigi bagi keindahan batu mulia dan permata Nusantara. Kehadiran stan batu mulia ini sukses menarik perhatian pengunjung yang ingin melihat lebih dekat kekayaan geologi sekaligus budaya Indonesia. Batu mulia dan permata rupanya bukan sekedar perhiasan modern, melainkan bagian dari ageman, aksesoris pakaian adat yang memiliki akar sejarah yang sangat panjang dalam kebudayaan masyarakat kita. Salah satu peserta pameran asal Madiun Kota, Sony Mulyono, membawa ratusan koleksi batu mulia terbaiknya dari berbagai pelosok negeri untuk memeriahkan acara ini. Mulai dari batu bacan yang legendaris hingga berbagai jenis batu khas daerah lainnya dipajang rapi untuk mengedukasi masyarakat.
6: Kalau saya di sini ikut meramaikan tentang budaya akik dan permata. Jadi di sini bukan hanya keris yang jadi tinggalan budaya nenek moyang kita, ageman seperti akik dan permata itu juga bagian aksesoris yang sudah melekat dan mempunyai sejarah yang panjang. Kalau yang saya bawa ini kurang lebih sekitar 400-an lah, 400-500-an. Kalau batu sih jenis dan asalnya hampir dari seluruh Indonesia ada. Jadi yang terkenal itu kan seperti batu bacan, itu dari Halmahera. Dari Halmahera, Maluku itu karena apa? Sampai sekarang masih diminati batu bacan karena dia salah satu batu yang bermetamorfosis dan nilai value ekonominya masih cukup tinggi. Batu itu filosofinya adalah sesuatu yang semula dianggap tidak bernilai dan sering disepelekan atau tidak berharga, sesungguhnya mempunyai nilai yang cukup tinggi, sama seperti manusia. Manusia kalau belum diasah, belum dipoles, itu kan seolah tidak bernilai. Apalagi batu yang diinjak-injak di bawah kaki itu terkadang ketika sudah dipoles, naik ringnya emas kan mahal. Nah, seperti itulah. Manusia juga sama. Ketika sudah mendapat tempaan, sudah dipoles, ujian hidup dan sebagainya, naik derajatnya.
5: Melalui pameran ini, diharapkan masyarakat tidak hanya melihat batu akik dari nilai estetikanya saja, melainkan juga memahami filosofi mendalam serta potensi ekonomi kreatif yang terkandung di dalamnya. Kolaborasi antara pelestarian budaya dan pengembangan ekonomi seperti inilah yang diharapkan dapat terus berjalan beriringan di masa depan. Demikian Sabrina RRI Madiun melaporkan.
4: Nuansa adiluhung

0: terasa kental di gelar budaya RRI Kota Madiun lewat kehadiran pameran pusaka yang ramai diserbu pengunjung, menampilkan puluhan tosan aci terbaik hasil kurasi kolektor lokal, termasuk keris maskot sepanjang 1 meter. Kembali laporan Sabrina.
1: Nuansa adiluhung menyelimuti penyelenggaraan acara gelar budaya di RRI Kota Madiun. Salah satu stan yang paling ramai diserbu oleh pengunjung adalah pameran pusaka. Pameran ini berhasil menarik perhatian masyarakat luas, mulai dari para pecinta budaya hingga generasi muda yang penasaran dengan warisan leluhur Nusantara. Dalam pameran kali ini, pihak panitia dan kolektor lokal bersinergi untuk menghadirkan puluhan pusaka terbaik mereka. Tidak hanya sekedar memamerkan keindahan fisik bilah benda pusaka, tosan aji, pameran ini juga syarat akan edukasi mengenai nilai filosofis dan sejarah panjang di balik pembuatan sebilah pusaka. Perwakilan kolektor pusaka, Catur, menjelaskan bahwa 50 pusaka yang dibawa di acara gelar budaya ini merupakan hasil saringan ketat dari para kolektor di Kota Madiun. Ia juga memaparkan bahwa setiap lekuk-luk pada keris Jawa menyimpan makna dan filosofi hidup yang mendalam.
2: Semuanya istimewa, Pak. Iya, karena dari 50 ini sudah kita saring dari beberapa kolektor di Madiun dan ini pusaka-pusaka terbaik. Satu yang menarik perhatian masyarakat kan terutama yang keris panjang 1 meter itu. Karena kita punya harapan besar. Jadi keris ini kan warisan leluhur yang wajib kita pertahankan, kita lestarikan. Makanya kita mau buat keris besar untuk menarik anak-anak muda, Gen Z, generasi muda sekarang itu untuk ikut melestarikan budaya perkerisan di Indonesia.
1: Pusaka yang dipamerkan sangat bervariasi, mencangkup lini masa sejarah yang panjang. Pengunjung dapat melihat langsung bukti autentik mahakarya dari zaman Kerajaan Singosari, Majapahit hingga era Mataram Islam. Selain pusaka-pusaka sepuh tua, pameran ini juga menampilkan keris-keris kamardikan atau buatan era modern. Melalui pameran ini diharapkan estafet pelestarian budaya Tosan Aji tidak terputus dan tetap relevan di tengah gempuran modernisasi. Pameran ini masih terbuka untuk umum selama seluruh rangkaian gelar budaya berlangsung. Demikian Sabrina RRI Madiun melaporkan.
0: BPJS Ketenagakerjaan Madiun mencatatkan sebanyak 5.465 pekerja pada Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi SPPG di 3 wilayah sudah tercover jaminan sosial tenaga kerja. Laporan Aris Deka.
3: Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan BPJS Naker Cabang Madiun mencatat sebanyak 5.465 relawan atau pekerja di Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi atau SPPG di 3 wilayah Madiun Raya telah tercover jaminan sosial tenaga kerja. Kendati demikian, BPJS Naker masih memiliki pekerjaan rumah untuk menyasar 14 SPPG yang hingga kini belum mendaftarkan pekerjanya. Dari 3 daerah, Kabupaten Magetan tercatat memiliki jumlah SPPG yang belum terdaftar paling banyak dibandingkan kota dan Kabupaten Madiun. Kepala Kantor Cabang BPJS Naker Madiun, Sevi Renita Setianingrum, merinci di Kota Madiun dari total 24 SPPG yang telah beroperasi, sebanyak 22 SPPG telah menjadi peserta dengan jumlah pekerja yang tercover mencapai 1.042 orang. Untuk Kabupaten Madiun tercatat sebanyak 48 SPPG yang telah beroperasi, namun 2 diantaranya belum mendaftarkan relawan mereka. Sedangkan jumlah pekerja yang sudah terlindungi ada sebanyak 2.199 orang. Sementara itu, di wilayah Kabupaten Magetan, dari 59 SPPG yang telah beroperasi, masih ada 10 SPPG yang belum mendaftarkan tenaga kerjanya. Untuk jumlah karyawan yang saat ini sudah tercover sebanyak 2.224 orang. Menyikapi SPPG yang belum terdaftar, Sevi menjelaskan, pihaknya telah melakukan koordinasi dengan Kantor Pelayanan Pemenuhan Gizi KPPG terkait pelaporannya.
4: Kami sudah melakukan koordinasi dengan KPPG-nya untuk pelaporannya karena berdasarkan hasil Monef, apabila sudah terlaksa atau sudah berjalan dapurnya itu harus segera didaftarkan karena secara pendanaan sendiri dari KPPG itu sudah terinclude di dalam biaya operasional mereka. Kalaupun ada yang sifatnya masih belum mendaftar mendaftarkan dari sekarang, kendala yang dihadapi yang pertama adalah turnover atau keluar masuknya dari relawan itu, sehingga mereka menyampaikan untuk datanya masih belum fix. Naker itu pun juga turun, walaupun sebenarnya SPPG kan tidak masuk dalam ranah mereka, tetapi karena masuk dalam cakupan perlindungan pekerja, maka tim naker juga turun untuk mengawal bagaimana SPPG yang belum terdaftar segera mendaftar.
3: Sevi menjelaskan rata-rata setiap SPPG memiliki 45 sampai 47 relawan. Dia juga menyebutkan untuk capaian kepesertaan SPPG di Kota Madiun sebelumnya sudah mencapai 100%. Namun angka tersebut turun menjadi 91,67% disebabkan kebijakan penangguhan atau suspend dari pemerintah. Kondisi ini mengakibatkan beberapa dapur SPPG ditutup sehingga status kepesertaan para pekerjanya harus ditangguhkan untuk sementara waktu. Dari Kota Madiun, Aris Deka, RRI Madiun melaporkan.
0: Badan Pusat Statistik BPS Kabupaten Ponorogo mengikutsertakan seluruh petugas sensus ekonomi ke dalam jaminan sosial BPJS Ketenagakerjaan. Berikut laporan Eka Wulan.
5: Badan Pusat Statistik BPS Kabupaten Ponorogo mengikutsertakan seluruh petugas sensus ekonomi 2026 ke dalam program jaminan sosial BPJS Ketenagakerjaan. Kepala BPS Ponorogo Evi Tri Susanti mengatakan, penyediaan jaminan sosial itu bertujuan untuk memastikan aspek keselamatan kerja para petugas lapangan. Jaminan sosial dari BPJS Ketenagakerjaan itu berlaku sejak dimulainya pendataan secara door-to-door mulai pertengahan Juni hingga akhir Agustus mendatang. Apalagi beban mereka tidak mudah karena terikat waktu dengan jumlah responden cukup banyak.
6: Alasannya karena mereka bekerja untuk negara ya. Kita harus bisa memproteksi, tapi kita berharap tidak terjadi apa-apa karena mereka satu orangnya itu bebannya 800. Jadi kalau misalnya minimal 12, berarti 12 dikali 1 jam gitu ya, ada 12 jam ya. Harus berjuang untuk bisa mendapatkan data terbaik ya. Itu harus dari sisi kecepatan harus mengikuti tenggat waktu, dan juga dari sisi jumlah atau cakupan itu juga harus bisa mendapatkan sampai Agustus.
5: Evi mengungkapkan dengan adanya perlindungan jaminan sosial dari BPJS Ketenagakerjaan, para petugas diharapkan dapat menjalankan misi penting pendataan di lapangan secara lebih aman, tenang, dan profesional demi meminimalisasi risiko kerja. Ia berharap pendataan terhadap lebih 939 ribu objek di 7.600 RT di wilayah Bumi Reog bisa selesai tepat waktu. Keberhasilan pelaksanaan sensus ekonomi 2026 itu, kata Evi, tidak lepas dari peran serta seluruh elemen masyarakat. Karenanya ia meminta masyarakat Ponorogo memberikan respon yang baik kepada petugas sensus dengan memberikan data atau informasi yang akurat, jujur, dan lengkap. Seperti diketahui, BPS Kabupaten Ponorogo menerjunkan 1.319 petugas sensus. Mereka bekerja melakukan pendataan secara langsung dari rumah ke rumah sejak 15 Juni hingga 31 Agustus 2026. Dari Ponorogo, Eka Wulan melaporkan.
0: Gumolong Lampah Hastung Kara Magetan bukan hanya tradisi penyucian pusaka di bulan Muharram, namun menjadi refleksi penyucian dan koreksi diri. Berikut laporan Yusron Alfata.
7: Prosesi jamasan pusaka menjadi salah satu rangkaian yang paling menyita perhatian dalam tradisi Gumolong Lampah Hastung Koro, memperingati Jajayaning Nuswantara ke-6 di Alun-Alun Magetan. Ritual penyucian pusaka Pandawa Cinarita Kiai Pandawa Nagaragung itu dimaknai bukan sekedar membersihkan benda pusaka, melainkan sebagai simbol penyucian diri atas datangnya tahun baru Islam 1 Muharram atau bulan Suro. Prosesi diawali dengan kirab pusaka yang dibawa peserta Lampah Hastung Koro melalui laku bisu mengelilingi sejumlah ruas jalanan kota di Magetan. Suasana hikmat menyelimuti jalannya kirab hingga pusaka tiba di alun-alun Magetan untuk menjalani prosesi jamasan yang disaksikan ribuan warga. Jamasan dilakukan sebagai bentuk penghormatan terhadap warisan budaya, sekaligus pengingat agar masyarakat senantiasa membersihkan diri, memperbaiki perilaku, dan melakukan introspeksi dalam menyongsong lembaran tahun yang baru. Bupati Magetan, Nani Sumantri, mengatakan tradisi Lampah Hastung Koro mengandung pesan moral yang diwariskan para leluhur dan tetap relevan untuk dijaga hingga kini. Menurutnya, setiap rangkaian prosesi memiliki makna filosofis yang mengajak masyarakat tidak hanya melestarikan budaya, tetapi juga memperkuat nilai-nilai kebersamaan dan spiritualitas.
8: Tradisinya Gumolong Pahastukoro. Ada loh, tadi kan ada Bisaka, ada Mbak, ada Keris, ada Pintuknya Maling itu kan juga dijamasi tadi.
7: Melalui proses jamasan pusaka, pemerintah Kabupaten Magetan menegaskan komitmennya menjaga tradisi sebagai bagian dari identitas daerah. Ritual tersebut juga menjadi media untuk mengajak masyarakat memaknai pergantian tahun baru Islam dan bulan Suro sebagai momentum memperbaiki diri sekaligus menjaga kelestarian warisan budaya leluhur. Setelah jamasan selesai, rangkaian kegiatan dilanjutkan dengan Andum Berkah Belurahayu sebagai simbol rasa syukur dan harapan agar Kabupaten Magetan senantiasa diberikan keselamatan, kesejahteraan, serta kemakmuran. Dari Kabupaten Magetan, Yusron Al-Fatah, RRI Madiun melaporkan.
0: PDGI Madiun Magetan menggelar bakti sosial dengan berbagai layanan kesehatan, terutama pemeriksaan gigi gratis dan pemasangan bola mata palsu bagi yang membutuhkan. Kembali, laporan Yusron Al-Fatah.
7: Persatuan Dokter Gigi Indonesia PDGI Cabang Madiun yang membawai wilayah Madiun, Kota Kabupaten dan Magetan menggelar bakti sosial kesehatan dengan memberikan berbagai layanan gratis kepada masyarakat di Madiun Raya pada Minggu 28 Juni 2026 yang dipusatkan di Caruban, Kabupaten Madiun. Salah satu program utamanya adalah pemasangan gigi tiruan bagi ratusan warga yang mengalami kehilangan gigi. Ketua PDGI Cabang Madiun, M. Danang Subagi mengatakan sebanyak 217 peserta telah terdaftar untuk menerima layanan protesa gigi. Selain pelayanan gigi, PDGI juga akan memfasilitasi pemasangan mata palsu bagi 11 warga yang kehilangan bola mata akibat kelainan bawaan, kecelakaan maupun penyebab lainnya. Tak hanya itu, operasi bibir sumbing dan celah langit-langit juga menjadi bagian dari rangkaian kegiatan sosial yang telah dijadwalkan. Danang menjelaskan layanan pemasangan gigi tiruan dan mata palsu hanya diperuntukkan bagi peserta yang sebelumnya telah melalui proses pendaftaran. Namun, masyarakat umum tetap dapat memanfaatkan pemeriksaan dan perawatan kesehatan gigi serta mulut secara cuma-cuma di lokasi kegiatan. Untuk mendukung layanan tersebut, PDGI menyiapkan 4 unit dental mobile yang masing-masing mampu melayani sekitar 100 pasien selama kegiatan berlangsung.
9: Yang pasti pertama, terkait kegiatan bakti sosial PDGI itu sebenarnya fokus kegiatannya adalah temanya PDGI Peduli Stunting. PDGI Peduli Stunting mengarah pasti stunting ini menuju ke gigi sehat, yang mana itu sebagai salah satu program dari Kementerian Kesehatan yang patut kita cermati. Pada kegiatan kali ini kita melakukan kegiatan hampir 11 kegiatan. Dari hampir 11 kegiatan ini kita tidak hanya berkegiatan di seputar kesehatan rongga mulut, gigi dan rongga mulut, tetapi juga terkait kesehatan stunting dan lawan-lawan.
7: Menurut Danang, kesehatan gigi juga menjadi bagian dari instrumen pencegahan stunting di Indonesia sejak dini. Selain itu, persoalan kesehatan gigi masih menjadi tantangan besar di Indonesia. Berdasarkan hasil survei Kementerian Kesehatan, sekitar 88% penduduk berusia 3 tahun ke atas mengalami gigi berlubang. Namun hanya sebagian kecil masyarakat yang memahami cara menyikat gigi dengan benar. Karena itu, selain pelayanan kesehatan, PDGI juga akan menggelar edukasi mengenai pentingnya menjaga kesehatan gigi dan mulut. Rangkaian kegiatan tersebut dilengkapi dengan aksi sikat gigi massal yang melibatkan sekitar 1.000 siswa PAUD dan sekolah dasar. Bakti sosial tersebut merupakan kolaborasi PDGI Cabang Madiun Magetan bersama PDGI Jawa Timur sekaligus menjadi bagian dari peringatan Hari Jadi Kabupaten Madiun ke-458. Dari Magetan, Yusron Al-Fatah, RRI Madiun melaporkan.
0: Akademi Akhirnya Buah Cita Rasa ABC Indonesia menggelar berbagai lomba di Kabupaten Madiun. Laporan Dayus Warno.
10: Suasana meriah meramaikan Pendopo Muda Geraha Kabupaten Madiun, di mana perwakilan berbagai organisasi perempuan dan komunitas mengikuti kegiatan Akademi Ahli Buah Cita Rasa ABC Roadshow yang diisi dengan sejumlah lomba. Salah satu peserta, Budi Utomo, chef dari Kebun Sari, menyajikan tahu semur kreasi sendiri.
11: Mbak memasak.
12: Mau masak apa ini, Mas?
11: Masak semur tahu.
12: Waduh, latihannya berapa lama nih, Mas?
11: Satu hari aja.
12: Kira-kira semangat atau pasti dapat juara nggak ini nanti?
11: Semangat, meskipun tidak dapat juara, tetap semangat.
12: Semangat. Lawannya ibu-ibu loh, Mas.
11: Ya.
12: Kiatnya seperti apa ini?
11: Semangat sekali.
12: Ya. Yang penting lomba dulu.
11: Ya, ya.
12: Masalah hasil nanti ya, Mas. Ya.
11: Ya. Ya.
12: Kira-kira pengen juara berapa sih, Mas?
11: Juara 2 ya, Kak.
10: Melalui kreasi makanan tersebut, Budi ingin menyampaikan pesan agar masyarakat dapat memanfaatkan hasil pekarangan sendiri agar olahan makanan lokal tidak kalah dengan olahan-olahan modern. Juga berharap kegiatan tersebut dapat menginspirasi para peserta untuk lebih percaya diri dalam berkreasi menyajikan hidangan serta mengembangkan variasi dan inovasi dari setiap makanan yang diolah. Dayus Warno, RRI Madiun melaporkan.
0: Ciptakan kreasi hidangan dalam penyajian cita rasa terbaik, para ibu di Kabupaten Madiun antusias ikut lomba. Kembali laporan Dayus Warno.
10: Akademi ABC ahlinya buat cita rasa Indonesia telah hadir di Kabupaten Madiun guna mendukung kreasi hidangan dalam menyajikan cita rasa terbaik. Kegiatan yang dilaksanakan di Pendopo Muda Graha tersebut dihadiri oleh tim penggerak PKK, GOW, Dharma Wanita Kabupaten Madiun, serta anggota komunitas lainnya. Pada kegiatan Akademi ABC, para narasumber memberikan berbagai materi pembelajaran dan pelatihan yang dirancang khusus untuk membekali para ibu dan anggota komunitas seputar pengetahuan dan keterampilan praktis untuk menciptakan kreasi hidangan bercita rasa istimewa. Bayu Pamungkas, selaku Area Sales Manager PT Hens ABC Indonesia, menyampaikan terima kasih atas support dan partisipasi dari seluruh ibu-ibu yang hadir mengikuti lomba.
13: Ya, hari ini adalah Akademi ABC Indonesia. Jadi ini adalah inovasi dari tim ABC untuk mengenalkan produk-produk kita di masyarakat, tentunya di Kabupaten Madiun.
14: Tujuannya dan harapannya seperti apa, Mas, kegiatan ini?
13: Ya, harapannya kita bisa bersinergi dengan Kabupaten Madiun, khususnya untuk ketahanan pangan di Kabupaten Madiun semakin bagus, semakin baik, serta kesejahteraan bagi seluruh keluarga Kabupaten Madiun.
14: Sejauh ini, Mas, penggunaan produk ABC di Kabupaten Madiun seperti apa ini, Mas?
13: Bagus, alhamdulillah omset kita di Kabupaten Madiun bagus, meningkat pesat, dikarenakan memang tim kita di area juga masif di masing-masing toko, dan juga kita bikin event-event kecil seperti ini di tingkat kecamatan maupun di pasar-pasar Kabupaten Madiun.
10: Menurut Bayu, kegiatan ini juga merupakan bentuk partisipasi dari rangkaian Hari Jadi Kabupaten Madiun pada 18 Juli mendatang, sehingga harapannya Kabupaten Madiun semakin berbudaya, berjaya, dan rakyatnya semakin bahagia. Bayu juga berharap kegiatan yang dilaksanakan ini bisa menjadi penenang di hati para ibu-ibu semua, sehingga di dalam rumah masing-masing selalu tercipta hidangan dengan cita rasa terbaik bagi keluarga tercinta. Dayus Warno, RRI Madiun melaporkan.
0: Dinas Kominfo dan Statistik Kabupaten Ponorogo menyiapkan sejumlah titik lokasi untuk nonton bareng Piala Dunia 2026. Laporan Eka Wulan.
15: PMK Ponorogo melalui Dinas Komunikasi Informatika, Diskominfo dan Statistik Ponorogo menyiapkan sejumlah titik untuk kegiatan nonton bareng nobar Piala Dunia 2026. Kepala Diskominfo dan Statistik Ponorogo Sabto Jatmiko Cipto Raharjo mengatakan, sebagaimana arahan Kementerian Komunikasi dan Digital, Komdigi, serta Kementerian Dalam Negeri, Kemendagri, Pemkab diminta mengajak masyarakat untuk nobar Piala Dunia. Pemkab Ponorogo untuk sementara waktu belum berencana menggelar nobar dalam waktu dekat. Pemkab saat ini masih menunggu petunjuk lebih lanjut untuk menggelar nobar, apakah saat perempat final, semifinal, atau hanya saat final.
16: Kita bukan diwajibkan, tapi diimbau untuk mengajak masyarakat nobar bersama. Tentunya kita harus izin untuk titik-titiknya di Kementerian Komdigi ya. Nah, kita sudah izinkan, nanti tinggal bagaimana kita nobar itu dalam semifinal atau perempat final atau final. Tetapi kalau sekarang mungkin belum.
15: Sabto menjelaskan sejumlah titik telah diusulkan Diskominfo dan Statistik Ponorogo untuk pelaksanaan nobar. Di antaranya alun-alun, kantor Diskominfo maupun di DPRD yang memiliki videotron. Sesuai jadwal, laga perempat final berlangsung mulai 9 hingga 11 Juli 2026. Semifinal berlangsung 15 hingga 16 Juli, perebutan juara 3 berlangsung pada 19 Juli, dan final dilaksanakan pada 20 Juli mendatang. Dari Ponorogo, Eka Wulan melaporkan.
0: Persinga Ngawi mematahkan mitos dan optimis memastikan diri lolos ke 8 besar Liga 4 Nasional 2026. Laporan Imam Malik.
17: Persinga Ngawi memastikan diri lolos ke babak 8 besar Liga 4 Nasional tahun 2026. Kepastian ini dari setelah tim berjuluk Laskar Ketonggo sukses menobangkan Persak Kebumen dengan skor telak 5-2 dalam laga yang digelar di Stadion Ketonggo Ngawi. Pelatih Persinga Ngawi, Slamet Riyadi, menyampaikan kemenangan Persinga sekaligus memecahkan mitos langkah Persinga yang kerap berhenti di babak-babak awal kompetisi nasional pada musim-musim sebelumnya. Optimis keberhasilan menembus fase 8 besar disambut penuh rasa syukur oleh jajaran tim. Persinga Ngawi membuktikan mampu tampil dominan dan menghibur masyarakat Ngawi yang memadati stadion.
18: Kita bisa memastikan lolos ke 8 besar selama ini yang diragukan publik Ngawi karena kita selalu berhenti di 16 besar. Alhamdulillah kita bisa memastikan bisa 8 besar dengan hasil yang ya bisa menghibur semua masyarakat Ngawi. Alhamdulillah anak-anak kerjasama, kerja keras, motivasi yang luar biasa. Sejak menit awal mereka terus memberikan tekanan kepada lawan sehingga ya kita bisa banyak menciptakan gol.
17: Meskipun menang besar, Slamet Riyadi sempat menyoroti momentum ketika lawan sempat memperkecil kedudukan menjadi satu sama akibat kelengahan tim. Menghadapi sisa laga di fase grup dan menyambut babak delapan besar yang dipastikan lebih sengit, Slamet Riyadi menegaskan akan memulai menyusun strategi penyegaran sekuat. Faktor kebugaran fisik pemain akan menjadi fokus utama. Slamet Riyadi juga menyampaikan tim pelatih akan melakukan evaluasi akumulasi kartu serta kondisi medis pemain pasca laga sengit melawan Persak Kebumen. Imam Malik, RRI Madiun.
0: Iya, pendengar, Anda bisa mendengarkan secara langsung Piala Dunia antara Kolombia melawan Portugal di babak grup fase grup K. Anda bisa mendengarkan di 95,2 Prodo FM Madun. Sebelum kami akhiri, pendengar, kembali kami sampaikan sari berita. Rangkaian acara seni dan budaya, pameran pusaka dan batu mulia hingga basar UMKM mewarnai gelar budaya RRI Madun yang berlangsung Jumat hingga Minggu ini. BPJS Ketenagakerjaan Madiun mencatatkan sebanyak 5.465 pekerja pada Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi SPPG di 3 wilayah sudah tercover jaminan sosial tenaga kerja. Persinga Ngawi mematahkan mitos dan optimis memastikan diri lolos ke 8 besar Liga 4 Nasional 2026. Dengan demikian, berakhir sudah Warta Pagi RRI Madiun edisi Minggu 28 Juni 2026. Simak Warta Pagi setiap hari, serta dapatkan informasi lainnya pada situs rri.co.id dan ikuti media sosial kami di Instagram dan TikTok at @rri_madiun, Facebook dan YouTube RRI Madiun. Saya Adira Swadi, selamat pagi.

0: Masalah itu sebaiknya Anda tahu.
1: 28 Juni 1969 merupakan hari kelahiran tokoh bersejarah, yaitu Sandiaga Salahuddin Uno, lahir di Pekanbaru, Riau. Beliau adalah pengusaha dan politikus Indonesia. Sandiaga memenangkan pemilu Gubernur DKI Jakarta 2017 bersama Anies Baswedan dan memulai masa jabatannya sebagai Wakil Gubernur DKI Jakarta pada bulan Oktober 2017. Tetapi pada bulan September 2018, ia mengundurkan diri sebagai Wakil Gubernur DKI Jakarta dan sempat maju sebagai calon Wakil Presiden dengan Prabowo Subiantoro, tetapi gagal dalam hasil hitungan suara di Pemilu Presiden Indonesia 2019.
0: Kala itu, sebaiknya Anda tahu.

0: cuaca hari
1: ini. Dan wilayah Jawa Timur juga berpotensi menghadapi ancaman
2: ya,
1: cuaca buruk.
2: Yang perlu diantisipasi adalah daerah-daerah dataran tinggi seperti di Ponorogo ya. Kemudian
3: untuk pagi hari ini, kondisi sebagian berawan dengan suhu 33.
0: Info cuaca hari ini.
4: Ya, pendengar, dari Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika Stasiun Geofisika Nganjuk yang mengambil sumber data cuaca dari Stasiun Meteorologi Juanda Sidoarjo. Perkiraan cuaca hari ini di Minggu 28 Juni 2026 untuk Kota dan Kabupaten Madiun. Sepanjang dini hari, pagi hari, siang, sore, hingga malam diperkirakan cerah. Untuk Kota Madiun, pendengar, suhu ada di kisaran 21 sampai 32 derajat Celcius, kelembapan udara 56 hingga 86%, angin dominan dari arah selatan dengan kecepatan 27,8 km per jam. Sementara untuk Kabupaten Madiun, suhu ada di kisaran 20 sampai 28 derajat Celcius, kelembapan udara 61 hingga 94%, angin dominan dari arah barat laut dengan kecepatan 27,8 km per jam. Kemudian bergeser di Magetan, pendengar, dini hari dan pagi hari diperkirakan udara kabur, sementara siang, sore, dan malam diperkirakan cerah. Suhu ada di kisaran 22 sampai 29 derajat Celcius, kelembapan udara 61 hingga 85%. Angin dominan dari arah selatan dengan kecepatan 27,8 km per jam. Kemudian untuk kami pendengar, dini hari diperkirakan udara kabur, pagi hari, siang, sore hingga malam diperkirakan cerah. Suhu ada di kisaran 24 sampai 32 derajat Celcius, kelembapan udara 52 hingga 82%. Angin dominan dari arah selatan dengan kecepatan 27,8 km per jam. Kemudian untuk Pacitan, pendengar, dini hari, pagi hari, dan malam hari diperkirakan udara kabur, sementara siang dan sore diperkirakan cerah berawan. Suhu ada di kisaran 20 sampai 28 derajat Celcius, kelembapan udara 75 hingga 98%. Angin dominan dari arah timur dengan kecepatan 27,8 km per jam. Kemudian untuk Ponorogo, pendengar, dini hari, siang, sore, dan malam diperkirakan cerah, sementara pagi diperkirakan cerah berawan. Suhu ada di kisaran 23 sampai 30 derajat Celcius, kelembapan udara 60 hingga 87%. Angin dominan dari arah tenggara dengan kecepatan 27,8 km per jam.
0: Telah Anda ikuti info cuaca hari ini bersama Pro 1 RRI Madiun.

0: peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
1: Halo Indonesia, belakangan ini publik kembali ramai membicarakan soal kebijakan dari Kementerian Komunikasi dan Digital atau Komdigi yang mulai mendorong pembatasan penggunaan sosial media bagi anak-anak. Kekhawatiran ini muncul karena semakin banyak laporan tentang dampak negatif media sosial terhadap anak. Mulai dari kecanduan layar, gangguan konsentrasi, hingga paparan konten yang tidak sesuai dengan usia mereka. Banyak orang tua akhirnya mulai bertanya, seberapa aman sebenarnya dunia digital bagi anak-anak kita? Fenomena ini menunjukkan satu hal penting. Anak-anak hari ini hidup di dunia yang sangat berbeda dengan generasi sebelumnya. Mereka tumbuh di tengah teknologi, media sosial, dan arus informasi yang sangat cepat. Apa yang mereka lihat, dengar, dan konsumsi setiap hari bisa sangat mempengaruhi cara berpikir dan perilaku mereka. Nah, bagi para pelaku bisnis dan pelaku UMKM yang sedang mendengarkan, isu ini sebenarnya memberikan pelajaran yang sangat relevan, terutama bagi Anda yang bisnisnya berkaitan dengan anak-anak, remaja, atau keluarga. Dalam dunia bisnis, memahami konsumen bukan hanya soal mengetahui apa yang mereka beli, tetapi juga memahami siapa mereka, bagaimana cara mereka berpikir, dan apa yang mempengaruhi keputusan mereka. Dalam kasus anak-anak, ini menjadi jauh lebih sensitif karena mereka masih dalam tahap perkembangan psikologis. Ketika kita menjual produk atau layanan yang berkaitan dengan anak-anak, kita tidak hanya berhadapan dengan pasar, kita juga berhadapan dengan tanggung jawab. Misalnya dalam dunia makanan, mainan, pendidikan, atau hiburan untuk anak-anak, kita benar-benar perlu memahami psikologi mereka. Apa yang baik untuk perkembangan mereka, apa yang perlu dibatasi, dan apa yang justru bisa berdampak buruk jika tidak diawasi. Disinilah konsep do and don'ts dalam bisnis menjadi sangat penting. Ada hal-hal yang boleh dilakukan, tapi ada juga batas-batas yang tidak boleh dilanggar. Misalkan dalam pemasaran, jangan memanfaatkan kelemahan psikologis anak untuk memaksa mereka membeli sesuatu. Dalam konten digital, jangan menciptakan sesuatu yang justru membuat anak kecanduan atau terpapar hal yang tidak sehat. Dalam produk makanan, jangan mengabaikan kualitas hanya demi keuntungan. Justru bisnis yang benar-benar memahami konsumennya biasanya akan bertahan lebih lama. Mereka tidak hanya menjual produk, tapi juga membangun kepercayaan. Ketika orang tua merasa bahwa sebuah brand benar-benar peduli pada perkembangan anak mereka, maka kepercayaan akan tumbuh. Dan dalam jangka panjang, kepercayaan itu jauh lebih berharga daripada sekedar penjualan sesaat. Kebijakan Komdigi ini akhirnya menjadi pengingat bagi kita semua bahwa di balik setiap konsumen ada manusia dengan kebutuhan psikologis yang perlu dipahami. Dan ketika konsumen kita adalah anak-anak, tanggung jawab itu menjadi jauh lebih besar lagi. Karena bisnis yang sehat itu bukan hanya bisnis yang menguntungkan, tapi juga bisnis yang sadar akan dampak terhadap kehidupan orang lain. Dari saya Anthony Dio Martin, pembicara dan Master Trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi.

Ya, mendengar Pro 1 RRI Madiun dimanapun Anda berada, sama dengan seperti lagunya AB3 Optimis, hidup ini hanya sekali, jadi kita mesti berani menghadapi kenyataan gitu ya. Apalagi ini bulan Muharram, bulan baik dalam Islam. Semoga saja kedepannya juga lebih baik, itu tentu saja dengan muhasabah kita ya, melakukan yang terbaik di diri kita, untuk diri kita dan lingkungan sekitar Anda semuanya ya. Mudah-mudahan kita bisa jadi orang yang bermanfaat buat orang-orang di sekitar kita. Kita masih optimis bahwa hidup bisa berjalan dengan baik dan sebagaimana yang kita inginkan.

0: Pulau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, Negara Kesatuan Republik Indonesia lahir dibidani oleh para pendiri bangsa dengan sebuah cita-cita yang mulia, menjadi negara yang sejahtera, negara yang adil makmur, negara yang rakyatnya bisa berbahagia. Dan terkait dengan keberadaan Negara Kesatuan Republik Indonesia, para pendiri dari bangsa punya apa yang kita sebut sebagai konsensus, kesepakatan. Kesepakatan yang luhur dari mereka yang telah berjuang dengan pikirannya, tenaganya, hatanya, bahkan nyawanya. Di antara konsensus itu adalah Pancasila menjadi dasar negara. Pancasila menjadi landasan di dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Pancasila menjadi filosofi luhur yang melandasi cara berpikir, berkata, dan bertindak dari semua warga negara Republik Indonesia. Maka menjadi sangat penting bagi kita semua untuk terus menghayati, mendalami, dan tentu saja mempraktikkan nilai-nilai Pancasila. Saudara dan saudari, dimanapun Anda berada, dalam situasi kehidupan berbangsa dan bernegara yang penuh dengan tantangan saat ini, termasuk maraknya bencana di berbagai tempat, kita betul-betul menjadi semakin punya keharusan untuk memperbaiki cara kita